signifikan dan mulai bergeser menggantikan penyalahgunaan narkoba. Lebih lanjut, ia menjelaskan penggunaan obat-obatan tertentu dapat mengancam masa depan bangsa karena merusak kualitas generasi muda sebagai aset utama pembangunan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Prometer Heading Lur Budaya Jawi Suara Pria Jogja Sutesno Budaya Matenun Panjenengan Tansah Nyawiji Sesarengan Pro 4 RRI Lur Budaya Jawi Suara Pria Jogja Sutesno Budaya. Di pagi hari ini segera akan kami informasikan kagem panjenengan untuk informasi harga pangan di Kota Yogyakarta, salah satunya di Pasar Prawiro Taman. Informasi ini kami dapatkan dari hargapangan.jogjakota.go.id. Kita mulai Sutesno Budaya dari beras SPHP Bulog per kilonya di harga Rp12.500, minyak goreng curah per liter di Rp20.000, kemudian cabai rawit hijau di harga Rp60.000 per kilo, daging sapi tetelan di harga Rp75.000, beras cap angsam di harga Rp20.000 per kilo, beras cap mendik wangi premium di harga Rp15.600, beras cap CM Delanggu Rp14.600. Kemudian untuk kacang panjang per kilo Rp10.000, gula pasir curah Rp17.500, sawi hijau per kilo Rp10.000, kangkung Rp7.000, kentang sedang per kilo Rp17.000, tomat Rp18.000 per kilo, ketela pohon di harga Rp6.000, bawang putih honan per kilo Rp33.000, telur ayam kampung per kilo di Rp60.000, ketimun sedang di harga Rp9.000, jeruk lokal di harga Rp25.000, cabai merah besar di harga Rp65.000, cabai rawit merah di harga Rp75.000, kemudian gula pasir kemasan di harga Rp17.500, daging ayam ras karkas per kilo Rp32.000, tempe perbungkus di Rp16.000, bawang bombay Rp40.000 per kilo, bawang merah di harga Rp55.000 per kilo, tahu putih di harga Rp11.000 per kilo, ikan bandeng per kilo Rp36.000, ayam kampung Rp125.000 per kilo, kemudian kacang tanah per kilo Rp33.000, garam halus per kilo Rp12.500, bawang putih cutting Rp32.000, telur ayam ras per kilo Rp27.500, minyak kita di harga Rp15.700, dan minyak goreng kemasan premium di harga Rp24.000 per liternya. Cekap semanten, Sutesno Budaya untuk melebet pasar inter meniko, kita ketemu lagi di melebet pasar Cana Ipun Sugeng Injang. Matur nuwun. Si.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ibadah kurban bukan sekedar tradisi tahunan. Ini adalah jejak ketaatan yang sudah ada sejak umat-umat terdahulu. Dalam Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 34, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
1: Bismillahirrahmanirrahim.

Matur nuwun Nimas, awit kasetyanmu marang aku bisa njalari bebasan separuh nyawaku manggon oneng seliramu.

bayangkan sebuah ujian cinta yang paling berat dalam hidup. Ini adalah kisah tentang dialog cinta dan ketaatan luar biasa antara ayah dan anak. Allah mengabadikan momen syahdu tersebut dalam surah

0: aro kolaya abatif alma tu'mar satajiduni insya Allahu minas sabirin,
1: yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Dia Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar.

0: Prometer ing nuri budaya Jawi suara pria Jogja sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah nyawiji sesarengan Prometer Yogyakarta. Nah, sutresno budaya ada satu informasi kagem panjenengan di suasana khidmat menyelimuti kota Yogyakarta pada momen menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kemarin, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Yogyakarta Wisnu Sabdono Putro secara resmi menyampaikan ucapan selamat Hari Raya kepada seluruh umat Islam di kota budaya ini. Seraya mengajak masyarakat untuk merefleksikan nilai-nilai pengorbanan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pesannya, Wisnu menekankan bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual ibadah penyembelihan hewan kurban, melainkan momentum spiritual yang mendalam. Ia juga berharap semangat keikhlasan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dapat diresapi oleh seluruh elemen masyarakat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Lebih lanjut, Wisnu mengajak seluruh masyarakat untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Menurutnya, rasa syukur merupakan kunci utama dalam menjaga kedamaian dan keharmonisan di tengah keberagaman masyarakat Yogyakarta yang majemuk. Sutresno Budaya, kini saatnya kita akan mendengarkan kagem panjenengan bagaimana informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta di hari Kamis 28 Mei 2026 bersama dengan perakirawan BMKG Bakti.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda semua hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta. Berikut akan kami sampaikan info perakiran cuaca daerah istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Kamis 28 Mei 2026 yang berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca di wilayah kota kabupaten provinsi DIY pada pagi hingga siang hari secara umum diperkirakan cerah berawan. Namun begitu berpotensi terjadi hujan ringan di wilayah Gunung Kidul bagian selatan. Sementara untuk siang hingga sore hari, secara umum juga diperkirakan cerah berawan, namun begitu terjadi potensi hujan ringan di wilayah Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Untuk malam hari, kondisi cuaca diperkirakan berawan dan dini hari juga berawan di hampir seluruh wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Suhu udara di wilayah DIY secara umum diperkirakan berkisar antara 22 hingga 32 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%, sementara angin secara umum bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Selanjutnya, untuk perairan selatan Yogyakarta, kondisi cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan dengan angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 35 km per jam. Ketinggian gelombang laut diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori tinggi. Untuk peringatan dini, tetap waspadai potensi gelombang laut tinggi di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perkembangan cuaca untuk daerah istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Bakti Wira, perakawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Bayu, nunggu apa toh? Kok ketoknya gelisah banget eh?
2: Iki loh, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekarnya hamene turung teko, aku kiarep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki-iki iso moco berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggu aplikasi RRI News. Ngini Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Pepak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Bro Matahari dari Inglo di Putih Eca, Wiswara Budaya Jogja. So, terus namun kalau tadi kita sudah mengetahui bagaimana perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta, kali ini Kakem Panjenengan yang akan ke area Bandara IAIA akan ada informasi BMKG bersama dengan perakiran BMKG Arum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda senantiasa sehat dan rencana kegiatan Anda dapat berjalan dengan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini, Kamis 28 Mei 2026 yang berlaku hingga 24 jam ke depan. Perakiran cuaca di area Bandara Yogyakarta International Airport pada hari ini diperkirakan berawan sepanjang hari dengan jarak pandang secara umum berkisar di antara 5 hingga 10 km dengan suhu udara berkisar di antara 24 hingga 30 derajat Celcius serta kelembaban udara berkisar di antara 65 hingga 90%. Untuk arah angin umumnya akan bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca pada hari ini, semoga bermanfaat bagi para pendengar. Selamat beraktivitas, terima kasih. Saya Arum, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta. Pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Tahukah Anda apa itu inflasi? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, inflasi adalah kemerosotan nilai uang kertas karena banyaknya dan cepatnya uang kertas beredar, sehingga menyebabkan naiknya harga barang-barang. Dengan kata lain, inflasi adalah menurunnya nilai mata uang karena beberapa faktor. Sedangkan Badan Pusat Statistik BPS menyebutkan bahwa inflasi adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu yang panjang. Penyebabnya karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Tahukah Anda apa itu ketahanan pangan lokal?
1: Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, kegiatan bakti sosial dilakukan sebagai bagian dari rangkaian kunjungan kerja Asisten Teritorial Aster Kepala Staf Angkatan Darat Mayjen TNI Rahmat Zulkarnain di Sidorejo Lendah Kulon Progo. Kunjungan tersebut untuk memantau program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Reguler ke-128. Dalam bakti sosial di Kalurahan Sidorejo Kapanewon Lendah, diberikan bingkisan paket makanan bergizi kepada balita stunting di wilayah tersebut. Paket bantuan tersebut diserahkan langsung oleh Dandim 0731 Kulon Progo beserta jajaran Forkopimda Kulon Progo sebagai bagian dari sasaran non-fisik TNI Manunggal Membangun Desa. Dandim 0731 Kulon Progo Letkol Infanteri Dian Niti Sukma mengatakan, meskipun bantuan stimulan tersebut adalah bentuk nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Melalui intervensi gizi yang tepat, harapannya balita di wilayah Lendah dapat tumbuh sehat menjadi generasi yang tangguh. Beralih ke informasi lain, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bantul menghimbau masyarakat untuk menggunakan wadah ramah lingkungan saat distribusi daging kurban pada Idul Adha 2026. Langkah tersebut demi mengantisipasi adanya penumpukan sampah plastik. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Joko Waluyo mengatakan, panitia kurban diminta untuk tidak menggunakan kantong plastik ketika membagikan daging kurban. Wadah ramah lingkungan seperti daun pisang atau besek menurutnya adalah opsi yang paling tepat. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Sedaya budaya segera akan kami perdengarkan kagem panjenengan Sekar Rinonci.
0: Sekar Rinonci, bisungsung program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: mengenal permainan tradisional Jawa.
1: Gasingan adalah permainan yang cukup sering dimainkan oleh anak-anak Jawa pada zaman dahulu. Para pemain dalam permainan ini akan memutarkan gasingnya yang terbuat dari batang kayu menggunakan seutas tali yang dililitkan. Gasing yang memutar paling lama akan menjadi pemenangnya, sedangkan gasing yang lebih dulu berhenti berputar akan menerima sebuah hukuman.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Program 4 RRI Ngayu Jokarto.

0: Mendengar nama Dusun Pandes, bagi sebagian warga masyarakat Yogyakarta, mungkin sudah tidak asing lagi. Dikenal sebagai kampung dolanan, membuat Dusun Pandes berbeda dari dusun-dusun lain di Desa Panggung Harjo, Sewon, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Letak Dusun Pandes dari pusat kota Yogyakarta berjarak sekitar 16,5 km ke arah selatan. Di dusun inilah dolanan anak tradisional diproduksi. Menurut peneliti budaya Ani Larasati, tradisi membuat dolanan anak di Dusun Pandes telah dilakukan oleh warga setempat sejak pertengahan abad 19, bertepatan dengan masa kepemimpinan Sultan Hamengkubuwono VII tahun 1877-1920. Pada masa pemerintahan Sultan selanjutnya, Hamengkubuwono VIII, keberadaan Pandes sebagai dusun penghasil dolanan anak dikenal lebih luas.
1: Konon itu pada waktu dulu salah seorang putra sultan itu sangat ingin meluangkan waktu mengunjungi Dusun Pandes dan minta dibuatkan sejumlah dolanan di sana. Nah, menurut cerita yang berkembang, anak kecil yang main ke Dusun Pandes itu adalah putra Sultan Hamengkubuwono VIII yang akrab disapa Gusti Raden Mas Ndoro Jatun ya, yang kemudian bertata sebagai Sultan Hamengkubuwono IX.
0: Bila tradisi lisan yang berkembang di masyarakat ditarik lebih jauh ke belakang, konon pada abad ke-18 Masehi ada seorang perempuan bernama Nyai Sompok yang merupakan keturunan dari kerajaan Majapahit. Nyai Sompoklah yang memulai membuat tulanan anak

0: tradisional dibuat warga Dusun Pandes. Bahan yang digunakan sangat sederhana, seperti kayu, bambu, dan kertas. Proses pembuatannya pun juga sangat sederhana. Lem perekat misalnya masih menggunakan nasi lembut, bukan lem yang banyak dijual di pasaran.
1: Ada payung megar mingkup, ada otok-otok, klotokan, produksi dari Kampung Pandes itu semua.
0: Seiring dengan perjalanan waktu, mainan tradisional tenggelam, tergeser oleh mainan modern dan gadget. Di pasar-pasar, jarang ditemui lagi penjual mainan tradisional. Anak-anak sudah tidak melirik lagi mainan yang dibuat oleh tangan-tangan keriput. Meski begitu, simbah-simbah atau nenek-nenek yang telah berpuluh tahun menjadi perajin dolanan anak tetap setia membuat beragam mainan tradisional dengan bahan dan cara yang sama seperti di awal mereka membuat dolanan anak. Masih menggunakan bahan bambu dan kertas serta lem dari nasi. Bagaimana Dusun Pandes kembali bangkit menjadi kampung dolanan anak? Peneliti budaya Ani Larasati menuturkan.
1: Momentum kebangkitannya ya setelah gempa tahun 2006, Pak Wahyudi ini kemudian menggagas komunitas pojok budaya yang mengangkat nama Dusun Pandes sebagai kampung dolanan.
0: Ada sekitar 7 mbah-mbah atau nenek-nenek yang usianya antara 60 hingga 90 tahun yang sampai sekarang masih membuat dolanan dengan kesabaran namun cekatan. Mereka membuat dolanan untuk mengisi waktu luang di masa tuanya serta menjaga kesehatannya dengan tetap beraktivitas. Dahulu sewaktu muda, mereka menjajakan dolanan anak karyanya dengan berkeliling dari desa ke desa. Namun saat ini, mbah-mbah yang sudah renta hanya menunggu pembeli yang datang ke dusunnya.
1: Kalau dulu mereka ini memproduksi kemudian menjual keliling ke pasar-pasar gitu. Kalau sekarang mereka tidak lagi keliling. Kalau mereka punya barangnya banyak, mungkin ada orang datang, pedagang datang untuk kulaan.
0: Saat ini para mbah perajin tulanan anak sering menerima kunjungan masyarakat untuk mengenal maupun belajar membuat tulanan anak. Dengan kesabaran tinggi, mbah-mbah akan mengajarkan para tamu yang datang membuat beragam tulanan anak seperti klotokan, otok-otok, payung, manuan, angkrek, wayang kertas, kitiran, dan lain-lain. Sebagai kampung dolanan, Dusun Pandes tidak hanya menjual dan melayani workshop mainan atau dolanan anak, namun juga melestarikan berbagai permainan anak tradisional seperti gobak sodor, dakon, egrang, gateng, jamuran, dan lain-lain. Kearifan lokal yang mengajarkan ajaran moral, jamuran misalnya, mengajarkan anak kreativitas, bertanggung jawab, dan sportivitas, contoh pendidikan karakter yang kuat dan penting bagi anak. Dengan dikembangkannya Dusun Pandes sebagai penghasil dolanan anak menjadi kampung dolanan, berarti ada peningkatan pemberdayaan masyarakat. Ani Larasati mengungkapkan, proses pemberdayaan masyarakat dilakukan melalui kegiatan pelatihan pembuatan mainan tradisional untuk generasi muda. Pelatihan ditujukan pula kepada para wisatawan yang datang mengunjungi Dusun Pandes. Pelestarian budaya lainnya dengan menghidupkan kembali tradisi-tradisi zaman dahulu yang sekarang mulai ditinggalkan oleh masyarakat. Misalnya, kejlok lesung, jadilan, dan aneka macam permainan tradisional. Selain itu, juga ada pemberdayaan ekonomi.
1: Teman-teman di Kampung Dolanan Dusun Pandes ini menerima pesanan mainan tradisional, kemudian menyelenggarakan event yang melibatkan semua elemen masyarakat. Kemudian juga melakukan promosi kepada masyarakat.

0: masyarakat umum sehingga Kampung Dolanan Pandes ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai daerah.
1: Banyak sekali manfaat mainan dan permainan tradisional sebagai benteng ketahanan budaya. Dolanan atau permainan tradisional tidak bisa dianggap remeh karena permainan tersebut memberikan pengaruh yang tidak kecil terhadap perkembangan kejiwaan, sifat, dan kehidupan sosial anak di kemudian hari. Oleh karena itu, permainan tradisional merupakan aset budaya sebagai modal bagi suatu masyarakat untuk mempertahankan keberadaannya dan identitasnya di tengah kumpulan masyarakat lain.

0: Rumah adat Bengkulu dikenal dengan nama Bubungan Liman. Berstrukturkan panggung dan didesain dapat menahan guncangan bencana gempa. Karena Provinsi Bengkulu sejak dahulu memang termasuk ke dalam provinsi rawan terhadap bencana gempa. Sebab letaknya yang berada di atas permukaan lempengan batuan benua. Untuk nama Bubungan Lima sendiri, sebenarnya berasal dari nama desain atap dari rumah adat ini. Selain Bubungan Lima, terdapat beberapa desain atap yang ada pada rumah adat Provinsi Bengkulu. Seperti desain atap Bubungan Dimas, Bubungan Haji, dan Bubungan Jembatan. Atap tersebut umumnya terbuat dari bahan dasar ijuk. Strukturnya dari rumah adat ini mewajibkan untuk mempunyai sebuah titian tangga sebagai jalan masuk untuk menaiki rumah. Tangga pada rumah adat Provinsi Bengkulu ini umumnya mempunyai anak tangga berjumlah ganjil. Jumlah ganjil tentunya sangat berkaitan dengan kepercayaan masyarakat kebudayaan Bengkulu pada simbol adat dan juga ketuhanan. Rumah adat ini lebih dikhususkan sebagai rumah untuk para penghulu ataupun para tetua adat dan keluarga. Sedangkan untuk rakyat biasa, ada beberapa desain rumah adat lainnya, yaitu rumah Omeak Potong Jang, rumah Kubung Berana, rumah Patah Sembilan, dan lain sebagainya. Ciri khas lain dari rumah adat ini adalah adanya upacara menaikkan bubungan yang kerap dilakukan sebagai ritual menolak bencana atau penolakan bala di dalam proses pembangunannya. Meskipun terbilang sangat unik dan juga sangat syarat akan nilai filosofis, keberadaan dari rumah tua Bubungan Lima saat ini sangat langka. Hanya terdapat di beberapa wilayah saja di Provinsi Bengkulu yang masih memiliki satu atau dua rumah dengan desain khas ini.
1: Sutresno budaya, kula gali joangkri. Sampun kesupen lu, suko sami suko. Kula suko, panjenengan suko, lan sedoyo sami suko. Sumangga berhuk yahuk yagur samah, saben dinten Senin ngantos Jumat, tabuh 3 ngantos gangsal sonten. Kanti frekuensi 106,6 FM, utawi RRI Digital. Tetep nyawiji, wontening program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Semoga hasil oleh.

Tembang Jawa Mas Kumambang tergolong tembang mocopat. Sifatnya susah, merana, dan prihatin. Gunanya untuk mengungkapkan rasa prihatin kita. Tembang ini merupakan hiasan Pakubuwono IV dalam Serat Wulangreh. Isinya

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutasno Budoyo, Direktur Reserse Narkoba Polda DIY Kombes Pol Rudi Yulianto mengungkapkan, penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT masih menjadi persoalan serius di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah kasus OOT disebut lebih mendominasi dibandingkan kasus narkotika maupun psikotropika lainnya. Ia menyampaikan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama karena berpotensi mengancam kualitas generasi muda dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045. Beralih ke informasi lain. Pemerintah Kabupaten Pemkab Bantul bersama pemerintah kelurahan terus mendorong upaya penguatan ketahanan pangan berbasis pertanian terpadu di wilayahnya. Salah satunya dengan mendukung pengembangan pertanian terpadu seperti di Lumbung Mataraman, Sri Harjo Imogiri. Lurah Sri Harjo, Titik Istiawatun Hasanah menyatakan, Lumbung Mataraman dikembangkan dengan menggabungkan pertanian dan peternakan dalam satu lokasi. Kotoran dari hewan ternak digunakan untuk pupuk pertanian. Sementara limbah pertanian dimanfaatkan untuk pakan ternak. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Disiarkan langsung dari kawasan Kota Baru Yogyakarta, Jernama Jasuli nomor 4 RRI Perumpat Luri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Seterusnya budaya Sugeng Enjang, selamat pagi, selamat berjumpa kembali wonten ing kawruh dinten menika. Sesarengan kalian kula Andita Rizkia. Seterusnya budaya, kalau kita berbicara mengenai pendidikan yang ada di Indonesia, bagaimana melusuri jejak pendidikan Indonesia untuk mewujudkan pendidikan berdampak. Pendidikan bukan sekedar proses belajar di ruang kelas, tetapi juga perjalanan panjang membangun karakter, nilai kebangsaan hingga membentuk masa depan generasi bangsa. Untuk itu, jejak pendidikan Indonesia ini menyimpan banyak cerita penting, mulai dari perjuangan para tokoh pendidikan, lahirnya sekolah-sekolah rakyat hingga semangat memerdekakan manusia melalui pendidikan. Dari perjalanan sejarah itulah kita bisa belajar bagaimana pendidikan seharusnya memberi dampak nyata bagi kehidupan masyarakat. Semoga Kagem Sutisno Budoyo nanti juga bisa bergabung melalui line telepon kami di 0274540333 atau di 0895014416. Di pagi hari ini kita akan membahas mengenai menelusuri jejak pendidikan Indonesia untuk mewujudkan pendidikan berdampak bersama dengan kedua narasumber kami yang sudah hadir di studio, Wakil Museum Dewantara Kirti Griya Taman Siswa, juga anggota Baramus Daerah Istimewa Yogyakarta, Ki Agus Purwanto. Sugeng Enjang, selamat pagi Ki Agus.
1: Ya, selamat pagi Mbak.
0: Kabar baik nggih?
1: Nggih, sehat baik.
0: Terima kasih. Kemudian Kepala Museum Pendidikan Indonesia Universitas Negeri Yogyakarta, anggota Baramus Daerah Istimewa Yogyakarta, Profesor Dr. Sujarwo MPD. Sugeng Enjang, Prof.
2: Sugeng Enjang, Mbak Andita.
0: Gimana kabar, Prof?
2: Alhamdulillah, baik dan sehat.
0: Alhamdulillah. Meskipun ini hari libur, pokoknya semangat untuk menyebarluaskan cinta mengenai museum ya, Prof ya.
2: Ya,
0: nah,
2: siap.
0: Dari Prof dan juga Ki Agus, ini memiliki, kalau kita tahu bahwa hari pendidikan identik juga ini dengan Ki Hajar Iwantoro. Namun beberapa waktu lalu juga saya sempat ini ketika bermain ke Museum Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya untuk Museum Pendidikan. Di sana banyak sekali yang dijabarkan tentunya mengenai proses dan juga awal mula. Kalau orang dulu katanya kalau belajar itu kan gak pakai buku ya Prof dan Ki, pakai sabak begitu ya. Nah itu bisa kita temukan juga di salah satunya di Museum Pendidikan Indonesia. Namun sebelumnya kita akan berbincang sebetulnya makna pendidikan yang berdampak ini seperti apa, masing-masing dari Prof. Jarwo dan juga dari Ki Agus, monggo disampaikan.
2: Yeah, terima kasih Mbak Andita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Para pemirsa ya, pendengar yang budiman, alhamdulillah pada pagi hari ini saya dari MPI UNJ mewakil Pak Rektor untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan tema hari ini, yaitu menelusuri jejak pendidikan Indonesia untuk mewujudkan pendidikan yang berdampak. Hal ini seiring dengan juga tema dias kami UNJ yang ke-62 yang baru saja diperingati tanggal 21 Mei kemarin. Bahwa menelusuri jejak pendidikan Indonesia ini maknanya adalah kami mengajak pada masyarakat, baik masyarakat pendidikan maupun publik secara umum, untuk memahami perjalanan sejarah pendidikan Indonesia sebagai sumber inspirasi untuk menciptakan pendidikan yang memberi manfaat nyata bagi peserta didik, masyarakat dan bangsa juga, sehingga tidak hanya berhenti pada kognitif, kemudian juga afektif psikomotorik, namun juga melihat dampaknya bagi masyarakat. Sehingga apa yang diperoleh melalui proses pendidikan ini, harapannya dampaknya bahkan peningkatan karakter dan juga akhlak, kemudian keterampilan hidup dan kemampuan berpikir anak, masuk masyarakat, kemudian juga kepedulian sosial, inovasi dan juga kreativitas, lebih-lebih adalah untuk kontribusi bagi peningkatan kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Ini yang kami maknai bahwa hadirnya perjalanan panjang pendidikan kita mulai dari prakolonial, kolonial, kemerdekaan, nanti sampai pada merdeka belajar saat ini memberi dampak pada kehidupan masyarakat. Sementara itu Mbak Andita.
0: Baik, terima kasih. Itu adalah awalannya dari Prof. Sujarwo. Monggo dari Ki Agus.
1: Selamat pagi. Saya dalam hal ini sebenarnya mewakili Bapak Kepala Museum ya, yang menugaskan kepada saya untuk menyampaikan beberapa mengenai khususnya Museum Dewantara Kitigria dan sesuai dengan tema ya yang pendidikan Indonesia yang berdampak tadi. Kalau saya sebagai tugas museum tentu saja membicarakan masalah konsep yang dicetuskan oleh Ki Hadjar Dewantara tentu saja ya. Tujuan pendidikan bahwa waktu itu Ki Hadjar memang memikirkan suatu konsep pendidikan yang tentu saja itu jangka panjang, bahkan sampai tidak ditentukan sampai zaman apa, nanti terserah nanti para pendidik-pendidik yang akan merumuskan posisinya cara-cara untuk menyampaikan konsep pendidikan Ki Hadjar. Dan jelas Ki Hadjar telah membuat konsep pendidikan namanya itu pendidikan kebangsaan ya, itu dari istilahnya saja kan sudah jelas ya, pendidikan kebangsaan. Jadi hasil dari kita mendidik anak-anak itu supaya nanti anak-anak tersebut mempunyai karakter bagi bangsa Indonesia ya. Tentu saja itu tujuan utama dari pendidikan adalah nanti mencetak anak-anak atau mencetak generasi yang punya karakter, punya pribadi. Selain tadi kalau di akademisi tentu saja ya melengkapi ya ilmu pengetahuan dan sebagainya, ada psikologi pendidikan, ada sosiologi pendidikan dan sebagainya, itu nanti atau ruangnya UNY ya itu ada di sana itu. Tapi ya itu semua kan dalam rangka bagaimana Ki Hadjar itu menghendaki agar hasil atau efek dari pendidikan itu membentuk suatu bangsa. Jadi jangan lupa bahwa kita itu punya sebuah bangsa namanya bangsa Indonesia, tentu saja harus punya konsep pendidikan yang disesuaikan dengan karakter bangsa Indonesia. Kalau di makanya beliau terus membuat mendirikan Taman Siswa yang dulu namanya kan memang namanya Sekolah Kebangsaan, Sekolah Nasional Kebangsaan Taman Siswa. Nah itu titik awalnya saya kira di situ, yang kalau dipeniskan dari pendidikan yang berdampak tadi ya istilahnya semua apapun yang efek dari hasil pendidikan itu mencetak manusia yang bisa bermanfaat bagi sesama, apalagi bagi bangsa, itu suatu hal yang wajib dari hasil manfaat pendidikan. Begitu Mbak.
0: Baik. Kalau tadi juga berikan penjelasan dari Pak Jarwo dan juga Ki Agus, ini saat ini kan kita menyasar adalah generasi muda yang harus tahu proses hal tersebut. Nah, bisa disampaikan sepenting apakah ketika generasi muda ini harus memahami sejarah pendidikan Indonesia?
2: Oke, terima kasih Mbak Adita. Jadi kami berangkat dari IKIP Jogja ke UNJ dulu, Mbak Adita ya. Jadi IKIP Jogja itu berkolaborasi menjadi UNJ pada tahun 99, kemudian statusnya BLU sampai 2022 menjadi PTNBH. Meskipun menjadi universitas, UNJ tetap khasnya adalah kependidikan. Itu yang tidak boleh ditinggalkan. Meskipun banyak prodi baru yang non pendidikan, namun yang menjadi fondasi itu tetap kependidikan. Maka di misi kita itu kan UNJ tetap mewujudkan universitas kependidikan kelas dunia yang unggul, kreatif dan inovatif berkelanjutan. Museum Pendidikan itu salah satu dari unit UNJ yang mengemban misi untuk mensosialisasikan, memahamkan dan juga memberikan pengetahuan pada adik-adik, terutama generasi baru, generasi muda. Karena MP ini Mbak Dedita, tamu kami, kunjungan kami itu mayoritas anak SMK, SMA. Jadi meskipun kami juga ada dari TK PAUD, yeah, SD, SMP, SMK, mahasiswa, bahkan dosen-dosen, namun mayoritas yang kami terima tahun ini aja sampai bulan Mei ini kami sudah 12.800 tamu kami yang masuk.
0: Dari Januari berarti ya?
2: Dari Januari,
0: Prof ya?
2: Yeah, betul.
0: Itu sudah 12.000.
2: Nah, untuk memahamkan tentang pendidikan itu, pertama di MP itu punya 6 galeri. Pertama adalah galeri pertama itu galeri tentang memorial UNJ, artinya UNJ dari masa ke masa. Mulai dari pedagogi Gajah Mada sampai kepemimpinan Bapak Rektor sekarang, Pak Prof. Sumaryanto MKes AIFO, yang terus mendorong kami untuk selalu menata, mengelola, mengembangkan, sehingga generasi muda itu ketika masuk memahami. Jadi pertama protap kami kunjungan ke UNJ dalam rangka memahamkan anak-anak itu adalah kita jemput di parkiran, kemudian kita ajak keliling memahami tentang UNJ, kemudian masuk ke MPI. Lah di MPI kita beri arahan dulu oleh tim pemandu kami, salah satunya Mas Dr. Pepta yang hari ini kita ikut kurator. Masuk di galeri 1, ini yang menjelaskan tentang UNJ dari masa ke masa. Dari rektor pertama sampai rektor ini Bapak Prof. Maryanto dan juga karya-karya ahli-ahli kami, ini semua ada di situ. Kemudian setelah itu ke galeri 2, itu tentang pendidikan prasejarah. Jadi banyak artefaknya di situ dan nilai-nilainya itu kembali dipandu oleh teman-teman pemandu. Setelah itu pendidikan zaman Hindu-Buddha untuk galeri 3-nya, kemudian pendidikan Islam, kemudian prakolonial, kemudian pendidikan kemerdekaan yang terbaru. Kemudian tadi betul sampaikan oleh Mbak Andita, ada kelas rakyat ya zaman dulu itu yang menjadi favoritnya anak-anak. Jadi sebelum masuk ke namanya galeri temporer, itu dia masuk dulu ke ruangan situ, bagaimana dulu ketika anak Pak Guru mendidik dengan meja kursi yang sangat bagus itu. Kita ajari dengan Hono Coroko karena berakar budaya. Dan ini yang kami sampaikan Mbak Andita, saat ini kami sedang mempersiapkan melengkapi galeri terbaru kami adalah galeri ketokoh pendidikan kejogjaan. Seiring untuk mensukseskan program baru dari Sinuwun terkait dengan pendidikan kejogjakartaan. Nah, kami tokoh-tokohnya kami siapkan di galeri itu, kita baru melengkapi karya-karya yang ada. Dalam rangka apa? Kita memahamkan ke adik-adik dan generasi muda itu. Sehingga dia memahami bagaimana perjuangan dari tokoh-tokoh kita ini memperjuangkan pendidikan ini. Mulai dari Gajah Dewantoro, Haji Ahmad Dahlan, kemudian juga Wahidin Sudirohusodo, kemudian Sutoyo Mataraman, Sultan Hamengkubuwono, itu ada di situ semuanya. Sehingga ada sinergitas antara perjalanan pendidikan ini, kemudian juga sejarah yang kita suguhkan di MPI. Saya rasa itu Mbak Dita.
0: Baik, terima kasih. Itu dari Museum di Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Dari Ki Agus, seperti apa?
3: Untuk program yang menyasar ke generasi muda itu memang cukup menarik bagi saya yang berdasarkan pengalaman saya sebagai pemandu museum ya. Jadi memang akhir-akhir ini mungkin pasca COVID ya Mbak ya, ini cukup saya amati dari beberapa pengunjung remaja ya Mbak, dari segi sejarah itu memang lemah, itu nggak tahu gimana. Setiap saya mengajukan pertanyaan yang paling pokok sekali ya, ketika melihat berkunjung ke Museum MDKG itu jelas yang saya tanyakan pertama itu, coba anda mahasiswa ya, mahasiswa SMA, ada event, ada momentum apa 2 Mei itu? Banyak yang bengong juga. Apa ya? Loh, gimana ini kok bisa sampai seperti ini? Ya, nanti monggo. Ya, karena kan profesor juga ilmu pendidikan tadi ya. Tapi anu ya beda ya, ini mungkin sejarahnya ya tadi. Dan nanti yang ini para anu apa pengajar sejarahnya mungkin dalam titik itu saya juga, waduh, khawatir juga ini ya. 2 Mei loh Mbak ya. 2 Mei itu saya dulu SD juga hafal, sudah otomatis kalau 2 Mei itu ada event apa. Itu betul itu yang saya tanyakan. Saya tidak menyalahkan pemerintah atau apalagi institusi pendidikan, tapi memang sistemnya mungkin ya sistemnya sehingga sampai seperti ini kejadiannya. Hanya masalah kecil saja. Tapi kalau di negara-negara maju misalnya, itu kan mereka itu anak tetap ingat ya hal-hal yang mengenai bangsanya, sejarah bangsanya, apalagi hari kemerdekaan, hari-hari tokoh nasionalnya, itu rata-rata harusnya paham. Nah, itu tugas saya mengingatkan lagi ya, sepele saja, 2 Mei saja. Apa Pak memang, loh ini benar nggak tahu, nggak ada yang tahu. Mungkin 1-2 terus nyeletuk, hari pendidikan nasional. Lah, baru ingat, oh iya, loh. Kok iya gimana? Kalian sampai mahasiswa ya kok 2 Mei pendidikan nasional sampai bilang oh iya. Aneh itu. Nah terus selain 2 Mei itu kira-kira apa? Kira-kira apa 2 Mei itu? apalagi Pak? Lah itu kan harinya lahirnya Ki Hajar Dewantara. Lah kan. Lah sampai segitunya ya. Makanya saya juga ya, istilahnya punya kewajiban mengingatkan kepada para pengunjung, pelajar, mahasiswa, karena memang kebetulan yang paling banyak berkunjung di tempat kami itu memang pelajar mahasiswa, Pak. Jadi saya seolah-olah punya apa ya istilahnya tugas untuk mengingatkan itu, jangan sampai hari-hari penting itu selain hari-hari lainnya ya nanti tentu saja itu nanti, maka sebagai generasi muda ya harusnya ya hal-hal seperti itu harusnya langsung spontan bisa menjawab apapun selain apa ya, selain menyebut hari-hari nasional, terus kebiasaan-kebiasaan, terus kejadian-kejadian yang lazim di kejadian sehari-hari itu harusnya generasi kita itu harusnya spontan langsung bisa, misalnya kejadian yang kalian kalau ketemu orang itu pertama kali yang kalian lakukan apa, nanti

0: media, makanya kemudian ada program Merdeka Belajar. Tapi sebenarnya lebih luas dari itu, apa yang dimaksud merdeka dalam hal ini. Kemudian menjadikan manusia yang hidupnya yang tertib, yang menjadikan damai, salam dan bahagia, itu bagi istilah kami seperti itu. Istilah di Taman Siswa itu pendidikan itu apa? Pendidikan itu untuk membentuk manusia yang merdeka pikirannya, merdeka lahir batinnya, swadisiplin, hidup yang tertib, damai, salam dan bahagia. Seperti itu. Seperti
1: baik. Itu, baik, menarik ketika berbicara mengenai bagaimana perubahan begitu ya. Perubahan atau ada geseran-geseran ketika berarti itu Prof. Jarwo, kalau kita melihat bahkan di usia SMA atau juga sering kita lihat ketika scroll di media sosial, entah itu sampai bertanya ini betulan gak bisa atau disetting tidak bisa sih misalnya begitu ya Prof ya. itu juga sampai menjadi pertanyaan, ini betul yang kenapa ada pertanyaan kembali, kalau ini disetting kenapa diperlihatkan bahwa ada ketidakpekaan, mungkin bisa disampaikan begitu ya Prof, tentang hal tersebut. Nah, kalau menurut Prof juga, apa yang kemudian seharusnya dari generasi muda ini bisa lebih peka, bisa lebih mengerti lagi, terutama dengan yang berkaitan sejarah, pendidikan terutama, agar ada semangat. Apakah kalau di Prof juga menilai, apakah sekarang kalau sekolah hanya sekolah saja, kemudian masuk ujian selesai, kemudian hilang begitu ya? Atau bagaimana nih Prof?
2: Terima kasih Mbak Andita. Jadi sebenarnya sekolah-sekolah pun juga sudah berusaha untuk menanamkan nilai-nilai yang holistik ya. Nilai holistik ini tidak hanya pengetahuan, inner otaknya saja, sebenarnya hatinya juga. Sebenarnya kalau kita lihat perkembangan kurikulum terbaru itu kan, maunya yang pertama adalah karakter dulu, akhlak dulu, biar anak-anak akhlak itu andap asor, unggah-ungguh, peduli lingkungan, peduli sosial, itu sebenarnya kan didahulukan. Nah, cuma cara menanamkan nilai ini yang nampaknya perlu juga terus dievaluasi. Karena apa? Yang namanya nilai, sikap, tadi sampaikan peduli sosial itu kan sebenarnya tidak bisa diajarkan Mbak Andita. Bisanya adalah dicontohkan, keteladanan, dipraktekkan. Jadi yang selama ini untuk nilai sikap kok diajarkan hanya kognitif, ya berhentinya di kognitif. Bahkan sampai penilaian akhir pun juga kognitif, juga nggak bisa. Maka peran pendidik di semuanya cuma lini itu harus berperan menjadi role model bagi anak-anak. Sehingga ketika mengajar, anak-anaknya gak boleh pegang HP, malah gurunya pegang HP misalkan, bermain HP, bermain game. Ini juga perlu diperhatikan juga, termasuk juga bagaimana kita ini memanusiakan anak-anak juga di pendidik. Ya, kita memberikan kemudahan, memberikan fasilitas ke anak-anak kita sehingga dia merasa dalam dirinya kita tanamkan kalau kita suka menolong orang, nanti kita akan ditolong oleh orang atau nanti Allah memudahkan urusan kita. Kalau si kita itu ingin membantu orang, kita akan dibantu orang. Ini ya harusnya menjadi nilai ya, inilah salah satu dikembangkan di Kejogjaan itu tentang nilai-nilai Kejogjaan itu kan. Bagaimana menanamkan ke anak-anak kita itu peduli diri, peduli lingkungan, kemudian juga mengembangkan humanisasi, artinya memanusiakan manusia. Nah, itu sering-sering beban pendidikan kita ini Mbak Andita itu adalah beban di kognitifnya kurikulum kita ini, bukan bagaimana menjadikan anak itu berakhlak baik, kemudian juga adab yang baik. Itu sering-sering dibawa ke bukan ranah implementatif tapi ranahnya ranah kognitif. Nah, ini basis pendidikan ini yang perlu dibangun agar mereka, di samping juga mereka ini anak-anak kita sekarang ini kan pendidikan yang paling banyak di medsos ya, media sosial. Media sosial ini kalau kita nggak bisa mengelola dengan baik, dengan benar, menjadikan anak-anak itu autis, autis sosial, ya, autis dalam moral kehidupan. Sampai ketika pegang HP diteriaki oleh ibunya, dia nggak dengar. Bukan nggak pura-pura nggak dengar, tapi seolah dia itu sudah memang moodnya di situ,
1: sukanya di situ,
2: sukanya di situ. Kalau itu dihentikan marah-marah, sehingga anak terjadi adik dengan media itu, lupa akan nilai-nilai yang lain. Padahal media itu bukan tujuan tapi alat. Tapi alat ini kalau menjadikan anak-anak jadi adik, maka anak-anak itu hilang hipotesis-hipotesis lainnya, termasuk peduli lingkungan, peduli sosial, tugasnya dalam sekolah, bahkan memorinya itu jadi linear bukan konvergen. Ya hanya itu saja gitu loh. Nah, ini perlu dibangun pendidikan holistik.

0: nek saya sampaikan, marilah kita semua selaku pendidik, baik yang ada di rumah, di sekolahan, di masyarakat, jadilah role model yang baik bagi anak-anak agar mereka peduli sosial. Termasuk tadi motivasi belajar itu. Ya, kita harus pintar-pintar gurunya, dosennya, fasilitatornya juga harus main di strategi model. Bagaimana anak-anak kita itu mau tertarik dengan materi kita, dengan pelajaran kita. Strategi apa yang bisa kita bangun? Media apa yang cocok untuk mereka? Kemudian suasana pembelajaran seperti apa? Ini sedikit flashback zaman dulu ini, Mbak Nandita. Mm-hmm. Ketika saya masih di SD dulu, saya adalah SD Pamong ya, sekolah dasar Pamong. Ini kejadian Toro juga ini, Pak. Pak Agus ya. Pamong itu pendidikan sekolah anak, orang tua dan masyarakat. Sehingga suasana atau ekosistem pendidikan itu betul-betul dinikmati. Kalau bahasanya Pak Agus tadi kan memerdekakan ya anak-anak itu. Sehingga sekolah itu tidak selalu di sekolahan. Jadi sekolah SD itu sekolahnya kadang-kadang sambil ngarit, ya mencari rumput bersama-sama, mengembala sapi, kemudian juga ke sawah, kita main-main di sawah. Nanti ada waktu untuk belajar, ngerjakan tugas, kemudian nanti juga kita bermain lagi. Nanti hari kita ke sekolahan, minta ke gurunya untuk minta ujian. Jadi zaman saya di Pamong itu bukan gurunya menentukan besok tes evaluasi, tidak. Tapi ketua kelompok datang ke gurunya, minta kelompok kami sudah siap di tes gitu, untuk menaikkan jenjang tadi. Yeah. Ini SD Pamong ini luar biasa kalau sekarang dibangun untuk memerdekakan anak-anak itu, dan mereka sangat care terhadap lingkungan, dengan peduli, apalagi motivasi belajarnya sangat tinggi karena mereka merasa nyaman dalam belajar. Yeah. Nah, itulah deep learning yang dibangun saat ini sebenarnya arahnya ke sana. Hanya format yang dikemas ini masih terlalu formal. Sehingga kesan yang muncul ya, ya hanya perbaikan kurikulum-kurikulum, praktiknya belum ada percontohan yang bagus. Itu Mbak Nandita.
1: Baik, terima kasih. Nah, nanti dari Prof. Sujarwo dan juga Ki Agus nanti bisa disampaikan. Pasti ketika kita berbicara mengenai museum ada masterpiece ataupun koleksi. Yeah. Nah, kalau tadi sempat diceritakan juga bahwa di museum MPI ini ada 6 begitu ya, ada 6 galeri. Yeah. Nah, di museum Dewantara akan seperti apa dan apa masterpiece-nya ketika kita datang dan juga berkunjung ke museum tersebut, yang harus kita ketahui, yang harus kita mengerti secara detail itu koleksi museumnya apa. Namun kita jawab setelah jeda berikut ini, dan nanti juga kami buka untuk line telepon di 0274540333 atau di 0895014410066.
2: Program 4 RRI Ngayucoka.

0: Tim, bantuin aku dong nyusun jadwal acara buat liburan ke Jogja. Kan kamu asli Jogja, pasti tahu dong tempat-tempat yang bagus.
1: Eh, ke museum aja, Ra.
0: Apaan sih museum? Museum kan gitu-gitu aja, Tim. Nggak ada keren-kerennya.
1: Yeay, jangan salah. Museum di Jogja itu banyak banget dan keren-keren lagi. Di museum, kita tuh bisa belajar banyak banget tentang sejarah. Dan nggak cuma jadi jendela dunia, tapi museum di Jogja juga banyak banget yang Instagramable loh.
0: Ah, masa sih?
1: Iya, beneran. Nggak percaya. Makanya, wisata ke museum dong.

0: Rumah Tener Inglori Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Suatasnya budaya kita kembali lagi wonten ing kawruh tase sarengan dengan kedua narasumber kita, Prof. Sujarwo dan juga Ki Agus. Tadi kita menahan untuk jawaban, dan nanti kita buka untuk line telepon di 0274540333 atau di 0895014410666. Monggo dari Prof. Sujarwo dan juga nanti Ki Agus menyampaikan, ketika kita berkunjung ke museum dari pendidikan ataupun Dewantara, masterpiece-nya, koleksinya apa ini? Semoga.
1: Okay. Terima kasih Mbak Andita. Pendengar yang budiman, alhamdulillah kami sampaikan pada pendengar semuanya bahwa koleksi kami di Museum Pendidikan Indonesia itu, tadi yang pertama adalah galeri 1, itu tentang memorial UNJ, artinya UNJ dari masa ke masa, mulai dari perubahan dari pertama kali ada berdirinya IKIP, yaitu Fakultas Pedagogik Ugajah Mada, kemudian bergabung dengan Sekolah Tinggi Olahraga dan beberapa fakultas, berdirilah IKIP Jogja. Kemudian nanti terus di dalamnya juga tokoh-tokoh pendidikan dari UNJ, kemudian juga hasil karya anak-anak mahasiswa UNJ yang monumental tingkat internasional, kita suguhkan di galeri 1. Kemudian di galeri 2 itu tentang pendidikan era praaksara, sehingga ada koleksi-koleksi dengan praaksara ini, termasuk juga kitab-kitab kuno yang ada di galeri kedua itu. Maka nanti akan dipandu, dijelaskan adanya kapak lonjong, kemudian ada juga arca, kemudian ada wayang, kemudian juga ada kitab-kitab kuno ada di situ. Kemudian masuk di galeri 3. Galeri 3 ini adalah galeri tentang pendidikan era Hindu-Buddha. Meskipun saat ini yang kami suguhkan di situ masih arca yang Hindu, sedangkan Buddha kami kerjasama dengan Balai Pelestarian Budaya ini, Mbak Andita. Jadi yang bisa kita koleksi, kita minjam ke Balai Pelestarian Budaya di Kalasan, yang kita jelaskan untuk pendidikan zaman Hindu-Buddha era itu. Kemudian yang selanjutnya, galeri yang keempat, yaitu galeri tentang pendidikan era Islam, yang kita pajang di situ nilai-nilai termasuk buku-buku juga perkembangan-perkembangan pendidikan di era Islam. Kemudian berikutnya yaitu tentang era pendidikan kolonial, yang kita suguhkan juga buku-buku, kemudian gambar-gambar, kemudian juga media-media pendidikan yang digunakan pada era kolonial, pendidikan kolonial itu, termasuk juga karya-karya dari tokoh-tokoh pendidikan kita, termasuk di sana ada Ki Hajar Dewantoro, kemudian juga ada karya R.A. Kartini, kemudian juga tokoh-tokoh pendidikan di zaman kita. Kemudian berikutnya, galeri berikutnya adalah era kemerdekaan dan kontemporer. Kemerdekaan dan kontemporer ini adalah kita sajikan juga di situ tokoh-tokoh pendidikan yang saat ini, kemudian juga media-media pendidikan dari masa ke masa, mulai dari mesin ketik yang pertama kalau ngetik harus disalah, ditipek, coba ditipek, kemudian juga naik ke XT, komputer XT, sampai sekarang ke internet, di situ kita koleksi, kita siapkan semuanya, kemudian termasuk buku-buku, ya, kurikulum dari kurikulum kemerdekaan tahun 47 sampai 64 ya, kemudian 68 sampai 75, di situ ada buku-buku yang diwariskan oleh generasi kami sebelumnya. Kemudian masuk juga nanti ke tadi yang kelas sekolah rakyat ya. Jadi memorial kelas dulu di ruangan itu, pengunjung akan diberikan, diajari mengikuti program pembelajaran zaman jadul dulu. Jadi masuk pakai teng-teng itu, lonteng-lonteng-lonteng, kemudian nanti masuk, di dalam nanti akan dipandu dengan alat-alat yang tradisional juga, yang seperti dulu, mejanya ya menyatu dengan kursinya, ada sabaknya tadi betul, sampai Mbak Nadita ada sabak, nulisnya pakai kapur, kemudian nanti diajari gurunya membawa penggaris yang apa itu kayu panjang itu, nek zaman dulu kalau salah kan tangannya ditaruh di atas.
0: Kemudian nanti kaki untuk dibetulkan gitu ya.
1: Dibetulkan. Itu juga simbolnya ada di situ. Kemudian yang kita gunakan materinya untuk membelajarkan yaitu karena kita melestarikan budaya ya huruf Honocorogo, huruf Jawa itu. Nanti ada edukator kita yang ajari, itulah nampaknya juga kelas unggulan bagi kami ya, galeri unggulan yang banyak peminatnya sekaligus slow, terhibur, mereka tertarik. Kemudian setelah itu kami ajak ke galeri kontemporer, Pak. Ini galeri yang kita ganti. Nah, saat ini yang masih di situ adalah hasil lomba anak-anak, terutama di lukis. Ada satu yang luar biasa, seni lukisan di sini yang juara satunya itu anak umur 10 tahun tapi bisa melukis dengan tangan ya, tanpa dengan alat itu langsung. Itu bagus sekali. Nah, itu anak-anak biasanya pengunjung itu sangat tertarik menanyakan anaknya seperti apa ya. Sekarang sudah gede juga mungkin ya. Karena senang itu. Lah, setelah selesai dari ini, dari koleksi ini, kita bawa ke lantai 2. Yang lantai 2 itu sekarang ini kita siapkan untuk tadi yang tokoh pendidikan kejogjaan, yang kalau beberapa sudah kita adakan namun belum lengkap. Kemudian masuk ke ruang sinema. Nah, ini Mbak Andita kapan-kapan main ke sinema ini juga ya. Ada studio yang luar biasa. Kita gunakan untuk ada kegiatan fun learning untuk anak-anak SD, SMP, kemudian TK biasanya untuk pentas. Kemudian kami gunakan juga untuk sosialisasi UNJ. Jadi tamu-tamu anak-anak itu masuk di ruangan itu, ada acara menyaksikan profil tentang MPI, tentang UNJ, kemudian sosialisasi tentang perkembangan UNJ, tentang penerimaan mahasiswa baru kami. Jadi detail mulai dari mengapa harus kuliah di UNJ, sampai akhirnya nanti bayarnya berapa, beasiswanya berapa, nanti kita sosialisasi di situ, sehingga ke tempatnya nyaman.
0: Begitu?
1: Nggih, itulah antara lain untuk ke MPI ini, Mbak Andita.
0: Baik. Makasih. Terima kasih. Monggo dari Ki Agus.
2: Ya, terima kasih, Mbak. Untuk saya menyampaikan mengenai koleksi-koleksi yang ada di Museum Dewantara Kertigriya. Kalau kita membahas membicarakan mengenai koleksi masterpiece itu yang biasanya kami tampilkan yang paling menarik memang dan sesuai dengan ketokohan Ki Hadjar Dewantara, tentu saja di ruang satu itu ada mesin ketik beliau pribadi ya, beliau pakai mulai dari tahun 34 memang sudah taman siswa. Kemudian ada pakaian penjara itu. Mengapa kalau pakaian penjara itu waktu beliau membuat artikel-artikel yang dimuat di media atau koran-koran zaman dahulu itu kan Ki Hadjar seorang jurnalis yang kritis ya. Selalu mengkritik pemerintah kolonial Belanda itu melalui artikel-artikel yang dimuat di beberapa koran-koran ya. Kalau jadi seperti itu. Kalau secara lengkap memang seluruh koleksi itu saya kira menarik dan rata-rata pengunjung memang sangat tertarik. Mengapa? Dan sangat apa ya istilahnya kagum. Nah, yang kami tampilkan itu memang kondisi orisinil asli Mbak. Jadi rumah-rumah asli, alat-alat perabotan aslinya, kemudian barang-barang yang dipakai oleh Ki Hadjar betul-betul pernah dipakai oleh beliau, dan itu bentuk berada di satu lokal rumah pribadi yang beliau tempati. Itu secara keseluruhan. Nah, nanti kalau rinciannya menarik karena kan beliau, setiap pengunjung itu kami sajikan memang harus menikmati secara lengkap di museum itu ya. Museumnya jangan dibandingkan dengan MPI yang begitu luas tuh ya. Itu di sana itu kalau mau mengamati sehari enggak kelar kalau di sana di MPI itu. Kalau di MDKG itu berhubungannya kecil ruangannya, tapi penting sekali. Makanya kami harus sampaikan bahwa di beberapa ruangan itu, ruang 1 sampai ruang 6 itu sudah memuat kronologi Ki Hadjar di perjuangan. Misalnya dari ruang 1 ya, ruang 1 itu kan ruang tidur pribadi ya, memang beliau pernah dulu sehari di situ ya. Jadi Ya, itu kalau koleksinya barang-barangnya ya biasa lah, ada di tempat tidur, ada bantal, kursi, ada meja kerja beliau, alat-alat kerja. Tetapi kan di balik itu kan kami tampilkan itu yang pokok itu menceritakan apa mengenai ruang satu itu. Di sana itu menceritakan mengenai asal-usul beliau. Ya, asal-usul beliau Ki Hajah itu sebenarnya orang mana, siapa, kok bisa istimewa seperti itu. Nah, kita singgung sendiri, beliau kan memang bukan orang sembarangan ya. Ya, manusia memang manusia, tapi beliau istilahnya ada keistimewaan. Beliau kan seorang bangsawan ya, bangsawan dari keturunan Puro Pakualaman. Jadi memang beliau bangsawan. Jadi disebut diteriakkan silsilahnya. Ya. Kemudian kedua adalah riwayat pendidikan beliau. Riwayat pendidikan Ki Hajah Dewantara itu, beliau itu sekolahnya apakah neritik rentek-rentek itu. Nah, itu ternyata juga lain ya pendidikan Ki Hajah dengan pendidikan yang dialami oleh anak-anak apalagi zaman sekarang. Jadi beliau itu kan awalnya dari ELS itu ya, masuk di ELS atau Europe Lah School itu. Enggak tahu ini pengucapannya benar atau enggak, ini karena bahasa Belanda Mbak. Ya. Jadi Europese Lahr School. Itu kadang-kadang pengucapannya lain nggih Pak, kali bahasa Inggris. Kemudian dari ELS itu ke Quick School lah, gitu toh. Quick School itu kursus guru ya Pak ya. Itu seperti kursus guru. Dari Quick School kemudian masuk ke setelah itu Stovia. Stovia itu kemudian kan di Jakarta sana yang sekarang gedungnya menjadi Gedung Kebangkitan Nasional itu ya. Stovia itu sekolah dokter Jawa seperti itu. Nah, itu jenjang pendidikan Ki Hajah.
0: Baik.
2: Kemudian menyederakan mengenai kegiatan Ki Hajah pra taman siswa itu kan yang penting itu ya. Jadi awal-awal sebelum di mendirikan taman siswa, beliau itu seorang jurnalis dan politik, dan dia jadi di situ Ki Hajah Dewantara terlibat dalam peristiwa pergerakan nasional dari awali dari tahun 1908 ya, waktu itu ada Budi Utomo, kemudian ada Syarikat Islam, itu Ki Hajah kan terlibat di situ bersama teman-temannya ya. Di situ temuan ruang dua itu menceritakan mengenai ruang keluarga ya, ruang keluarga. Di situ juga kami ceritakan inti dari organisasi taman siswa. Jadi kalau orang awam itu dari taman siswa itu apa ya, taunya sekolahan taman siswa itu ya, ya sekolah ya, sekolahan taman siswa. Tapi kemudian kami itu kan sebuah organisasi ya, kemudian yang mempunyai tugas berat, yaitu kami itu sebagai para pejuang kebudayaan. Jadi taman siswa itu adalah pengabdi-pengabdi pejuang kebudayaan yang kebetulan menggunakan pendidikan. Ya, apa yang ini tempuh dalam pendidikan ya, walaupun pendidikan itu dalam arti luas, nanti di nanu kalau ada waktu ya, pendidikan dalam luas untuk membentuk manusia atau membangun manusia yang merdeka pikirannya, merdeka lahir batinnya, tertib, damai, salam dan bahagia seperti itu.
0: Baik, ya, ini sudah ada ya. Pertanyaan.
2: Oh ya, monggo.
0: Kemudian juga nanti karena waktu yang terbatas bisa dijawab ya. Sekaligus kita minta untuk closing statement begitu ya, coba kita dengarkan dari Pak Wening.
3: Nginjang selamat pagi Jengdit, saya Pak Wening Wonosari Gunung Kidul. Suka nginjang Bapak-bapak narasumber.
4: Ji
3: nderek, anu Pak nderek berpendapat ya Pak tentang dialog pendidikan menika. Ada yang menyampaikan bahwa memori teori pendidikan itu meliputi karakter building, kemudian survival skill dan knowledge nih Pak. Tiga aspek itulah di dunia pendidikan yang sekarang kita bisa memahami bahwa dunia pendidikan di kita seperti ini dikaitkan dengan apa angel insight ya, bahwa mendidik karakter mental, mendidik apa kejujuran, empati, etika moral itu sampai sekarang kita mudah sekali misalkan peran nyuntewu ya, sebagian pejabat itu yang tidak menyenangkan apalagi dengan politik. Juga misalkan dengan tentang peristiwa ijazah ya, yang menjadikan geger ya dalam tanda kutip memang ijazah dianggap enggak, ijazah yang enggak masih palsu misalkan. Ini kan membuat apa Pak, mendidik bangsa yang sangat, apalagi anak muda yang sangat memprihatinkan ya. Kemudian dilihat dari penyerapan tenaga kerja seperti sekarang betapa sulitnya. Ini kalau di Singapura dan Cina ini pernah 40 tahun yang lalu itu begitu dasrap tidak imbang, ini kebijakan struktur dari sononya, dari atasnya sudah diadu Pak, mungkin supply dengan supply dan demand. Jadi pendidikan yang mengarah pada politeknik, kemudian sains, kemudian peneliti, itu jumlah kampus juga dibatasi. Nah, ini maksud kami, mereka sudah sadar sejak dulu, sehingga di kita apakah bagaimana kok mungkin kampus bisa ribuan, SMA mungkin puluhan ribu dan sebagainya. Ini mungkin menjadikan apa, penggalian dari atas, apakah sudah dirumuskan sesuai dengan supply dan demand, bahkan kalau perlu dikaitkan dengan kebijaksanaan dari akademis, penelitian akademis, kebutuhan industri di lapangan, dan kebijaksanaan government pemerintahan. Ini mungkin, ini mungkin karena waktu yang mepet Pak, jadi monggo menurut saya perlu jadi perhatian, sehingga dari konsep, perjuangan, proses, dan sampai harapan itu akan lebih baik gitu. Nah, Pak, pendapat lo, matur nuwun.
0: Baik, terima kasih. Betul-betul lagi mepet Pak Wening, dan juga ada beberapa ini ya, monggo silahkan untuk ini bisa dijawab sekaligus Prof. diberikan conclusion-nya nanti.
1: Terima kasih Bapak Wening, jadi wah, luar biasa ini kepedulian beliau terhadap nasib anak bangsa ini. Sehingga kalau kita mengikuti naskah-naskah akademik yang disusun oleh kementerian itu bagus. Artinya bagaimana upaya untuk pemerintah untuk membatasi lulusan-lulusan yang memang oversupply bahasanya ya, kemudian banyak pengangguran, dibatasi agar mereka bisa berdaya. Maka salah satu kebijakan pemerintah yang kita anggap penting untuk perguruan tinggi itu adalah adanya konsep PTNBH juga. PTNBH itu kewenangan penuh diberikan pada kampus untuk melihat, menemukan, kemudian juga menyiapkan SDM yang dibutuhkan di masyarakat. Maka beberapa perguruan tinggi mulai merubah beberapa nama prodi, kemudian juga fakultas dalam rangka untuk menyesuaikan kebutuhan pasar. Sementara ini Pak, konsistensi tentang regulasi dari pemerintah pusat, kemudian juga implementasi di lapangan. Jadi bahasanya kan kita ini kadang-kadang ya tersenyum sendiri Pak. Setiap ganti menteri pasti banyak ada istilah yang dijual mahal. Kalau dulunya Mas Nadiem itu istilah yang dijual mahal kan tentang gerak, kata-kata gerak, guru penggerak, macam-macam itu. Kemudian sekarang yang dijual istilah yang paling dalam adalah deep learning kan gitu, ada istilah-istilah yang seperti trennya. Nah kalau itu sebenarnya dari awal sinkronisasi, ada pemetaan yang jelas, kemudian kebijakan yang konsisten, istiqomah, insya Allah perjuangan di masyarakat untuk pendidikan kita akan makin maju. Dan harus dipahami bahwa mendidik itu tidak hanya mengajar atau transfer of knowledge. Sehingga perolehan hasil pendidikan itu tidak hanya pengetahuan, namun di situ ada membimbing, melatih. Ya, membimbing ini adalah terkait dengan asasih, asuh. Mulai dari anak-anak di keluarga, kemudian di sekolah, di masyarakat, ini adalah satu kesatuan. Kemudian melatih di sini adalah habit, habituasi. Bagaimana kita melatih anak-anak kita menjadi baik, sementara kelakuan kita sendiri nggak baik. Apalagi Bapak, mohon maaf ini Bapak-bapak yang dari pejabat, ya jadilah teladan yang baik. Ya, jadilah mereka contoh yang baik. Nanti anak-anak kita, adik-adik kita, masyarakat kita melihat Bapak-bapak semuanya. Namanya pejabat itu baik, kadang-kadang nggak kelihatan baik. Jelek, kelihatan jelek banget gitu ya. Maka ini di pendidikan kita sama-sama, yang penting kita niatkan ke kelas bahwa mendidik, mengajari anak-anak kita itu adalah bagian dari ibadah karena Tuhan, karena Allah. Karena hakikatnya yang bisa menjadikan kita itu adalah yang membuat kita, yaitu Allah SWT. Terkait dengan kebutuhan pasar, ini adalah terus diupayakan. Mudah-mudahan Bapak-bapak memegang kebijakan pendidikan di daerah sampai pusat selalu perhatian kepada anak-anak kita. Kemudian kami sampaikan juga, termasuk kami di UNJ, Pak Rektor terus berupaya bagaimana membenahi, menata, mengelola tentang perkuliahan kami, prodi kami, daya tampung kami, dan sarana-prasarana pendukung. Terus beliau berusaha untuk melengkapi, termasuk kerjasama-kerjasama dengan luar negeri, dalam negeri, dengan stakeholder, terus dibangun. Ya, laporan kemarin Pak Rektor dalam DS-nya itu, wah, alhamdulillah luar biasa. Capaian-capaian yang ada ini dalam rangka apa? biar tidak terjadi kesenjangan lah antara kampus dengan kebutuhan pasar. Kemudian di akhir ini statement langsung Mbak ya. Terakhir. Jadi Bapak Ibu pendengar di rumah, alhamdulillah pada hari ini kami bersama Pak Agus dari Taman Siswa ya memberikan pencerahan pada kita ya bahwa meneluri jejak pendidikan Indonesia bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi memahami perjuangan, nilai dan perubahan yang membentuk pendidikan hari ini lebih baik, lebih humanis, kemudian juga lebih mensejahterakan masyarakatnya. Dari sejarah itulah lahir semangat membangun pendidikan yang berdampak, memberi manfaat dalam kehidupan kita, kehidupan masyarakat dan kehidupan bernegara. Pendidikan yang membentuk karakter, menguatkan kompetensi dan memberi manfaat yang nyata bagi kehidupan masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan pendidikan kita pendidikan yang humanis dan juga mensejahterakan masyarakat kita. Jaya lembagaku, kemudian juga sejahtera wargaku.
0: Baik, terima kasih. Prof. Jarwo. Kagak menutup, silakan Ki Agus.
2: Matur nuwun untuk penutup. Kami dari Museum Dewantara Kritigriya hanya mengingatkan kepada generasi muda terutama ya, ketika mengunjungi Museum Dewantara Kritigriya, jelas di sana sudah konsep pendidikan tadi sudah dijelaskan oleh Prof. Jarwo bahwa memang betul itu pengetahuan perpandian itu memang, apalagi tugas pendidikan itu hanya dibebankan kepada institusi pendidikan yang resmi. Kalau di Taman Siswa memang ada istilahnya tripusat atau trisentra, yaitu ketiga-tiganya harus jalan bareng, apa itu pendidikan sekolah, pendidikan keluarga, pendidikan lingkungan. Nah itu nanti kalau itu monggo silahkan, itu sudah sebenarnya sudah dirumuskan sendiri oleh Ki Hajar, sehingga nanti hasilnya kalau selagi lagi tadi saya sampaikan bahwa dalam mendidik itu kan kita membentuk manusia yang selain mempunyai kepandian dan pengetahuan yang luas, tapi pada finishnya kita harus membentuk manusia yang ilmunya itu bisa bermanfaat bagi orang lain, dan membentuk manusia yang beradab dan berbudaya. Nah itu sekali lagi ya, saya kira hal-hal tersebut harus ditekankan. Monggo istilah pelaksanaannya gimana itu saja, kita banyak lembaga pendidikan yang sudah termasuk UNY, UGM itu bagaimana bisa membentuk menyampaikan itu tadi ya, membentuk manusia yang beradab dan berbudaya itu caranya gimana itu, saya kira mereka sudah punya metodenya seperti itu. Baik. Jadi seperti itu Mbak nanti.
0: Matur nuwun sangat untuk Prof. Jarwo dan juga Ki Agus. Ternyata waktunya sangat terbatas, jadi mohon maaf kalau masih ada pembahasan yang belum. Kita ketemu lagi di berikutnya. Matur nuwun sangat juga Kagem Sutresno Budoyo. Kita ketemu lagi di Kawruh Candaipun. Kulandita Rizky pamit rumiin. Dan nantikan program-program kami berikutnya. Sugeng Enjang, matur nuwun.

0: kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia atau KAI Daop 6 mendukung program pemerintah dalam penutupan perlintasan liar dengan menutup dua titik perlintasan sebidang. Dua lokasi tersebut berada di jalur Solo Kota Sukoharjo dan jalur Patuan Rewulu. Deputi Eksekutif Vice President Daop 6 Yogyakarta, Rahim Ramdhani mengatakan, langkah ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan keselamatan perjalanan kereta api sekaligus menjalankan amanah pemerintah terkait penertiban perlintasan liar. Sepanjang tahun ini, KAI Daop 6 telah menutup 7 titik perlintasan liar yang tersebar di sejumlah wilayah meliputi Wonogiri, Wates, Wojo, Sukoharjo, dan Yogyakarta. Beralih ke informasi lainnya, BMKG Yogyakarta mengingatkan musim kemarau tahun ini di daerah istimewa Yogyakarta diprediksi lebih kering dibandingkan kondisi normal akibat pengaruh fenomena El Nino. Pemerintah daerah dan masyarakat pun diminta meningkatkan kesiapsiagaan sejak dini. Kepala Stasiun Klimatologi DIY, Reni Kraningtyas mengatakan, kewaspadaan perlu ditingkatkan terutama di wilayah rawan kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, serta daerah yang berpotensi mengalami penurunan ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
2: Indahing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
3: Perumah Tering Leri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Sumangga kita pitah ngetakan Kedoprak Sang Prameswari Seri Sekawan Lan samangki tipun lan singaken malih sesarengan kalian Mas Miskam ngeten nggih. Sumangga kita pitah ngetakan sesarengan kalian Mas Semi. Kula Andita Rizky pamit riwin sugeng siang matur nuwun.

Nuwun Sutresno Budoyo. Ngaturi pambagya wilujeng sugeng pepanggihan malih kalian keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih ngaturaken sampeting lampahan Sang Prameswari perangan sekawan. Keluarga Ketoprak Mataram Ngayogyakarta ngaturaken sugeng mitra.

0: Paurokso.
1: Kulo, pemersih tepur.
0: Datin ratap atiku. Punek pikirku. Kurungu tetembunganmu. Saiki kudo sempono nandang tatu. Iki lalakon opo iki? Coba ceritakno opo sebabe. Nganti kudo sempono nandang tatu. Mongko kabar sing tak krungu. Dheweke wis bisa nglorot. Siken dedes katresnani. Dhewe wis kelakon nggone kudung lulang macan. Tegese nggunakake panguasane sang aku tunggul ametu. Nika pepuntone ana lelakon kaya ngono kuwi. Apa sebabin? Apa Paurukso?
1: Kacarios. Kudu Sempono sampun saged kelampah kudung lulan macang lan kendedes saestu sampun saged kalorot dening Kudu Sempono milur les bubersi.
0: Niko banjur ku kondo maraku. Yen saiki kudu sempono nandang atu abot. Perang tanding oning palagan. Matur ki sing cetha to aja sangga rungki. Aja mandek mangu tetembungan. Piye? Piye cetane piye?
1: Tetelo. Sang aku jebul. Kepengin nesenani kalian kendedes.
0: Piye?
1: Sang aku kepingin mundut garwo kalian kendedes.
0: Kok dadi ana lelakon kaya Sang aku tunggul ametung malah tresno marang kendedes.
1: Iki. Malah ngaten. Bobersi. Menika wonten sayembur. Kudu Sempono perang tanding kalian Witantro. Ning jebul Kudu Sempono menika kawon. Lan sajaipun Kudu Sempono tatung lebet ingkang milo mrihatosaken Bubersi.
0: Licik. Aku tunggu lama tuh. Dewi tresno marang kedades. Horawani atu arep tanding karo Kudu Sempono dewi. Ning dewi guna ake. Senopati ni sing aran. Witantro. Aku ngerti kui Witantro kui. Witantro kui anak murite. Sedulurku. Bojong Santi.
1: Ya. Monggo Kudu Sempono. Ketaman aji. Bojro geni.
0: Aku ngerti. Aku ngerti.
1: Menawi mboten tumunten dipun tulungi. Mesaken Bobor Sidoro.

0: menopo kerso rawuh wonten barak kula.
1: Iya. Pancen aku darbi karep nemoni marang kowe kuto sempurna
0: sih kawontenan kulo kados mekaten meniko
2: atas pundi anggen kuto sempurna
1: tutuk no disik gonmu nangis meludang atimu mengko yen wis tutuk gonmu nangis aku tak mundut priksa marang kowe kudu sempo
0: maos ajur mumur manah kula sedaya kegayuhan kula cabar kula dipun wirang-wirangaken iya kalebet boporsi penjenengan jelomprong akan kulo bopo penjenengan jelomprong akan kulo
1: sempono lah kok dadi dadi celometan tembunganmu kowe malah ngeluput ke aku
0: iji bukti nipun nalika boporsi dawuh dateng kulo supados kulo menika saged sambung tresno saklaminipun kalian kendedes kulo kedah

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat capaian signifikan dalam pelayanan publik khususnya pada layanan pengesahan dokumen publik lintas negara atau yang dikenal dengan istilah apostille. Pada periode Januari sampai April 2026, Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta telah melayani sebanyak 1.857 permohonan apostille. Angka ini menunjukkan tingginya kebutuhan akan legalisasi dokumen untuk keperluan studi maupun pekerjaan di luar negeri. Hal itu mendukung predikat Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Kepala Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Rektono Seto mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan komitmen jajarannya untuk terus memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan. Beralih ke informasi lain. Kesadaran generasi muda terhadap pentingnya menjaga lingkungan kini terus meningkat. Gaya hidup ramah lingkungan mulai menjadi bagian dari keseharian. Kebiasaan seperti membawa tumbler, tote bag, hingga alat makan pribadi semakin terlihat terutama di sekolah, kampus, tempat kerja, hingga kafe-kafe modern. Fenomena tersebut muncul seiring meningkatnya kepedulian anak muda terhadap persoalan lingkungan, khususnya sampah plastik dan pencemaran. Berbagai kampanye lingkungan yang ramai di media sosial turut mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup generasi muda untuk mulai mengurangi penggunaan plastik sekali pakai dalam aktivitas sehari-hari. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Selamat siang, Sutarsno Budoyo. Senang sekali tentunya di kesempatan siang hari ini, di hari Kamis 28 Mei 2026. Kembali saya Semi Prabowo Ingkang Swan untuk menemani panjenengan di kesempatan siang hari ini. Semoga saja Anda hari ini dalam kondisi yang sehat, dan semoga juga semua aktivitas, tugas-tugas Anda hari ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Hingga nanti di jelang pukul 12, Sutarsno Budoyo, kami siapkan untuk Anda koleksi lagu-lagu terbaik, juga dirangkai dengan informasi penting yang akan saya sajikan untuk Anda. Dan kali ini untuk mengawali perjumpaan kita, sudah kami siapkan canting jali catatan penting Ojo Nganti Lali. Kali ini dengan satu bahasan, bobot bibit bebet.

0: Seterusnya budaya koleksi lagu dari Anik Sunyahni Panjerino kali ini hadir untuk Anda. Sinambi panjenengan layah-layah makaten nggih. Mungkin yang hari ini memang tidak ada satu aktivitas kemana-mana, begitu, jadi di rumah saja sambil menikmati atau santap daging yang masih bermacam-macam lengkap, begitu nggih, seterusnya budaya. Dan kali ini juga selain koleksi lagu-lagu campursari yang akan hadir, saya juga akan berbagi informasi. Kali ini informasi berkaitan dengan UMKM seterusnya budaya. Kami sudah siapkan untuk Anda satu paket perbincangan di teras UMKM yang tentu bisa menjadi satu gambaran, satu referensi bagi Anda, terutama yang baru memulai atau yang ingin memulai untuk berbisnis UMKM, begitu nggih, merintis UMKM. Kali ini teras UMKM bersama dengan Dapur Mak Nana yang akan dipandu oleh rekan Titik Renggani.
1: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Rombat RRI Nguri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya jumpa kembali di siaran Teras UMKM bersama saya Titik Renggani. Dan saat ini kita akan ngobrol bareng bersama pelaku-pelaku UMKM yang lagi berjuang untuk memproduksi, untuk menjajakan usahanya agar bisa berjalan dengan lancar dan bisa meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Saya menjumpai siang hari ini bersama Ibu Susana. Ini membuat dimsum ini. Dimsum empe-empe begitu ya. Ada Dapur Mak Nana ini. Alamatnya di mana Ibu?
2: Di Jalan Semanggu, Rejo Winangun.
1: Jalan Semanggu, Rejo Winangun ya. Ini membuat apa saja Bu? Dimsum?
2: Dimsum empe-empe, siomay. Kalau itu saya hari Sabtu Minggu juga ngisi di Pekan Klangenan Kota Gede.
1: Oh gitu.
2: Iya, tapi bukan ini produknya. Masakan seperti bronko, serabut.
1: Oh gitu, sayur-sayur iya, gitu ya. Iya. Terus kalau dimsum ini, nah ini saya buka dimsumnya ini. Ini kan ada yang kasih orange-orange, ada kasih coklat-coklat nih.
2: Yang itu jamur.
1: Oh, coklat-coklat ini jamur ya kuping, namanya ya, jamur kuping gitu kuping, ya. Oke. Ini toppingnya begitu ya, Bu ya. Buat dimsum ini dari tahun berapa nih, Bu?
2: Kalau dimsum baru sekitar 3 tahunan.
1: 3 tahunan.
2: Kalau empe-empe udah lama banget.
1: Oh, gitu.
2: Udah 20 tahun lebih.
1: 20 tahun lebih buat empe-empe begitu ya. Terus Ibu, ini dimsum ini. Ini bahan bakunya apa aja, Bu?
2: Bahan bakunya ayam, tapi ada juga nih, cuma saya enggak bawa ini dimsum ayam udang ada.
1: Gitu.
2: Ayam terutama. Jadi produksi itu sekitar kalau 1 kilo ayam tepungnya cuma 2 on aja Bu.
1: Oh jadi, gitu, tepungnya cuma 2 on. Jadi rasanya ayam banget gitu ya. Terus Ibu, ini berkaitan dengan usaha nih. Karena usaha dimsum seperti ini, mungkin juga teman-teman pelaku UMKM yang ada di rumah ini lagi dengerin, ini juga buat dimsum. Tapi bagaimana caranya agar membuat dimsum ini biar bisa mungkin bisa enak rasanya, terus bisa mungkin penjualannya juga mudah. Itu menurut Ibu Susana yang perlu diperhatikan apanya ini, Bu?
2: Yang utama itu bahan. Harus segar, seperti ayam itu kita harus segar. Saya nggak pernah pakai ayam yang sudah dibekukan itu. Jadi saya juga pilih-pilih tempat beli ayamnya di mana gitu. Kalau saya lihat udah ada yang dingin atau es, saya nggak mau, akan merubah rasa. Setelah itu untuk dimsum ini saya khusus pakai yang paha karena lebih chewy atau apa ya, rasanya lebih enak, seratnya tuh gitu. Beda ya. Kalau yang dada biasanya saya buat itu siomay, cuma jarang.
1: jarang gitu ya. Tapi kalau untuk yang dimsum itu pakai yang daging di paha ya.
2: Iya, lebih cumi rasanya lebih enak.
1: Jadi berkaitan rasa yang perlu diperhatikan ini. Apa kalau ini buat adonan dimsum itu sendiri, apakah setiap hari sama nih? Satu adonan itu bisa jadi berapa dimsum?
2: Kalau saya 1 kilo ayam itu kira-kira bisa sekitar 40, antara 40-42 gitu.
1: Oh gitu, tapi berarti kalau buat lagi besok juga sama begitu?
2: Iya, sama.
1: Tinggal berapa adonan? Dua adonan atau tiga adonan? Kayak
2: tergantung
1: gitu ya?
2: Misalnya kan di rumah suka ada pesanan tuh, jadi saya buat ayam itu per kilo. Jadi sama semua. Misalnya takaran 1 kilo ayam, saus tiramnya berapa, minyak wijennya berapa, bawang putihnya berapa, itu sama semua. Jadi enggak, biar enggak merubah rasa.
1: Iya, jadi dari sisi rasa tetap harus, sama begitu ya. Itu sebuah trik dan strategi yang dilakukan oleh Ibu Susana ini. Penjualan tadi disampaikan sudah di pasar-pasar dekat kota gede ya, itu juga sudah dilakukan gitu. Tentunya ada online-nya juga,
2: ada online juga gitu ya.
1: Baik Ibu, terima kasih sekali ini sharing-nya untuk berkaitan tentang UMKM Dapur Mak Nana ini ya.
2: Iya, sama-sama Ibu.
1: Matur nuwun sangat dan sukses selalu. Tadi sudah berbagi strategi bahwa kaitan rasa itu yang utama, berkaitan dengan bahan baku gitu ya.
2: Bahan baku
1: itu perlu diperhatikan ini ya. Oke, terima kasih sekali Bu Nana. Bu Susana ya. Nana, matur nuwun sangat. Baik, seterusnya budaya, demikianlah siaran Teras UMKM. Tentunya bisa bermanfaat buat Anda semua. Dan tentu tetap dengarkan Perempat RRI Ngeluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Jumpa kembali tentu dengan pelaku UMKM-UMKM yang berbeda. Tetap dengarkan Teras UMKM.
3: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Saya tersebut ya koleksi lagu Campursari. Kita nikmati bersama di kesempatan siang hari ini dan cocok sekali begitu guys tersebut ya. Dan untuk hari ini tersebut ya kami sampaikan untuk panjenengan bahwa azan zuhur nanti akan berkumandang di pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Sembari menantikan tanda waktu azan zuhur dan juga bersiap diri untuk menjalankan ibadah sholat zuhur, kali ini saya pilihkan satu koleksi lagu dari Ci Ayu, Podo Sholat.

No, betul ya. Tiba saatnya tuh kami kumandangkan tanda waktu azan zuhur untuk daerah istimewa Yogyakarta dan daerah sewaktu. Untuk hari ini, hari Kamis 28 Mei 2026, kami kumandangkan tepat di pukul 11 lebih 39 menit waktu Indonesia Barat. Allahu

Sutresno Putoyo, azan zuhur sudah berkumandang. Segera kita untuk melaksanakan ibadah sholat zuhur dengan penuh harapan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Bumi yang kita pijak ini merupakan amanah. Jagalah ia, jangan sampai rusak keseimbangannya. Diharapkan manusia selalu menjaga kelestarian lingkungannya. Seperti dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang berbunyi,

yang artinya, janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Menikmati suasana di siang hari ini tersebut ya, sembari Anda layah-layah atau mungkin juga menikmati santap siang ataupun juga istirahat siang, kami akan hadirkan uyon-uyon siang kali ini persembahan dari paguyuban Karawitan Laras Pertiwi. Sutresna Budaya Sugeng Midhangetaken.

Sitresno Budoyo sampun suwuk ladrang Nuswantoro laras beloh padat nem dawah mijil wedaring tias kalajengaken lancaran DB4MK tumuli badhe kalajengaken kenting salajengipun jumeneng ladrang wentis kengis laras lindru padat songo dawah ketawang jamuran kalajengaken lancaran dayoi teko laras lindru padat songo. Sutrono Budoyo sumangga sugeng midhangetaken.

Sutresno Putoyo sampun kapriyarso ladreng wentis kengis laras lindru padhet sungu dawah ketawang jamuran kalajengaken lancaran e dayo teko laras lindru padhet sungu tumuli badhe katuraken kinding ingkang pungkasan yen menika ladreng pucung laras lindru padhet manyuro kalajengaken emplek-emplek ketebu laras lindru padhet manyuro Sutresno Budaya sumangga sugeng widhangetaken.

0: Uyun-Uyun Hadiluhung. Uyun-Uyun Hadiluhung adalah rangkaian gending-gending Jawa yang selalu dibunyikan di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk memperingati hari kelahiran raja yang sedang bertahta menurut Neptu atau hari pasaran dalam kalender Jawa. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Uyun-Uyun Hadiluhung diadakan setiap malam Sabtu Pahing. Sedangkan pada masa Sri Sultan Hamengkubuwono X diselenggarakan setiap malam Selasa Wage. Menurut Mas Penewu Susilo Madyo, terdapat beberapa gending yang disajikan dalam Uyun-Uyun Hadiluhung.
1: Ini ada dua gending harus, itu pambuko sama panutup. Yaitu pambuko itu untuk mengiringi kedatangan Sultan, itu Ladrang Prabu Mataram Slendrasono atau Ladrang Raja Manggala Pelog 6. Lalu untuk mengiringi undurnya Sultan itu Ladrang Pedak Saking Pelog Barang atau Ladrang Sri Kundur Slendro Manyura.
0: Dahulu pagelaran ini hanya diperuntukkan bagi kerabat keraton saja. Namun saat ini terbuka untuk umum dengan diwajibkan mengenakan pakaian adat Keraton Yogyakarta. Seiring perkembangan zaman, Uyun-Uyun Hadiluhung dikolaborasikan dengan pertunjukan seni tari Gagrag Yogyakarta.
2: Kula, Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

Kabar Berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutresna Butoyo, penataan kawasan sempadan Sungai Lowanu di Kelurahan Brontokusuman, Kemanten Mergangsan, Kota Jogja, didorong agar segera dipercepat. Langkah ini menyusul munculnya potensi longsor akibat pengikisan tanah di bantaran sungai. Perbaikan infrastruktur juga dipersiapkan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata kuliner yang kini mulai tumbuh di kawasan Lowanu. Persoalan tersebut mengemuka saat Wakil Ketua 1 DPRD Kota Jogja, RM Sinarbiat Nujanat, melakukan peninjauan langsung ke wilayah RW 21 Kampung Lowanu Kamis lalu. Warga menilai kerusakan bantaran sungai perlu ditangani agar tidak berkembang menjadi ancaman keselamatan bagi masyarakat maupun pengunjung kawasan kuliner yang mulai ramai. Beralih ke informasi lainnya, BPBD Gunung Kidul mengubah skema penyaluran bantuan air bersih mulai tahun ini. Mekanisme baru itu memprioritaskan penggunaan anggaran milik Kapanewon sebelum menggunakan cadangan anggaran BPBD. Perubahan dilakukan menyusul adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait mekanisme distribusi bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono mengatakan pihaknya menyiapkan sekitar 1.500 tangki air bersih untuk membantu masyarakat selama musim kemarau. Namun berbeda dari tahun sebelumnya, distribusi bantuan kini akan lebih dulu diampu Kapanewon yang telah memiliki anggaran dropping air sendiri. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: bareng.
1: Sutrisno Budoyo masih bersama saya Semi Prabowo di kesempatan siang hari ini. Di kesempatan kali ini biasanya kita bergabung dengan Perempat RRI Jakarta di Suara Budaya Nusantara. Tapi kali ini spesial tersebut ya, karena hari ini ya untuk Suara Budaya Nusantara langsung dihandle ya oleh Perempat RRI Jakarta. Spesial kenapa? Karena hari ini masih pesta daging. Bukan itu ya. Tapi memang tersebut ya, kali ini saya akan ajak Anda untuk berbagi sharing itu berkaitan dengan gastronomi. Opo meneh gastronomi ya. Sebetulnya ini tidak jauh-jauh dari yang namanya kuliner tersebut ya. Tapi sebetulnya dalam satu ilmu tentang kuliner itu juga bahwa makanan kuliner itu tentu memiliki latar belakang sejarah, sosial dan juga budaya di belakangnya. Sehingga tidak salah kemudian di setiap daerah itu ada makanan-makanan spesial, makanan-makanan khusus, makanan-makanan khas begitu di setiap daerah. Karena tentu setiap makanan itu memiliki nilai sejarahnya masing-masing. Nah, maka ada itu namanya yang namanya gastronomi begitu. Jadi tidak hanya sekedar kemudian mempelajari makanannya secara lahiriah saja, tapi juga ada prosesnya, kemudian juga mempelajari sejarahnya, kemudian ada nilai-nilai filosofinya, begitu nggih, itu bisa dikupas semuanya begitu nggih, tentu dengan penelusuran-penelusuran dengan literatur-literatur yang memang berkaitan begitu nggih. Tapi pagi ya, kok pagi ya, siang hari ini nggak usah berat-berat, tersebutnya saya pengen tahu aja panjenengan, karena dalam beberapa hari ini kita menikmati daging ya, terutama daging sapi begitu nggih. Saya pengen tahu panjenengan sesebutoyo, menu favorit daging sapi untuk panjenengan itu apa? Nah, mungkin juga Anda punya alasannya begitu nggih. Monggo bisa bergabung di 540333 atau bisa juga di 0895014 1066. Sekaligus juga panjenengan bisa ngecek dulu di dapur ya, masih ada menu apa. Mungkin kemarin sudah ada 4 menu gitu kan. Sugeng siang
2: Mas Semi Prabowo.
1: Wah, ini kayaknya sudah dikirim ini.
2: Dereng paketnya, dereng tekan.
1: Oh, dereng Bu.
2: Kayaknya pray ini gitu.
1: Waduh. Waduh. Layanan antar libur ya.
2: Angge ketoke. Iki teseh lo simpen nak Mas, jagani nek Mas Semi mak kedunduk.
1: Oh, ngaten nggih Bu, nggih. Wah, jan iki diarep-arep iki.
2: Iki enten rendang.
1: Rendang.
2: Ora bumbune samping kula niku asli saking Rio.
1: Weh, ngaten.
2: Angge tindak mriki niku mbeto bumbu. Khusus untuk kula niku kopi seperempat kilo.
1: Mm-hmm.
2: Terus napa niku roti Apollo.
1: Mm-hmm.
2: Terus bumbune rendang untuk 4 kilo DDE 2 ngoten. Ini namung njur kira-kira saon-saon niku.
1: Nuh sewu Bu, kalau yang bumbu rendang itu berarti kan sudah dalam bentuk apa namanya? Sudah bentuk diracik, jadi tinggal gini masukin, tinggal kan ya?
2: Nggih, santen.
1: Masukkan
2: santen nggih niku.
1: Iya, yeah, iya. Yeah.
2: Kemudian sik niki senengane almarhum niku kula empal.
1: Empal nggih.
2: Nggih, mengke dijejeri serundeng.
1: Oh iya ya, betul Bu. Kalau empal itu ciri khas dari mana Bu?
2: Oh, saking Jogja nek niku.
1: Oh, empal Jogja nggih. Kalau rendang, Jogja. Rendang itu ciri khas dari daerah mana Bu?
2: Dari Padang Pariaman.
1: Padang itu, Pariaman nggih, empal. Nggih. Kalau empal sama rendang Bu, itu tuh di perbedaannya kan kalau potongannya mungkin hampir sama ya Bu ya, dagingnya begitu. Yang paling membedakan di apa Bu?
2: Bedanya niku semua bumbu yang ada di rendang niku ketoke sedaya niku komposisine enten Mas.
1: Heeh.
2: Napa-napa niku masuk semua.
1: Nggih.
2: Dan untuk aroma tambahan itu daun kunir itu juga dimasukkan.
1: Oh, nje.
2: Untuk menambah aroma. Yeah. Kalau tambah ini ku, berambang goreng.
1: Iya. Yeah.
2: Tapi nek se
1: empal
2: niku ya ngomong kata tumbare. Manis banget. Nek se rendang niku manisnya namung moyo-moyo mboten.
1: Nggih,
2: rada asensite. Nek se empal niku manisnya pol.
1: Jangan-jangan kalau itu tadi Bu yang rendang ala Jogja jadi agak ada manisnya gitu Bu. Kalau mungkin
2: teplo tambah ini Bu.
1: Cita rasa dilokalkan.
2: Icap-icap kok asin sih. Icap malah aku isen asen meneh. Yo tambahin malih, nyatet lagi.
1: Padahal bisa jadi kalau ukuran rendang di aslinya sana memang cenderung asin buat
2: tidak,
1: kita.
2: Tidak pakai sama sekali. Tidak
1: gitu
2: pakai
1: sih.
2: Gula, ya.
1: Gitu. Jadi memang kadang-kadang apa bumbu asli dari daerah lain kemudian pindah ke wilayah lainnya itu kadang-kadang kemudian disesuaikan dengan selera atau cita rasa.
2: Oh, mengikuti lidahnya. Kalau sini itu kicikan, Mas.
1: Oh, nggih, kicikan nggih.
2: Pernah diceritani Mbak Titik mboten tindakan kula pindho teng kicikan.
1: Wah, kula nek namung diceritani mboten purun, Bu.
2: Oh, nggih, lha niku Mbak Titik teng jero niku kangen karo kicikan ngebrak niku Mbak Arni, nggih. Niku namung napa niku daging warna-warna niku. Pokoke berbagai jurusan udah dagis tunggal janjane iki mboten kepiro ning ngangeni anggo dip sambel ke bawang niku pun luar biasa.
1: Oh ngaten
2: nggih. Iki kerupuk nggih niku. Jangan Lombok kicikan. Niku asli Semanu nek niku ketoke kicikan niku.
1: Bu, apakah kalau kicikan itu sebetulnya dagingnya daging yang apa? Daging-daging mungkin daging bukan kualitas satu begitu, Bu nggih. Kemudian
2: bukan,
1: nanti bisa masuk di kicikan.
2: Tiga nih lagi.
1: Daging afkir, Bu.
2: Napa?
1: Daging afkir. Maksudnya itu, maksudnya kan daging yang apa? Daging tetelan-tetelan gitu kan, Bu, ya?
2: Nah, atau Bu? Tetelan-tetelan itu. Bumbunya juga lain itu, ada kencurnya itu. Nggih, niku. Kapan-kapan Mas Hemi tak jak ning nggone kicikan.
1: Nggih. Apa namanya, Bu? Kicikan apa, Bu?
2: Kicikan sapi.
1: Enggak, maksudnya daerahnya itu atau nama warungnya? Nama warungnya?
2: Mbak, aduh kesukaan warung gitu. Makan
1: Itu spesial hanya spesial kicikan atau memang juga ada menu lain?
2: Oh, itu ada ramanya sendiri. Gorengan, ada gudangan, ada jangan Lomboknya, ada brongkosnya, gitu ramanya. Jadi maunya rangkaiannya apa itu nanti keluar semua. Bingung bareng metu niku.
1: Wah,
2: kicikan iki apa sambel bawange, apa jangan Lombok sih. Wis
1: gitu. Pun bar niki tak beradat nih, Bu.
2: Wah. Nggih, monggo-monggo. Tak tunggu niki walah.
1: Aduh.
2: Dhewe lek tidak kon aku kidan, nggih.
1: Bangeten no, Bu.
2: Mawon besok kapan-kapan kemudian ketemu di sana.
1: Matur nuwun pun, Cis, ya.
2: Matur nuwun.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam, Ci. Bu Yanu Asin sih tadi menyampaikan ada rendang, kemudian juga ada empal, kicikan. Nah, ini juga setahu saya ya, kicikan itu memang daging-daging yang bukan kualitas satu, jadi dikumpulkan begitu, misalnya tetelan-tetelan dari daging dari yang menempel di tulang begitu nggih, kemudian nanti disatukan menjadi kicikan tadi itu. 5403333 masih saya buka, monggo tersebut deh yang punya cerita-cerita dari masakan yang berasal dari daging sapi begitu nggih. Mungkin juga ada ceritanya atau mungkin ada sejarahnya begitu nggih, dan juga cita rasanya. Coba kalau menu favorit atau menu masakan yang paling disuka oleh Pak Bambang Sutarno apa? Oh, ternyata gulai, Mas. Kenapa gulai? Yes, pokoknya seneng wae, Mas. Kalau alasan sudah seneng itu sudah gak bisa ditanya lagi. Ya pokoknya seneng toh, cocok dengan di lidah. Nah itu gule atau gule. Gule daging sapi. Nggih, matur nuwun Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo. Nah kalau ini saya sudah tidak asing lagi dengan Mas Ferry yang ada di Gunung Kidul. Pokoknya kabeh seneng, Mas. Alasannya ya enak. Wah ya seniki. Pokoknya napa mawon sing penting cocok di lidah ya, pokoknya kabeh enak. Nggih, matur nuwun sudah bergabung. Kemudian juga ada Bu Widyaningsih. Nek kula rendang, Mas, alasannya kenapa? Satu, rasanya itu dalam banget, Mas. Tidak cuma pedas tapi juga ada rasa gurih dan manisnya itu dari kelapa. Itu yang pertama. Yang kedua, bumbunya itu meresap, dagingnya empuk tapi tidak hancur. Wah, ini triknya gimana ya? Dagingnya itu empuk tapi tidak hancur. Tiga, teksturnya itu beda-beda, Mas. Ada kuah kental dan juga tahan lama. Nggih. Kemudian proses masaknya pakai cinta. Oh, enggak pakai bumbu ya, jadi pakai cinta. Nggih. Rendang itu kebanggaan orang Minang. Bu Wit suka rendang yang masih berkuah. Kalau lagi sedih, Nasi hangat plus rendang, wo obat paling enak sih. Nggih. Kalau saya itu paling cocok kalau pas lapar, yaitu obatnya adalah rendang dan nasi hangat. Nggih. Kemarin sudah bikin dan sudah habis. Biasanya sebetulnya kalau di tempat saya itu bikinnya dikit-dikit gitu nggih. Jadi misalnya bikin rendang satu hari itu sekali habis, yaitu besok bikin apa lagi kalau ada gitu nggih. Jadi tidak, ya karena memang keluarga kecil lah nggih. 5303333 loh ya, yang pengen berbagi semoga, atau mungkin yang pengen memamerkan foto ya, atau foto masakan daging sapi panjenengan juga boleh, monggo bisa dipamerkan ya, atau paling enggak bisa mingin-mingini penyiarnya. Pak Budi sugeng enjing, kok sugeng enjing, sugeng siang nggih, matur nuwun sudah bergabung di kesempatan kali ini. Pak Budi di Klaten, Mas request ya lagunya Mbak Via Valen. Opor ya Mas, suka saja ada kuahnya. Salam buat aku sendiri saja nanti, selamat siang. Matur nuwun. Opor daging ada ya? Opor daging sapi begitu. Karena kalau saya memang paling sering nemu itu kalau opor-opor ayam. Nah, ini monggo Pak Budi bisa menambahkan ya. Biar lebih lengkap lagi. Kemudian ada Pak Untung. Pak Untung yang ada di Samigalo. Paling ngopi itu direndang Mas Emi. Monggo tindak angin kulo Mas, kulo cawisi. Wah ini ya toh, yang menyiapkan itu ada di ujung timur di Semanu, dan juga ada Pak Untung di Samigalo. Ini pilih mana nih? Karena posisi saya di tengah-tengah ya toh. Apakah monglon apa mengitan? Baik, terima kasih sih Pak Untung yang ada di Samigalo. Jadi ternyata ya, kalau dari pendapat Bu Yanu dan juga Pak Untung tadi, itu memang rendang itu kan sebetulnya aslinya dari Sumatera ya, tapi kemudian juga disukai oleh lidah-lidah orang Jawa. Cuman saya nggak tahu ya, apakah kemudian cita rasa asli yang dari Sumatera itu kemudian ketika pindah dibawa ke sini itu kemudian disesuaikan dengan lidahnya kita yang cenderung ya menurut saya tuh suka ada manis-manisnya gitu loh. Bukan iklan loh ya. Baik, masih kami tunggu ya tersebut ya. Nanti bisa bergabung, saya akan ke lagu dulu sambil Anda persiapkan foto-foto menu daging panjenengan yang masih ada di rumah, bisa dipamerkan ke saya begitu nggih. Nanti buat saya bikin status ya, biar dikira saya yang memasak. Baik, kita ke lagu dari Nila Karisma bareng Doriarsa dengan Kuat-Kuatan Hati. Tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendri Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sutresna Budaya Panjenengan, masih bersama saya di Suara Budaya Nusantara. Kali ini masih pengin saya untuk mengundang Panjenengan bergabung di 50333. Makanan favorit Panjenengan yang merupakan olahan dari daging sapi itu apa? Dan juga tentu ada alasannya. Mungkin juga punya satu argumen atau punya satu sejarah begitu nggih, atau mungkin juga Anda punya satu pengetahuan berkaitan dengan satu masakan yang memiliki nilai sejarah, ada filosofinya, atau mungkin juga yang berkaitan dengan tata cara pengolahannya seperti apa, begitu, bumbu-bumbunya apa, ya mungkin tidak banyak orang tahu. Anda bisa bergabung berbagi di 50333 dan juga bergabung di 0895 014 1066. Sembari menunggu yang bergabung di telepon, saya akan coba buka di WA begitu nggih. Tapi kita ke telepon dulu nggih. Barangkali ada yang mau menawarkan lagi. Sugeng siang.
1: Sugeng siang Mas Emi Prabowo.
0: Wah, niki kete pepak niki menune.
1: Ya mau niki men malah dereng masak napa-napa blas.
0: Nggih napa Bu?
1: Astu dereng.
0: Eh lah terus neng freezer kebak nek ngono.
1: Nggih mboten to. Mboten.
0: Nggih.
1: Napa mantiku? Anu kan
0: niki lho Bu. Menawi jenengan menika makanan olahan atau masakan yang dari daging sapi itu yang paling favorit nek jenengan napa Bu?
1: Nek kula to Mas.
0: Nggih.
1: Kula niku janjane nek apa daging wedhus napa daging sapi, ngoten niku kula senenge niku. Nek wedhus niku gulai.
0: Gulai kambing.
1: Gulai kambing.
0: Heeh, nggih.
1: Kalau sapi, itu senenge di rendang.
0: Di rendang.
1: Tapi mboten sik pedes-pedes banget nika, Mas.
0: Oh. Rendang yang nanti berkuah agak bening atau lebih kekental, atau yang rendangnya itu rendang cenderung kering, Bu?
1: Rendangnya yang basah itu, Mas.
0: Yang basah.
1: Ada kuahnya.
0: Ada kuahnya, nggih.
1: Ya. Jadi di apa nek makem ki menikmati ini ki malah kuahnya itu yang kental-kental itu.
0: Oh, ngaten nggih.
1: Dagingnya rong iris wis marem.
0: Kalau dari bumbunya, Bu, dari bumbunya itu misalnya kan kalau bumbu rendang kan ada standarnya begitu nggih. Nah, kalau jenengan apakah divariasi, ada ditambahin apa atau dikombinasi apa gitu, Bu?
1: Maksudnya ditambahi rempah-rempah atau sayuran?
0: Nggih. Oh, rempah kan, atau apa begitu, Bu?
1: Nggih, nek kula niku nek bumbu rendang iku ya ming ngoten nika. Heeh. Apa? Merica, tumbar, terus laos jahe, serai, terus kayu manis.
0: Nah, saya tuh ini, Bu, dua hari ini itu ini apa namanya? Katutan kayu manis sih. Di rumah itu gitu loh, kayu manis. Tak kira daging cuwilan daging ya, jebul kayu manis. Waduh, aku ngono.
1: Dikira daging jebul kayu manis. Heeh,
0: tiwas geget tenanan ya, Bu, jebul kayu manis.
1: Ya ini, emang itu kenyataan toh ya, itu jagung itu kirain daging sebut
0: Laos,
1: jahe
0: tiwas lenjuk anu tenanan
1: ya iya tiwas nang leng mamah ki kancane tenanan jebul bareng dikotak ki waduh jahe
0: rezeki pinggi Bu, kalau jenengan Bu, kalau rendang itu ada cenderung dikasih rasa yang bikin agak manis enggak Bu?
1: Manis.
0: Oh, manis. Nah, terus kok manis?
1: Iya, tapi kan kalau anak-anak saya itu cenderung agak asin, gurih, pokoknya gurih gitu, asin, gurih. Yo enggak asin banget.
0: Nggih.
1: Ning nek mboke iki pokoke manis.
0: Lah yo dipadake karo sing masak kok yo.
1: Nggih, maksudnya kok manis. Anu ya kowe gawe dhewe, aku gawe
0: dhewe. Aduh.
1: Dewe-dewe
0: toh, Mas. Satu jenis tapi cita rasanya bisa berbeda.
1: Iya, bisa beda. Ada yang seneng gurih. Gurih, enggak pakai gula. Tapi anu kudu kontrol banget.
0: Oh iya.
1: Nek saya tuh pokoknya manis.
0: Ada cenderung ada rasa manisnya ngaten nggih.
1: Oh, pokoknya manis kaya sing gawe.
0: Ngaten niku. Kula ngerti kok arek ajeng mriku niku saya tahu, Bu.
1: Gitu. Mas Sami kok negara gelem ngendiko.
0: Heeh, nggih, kula iki jan arep kewetu matine kok rada abot ya, Bu.
1: Lah nggih, pokoke iki tok-tok iki yo gayang.
0: Gaya ngoten nggih. Nggih.
1: Nggih, ngoten niku.
0: Ngoten nggih.
1: Mangga tindak mriki, kemangke masak bareng
0: sak. Mekaten nggih.
1: Sami-sami.
0: Sekian sih mata nomor pagi nanti sudah berbagi begitu sih. Tapi ya ternyata memang tersebut ya. Dari manapun mungkin ya, asal makanan ciri khas itu dari luar Jogja. Ketika masuk ke Jogja itu kok ya harus disesuaikan begitu ya. Harus ditambahi sesuatu yang bikin cita rasanya itu ada unsur manisnya gitu nggih. Ya itu sudah satu hal yang lumrah mungkin begitu nggih. Monggo yang mau bergabung silakan di 5 panel 333. Kalau belum ada saya akan ke WA dulu. Yang bergabung di kesempatan kali ini Pak Untung kalau mau sampun. Nah menika Pak Tupar wonten ning Kulon Progo. Menawi jenengan napa Pak menika favoritnya?
2: Sugeng siang Mas Eni.
0: Sugeng siang nggih.
2: Nek kula nek daging sapi niku jane favoritnya nggih rendang asli. Tapi karena rendang itu membutuhkan waktu yang cukup lama untuk masak.
0: Ora sabar.
2: Bisa 2, bisa 2,5 jam, mungkin malah lebih 3 jam ya. Akhirnya nggonku kur tak gule Mas Emi, tak gawe gule ngoten niku Mas Emi.
0: Nggih.
2: Dadi gule sapi ngoten Mas Emi.
0: Gule sapi, nggih. Mekaten sih maturun Pak Tupro ten klompok. Ya memang kalau untuk bikin rendang ya harus butuh waktu yang agak lama begitu nggih, berbeda dengan gulai begitu. Mungkin kalau gulai itu ya relatif cenderung lebih cepat begitu nggih. Matur nuwun. Biasanya gitu misalnya ada orang yang punya hajat begitu, wah iki nyicil disisihke di nggo gulai, engko dienggo mangan. Nah, ngoten nggih. Ada Pak Sadiono. Pak Sadiono menika pamernya menika wah gulai. Ya, menika gulai. Gulai apa menika nggih? Gulai terus ini ada kopisnya gitu. Terus ini dipotongin kecil-kecil ada timun gitu. Coba ini Pak Sadiono. Siang, sugeng siang Mas Emi. Menika daging kula masak gulai Jawa. Wah, ini gulai Jawa dengan gulai lainnya apakah ada perbedaan? Pak Sadiono. Monggo barangkali bisa bergabung bisa menambahkan begitu nggih. Ya. Namanya sama gulai tapi kadang-kadang itu ada jenisnya masing-masing begitu nggih. Monggo, terima kasih sudah bergabung Pak Sadiono, monggo pun rahapi Bos Po. Oke, pun sekecakan anggere pun dahar ngaten nggih. Pak Mulyanto Mas Emi, rendang Jawa pedesnya kurang, pedesnya kurang terus ditambah gula lebih nikmat bagi lidah Jawa. Oh, ngaten. Terus ada petis, duduk empal dikentalkan rasa manis-manis gurih jian. Ditutul-tutul enak pol. Wah Pak Mulyanto, kalau belum ada foto saya belum percaya Pak Mulyanto. Ada, kalau ada bukti fotonya wah itu ya toh. Waktunya untuk pamer foto monggo. Kemudian Pak Sutrisno di Gamping, daging sapi Mas dimasak bumbu rendang. Oh ngaten sih Pak Sutrisno wonten ing Panggungan Trihanggo Gamping. Matur nuwun sih, syukur ditambah dengan fotonya mekaten iki sebagai bentuk bukti evident. Zewa ini Bu Yanu mengirimkan apa ini? Video ya toh kician di ngebrak Mas. Oh nggih. Coba ya nanti satu saat ya harus diusahakan nggih. Ada Mbak Jia sugeng siang. Gule Mas Emi. Kantung duduh tase mantep nggih lawuh. Wah nek iki jan cocok. Pokoke nek misale ono kerja bakti perayaan ya toh cara jawane nika digaweke gule sing duduhe sarareh ngoten kok jan babar. Terus mengke dagingnya ya tinggu sandung lamur ngaten kita. Matur nuwun Mbak Zia sudah bergabung di kesempatan siang hari ini. Saya ke lagu lagi yang tersebut ya, nanti akan bergabung, masih saya buka nanti tapi setelah lagu. Tetap bersama kami di Suara Budaya Nusantara.

0: gawe ke sisan kopine Kang.
1: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
0: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: So Tresno Budoyo masih di Suara Budaya Nusantara dan kita masih berbincang tentang rendang. Enggak ya, bukan rendang tapi makanan atau jenis masakan yang mungkin paling Anda suka, favorit panjenengan, olahan dari daging sapi, begitu nggih. Monggo bisa kita buka lagi di 5403333 untuk satu penelpon barangkali kalau ada. Sembari itu kita juga akan buka yang bergabung di WA dari Pak Budi Santoso. Maaf saya lagi nggak bisa. Oh nggih. Lagi nggak bisa motor, Mas, lagi ada kesibukan. Oh nggih, motor menopo. Terima kasih sudah bergabung. Mbak Sura wontene Trisik, coba mau pamer apa ini? Kira-kira masakan yang paling disuka oleh Mbak Sura wontene Trisik Kulon Progo. Sugeng siang.
1: Sugeng siang. Oh, SBN Suara Budaya Nusantara. Sugeng siang Mas Semi.
0: Nggih.
1: Pripun pawarta siang punika ingkang panasipun.
0: Ah, mboten niki mendung.
1: Nderek midhangetaken saking Trisik Mbah Suro. Wah, kula iki masakan papolite kula sak-sake Mas Semi.
0: Walah kok sak-sake.
1: Lah iki wingi aku ya masak. Gawe tok-tok men gawe rendang karo bistik. Ning ora mangan.
0: Lah kok iso?
1: Simbok ya ora doyan.
0: Weh.
1: Kurnya wong nang omah nyawane loro, anjir malah ngekum sarimi, malah seger nika le olah daging wudo namung kur kula ngat-ngat. Tok-tok pen ya kur seneng lek kul tekan ten pawon iku lho kula Mas.
0: Oh, alah ngaten.
1: Mboten ki mawon, pokoke nek kula mboten tampian, ning kadang-kadang sok memeng. Mboten ki mawon.
0: Sing bingungi kok jenengan niku.
1: Sugeng tugas, sugeng siang Mas Semi, matur suwun.
0: Nggih, ingkang bagen mboten tampian ning sok memeng. Niku ki pripun terusan Mbah Suro? Suka masaknya tapi makannya enggak begitu suka, malah memilih ngekom bakmi, ngekom minji. Terima kasih nji Mbah Suro, ternyata juga seorang chef ya, suka masak-masak juga. Bu Karsipi wontenin Jomblangan, coba kalau jenengan apa bu meniko, kita dengarkan voice note nya
2: Bu Karsipi Jomblangan.
0: Monggo bu.
2: Menawi kula Mas Permenang itu dipun bacem sik daging-daging kalih babat, terus mangke digoreng dadi empal, makme nyambi bawang. Ngoten niku Mas, iki kula nembe bacem sak niki Mas.
0: Wow, nggih leres menika kok dugi mriki nggih menika bayangan kula ngoten sih. Dadi daging menika pun bajem lan samangke pun goreng dados empal pakaten sih. Matur nuwun sih Bu Karsipi wonten ing Jomblangan. Nggih, tersebut ya, terima kasih di satu jam ini di Suara Budaya Nusantara, berbagai sudut pandang dan juga selera berkaitan dengan makanan atau masakan dari daging sapi, ternyata macam-macam. Tapi dari beberapa yang masuk tadi itu memang kecenderungannya adalah dari manapun aslinya menu olahan itu bumbunya disesuaikan dengan selera di tempat memasaknya. Kalau dibawa ke Jogja ya berarti cita rasanya harus kompromi. Bumbunya harus kompromi dengan yang namanya lidah Jogja. Terima kasih sudah bergabung di kesempatan kali ini. Sampai di sini nggih untuk Suara Budaya Nusantara. Kita bertemu kembali di lain kesempatan. Selamat menikmati hidangan di tempatnya masing-masing. Selamat menikmati liburan juga bagi panjenengan yang menikmati libur panjang di kesempatan kali ini. Terima kasih, selamat siang, matur nuwun.

0: 6.6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Butoyo, Satuan Lalu Lintas Polresta Yogyakarta bersama Dinas Perhubungan Kota Jogja kembali menertibkan parkir liar di kawasan Jalan Pasar Kembang atau depan Stasiun Yogyakarta, serta Jalan Bayangkara. Penertiban dilakukan karena masih banyak pengendara yang nekat parkir di lokasi terlarang meski telah terpasang rambu larangan parkir. Dari hasil operasi, petugas menindak 93 kendaraan dengan sistem tilang elektronik handheld, sementara 53 pelanggar lainnya diberikan teguran simpatik. Kasat Lantas Polresta Yogyakarta AKP Alfian mengatakan, langkah tegas dilakukan menyusul maraknya kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang parkir di area marka zigzag kuning sisi utara Stasiun Tugu. Pelanggaran tersebut dinilai memicu kepadatan lalu lintas dan mengganggu kelancaran arus kendaraan. Beralih ke informasi lainnya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan sejumlah poin dalam draft revisi peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok atau KTR. Salah satu aturan yang diusulkan yakni penerapan denda langsung bagi masyarakat yang merokok di kawasan ikonik seperti Malioboro. Hasto mengatakan revisi perda KTR akan membuat aturan yang lebih spesifik guna memperkuat implementasi kawasan tanpa rokok, khususnya di ruang publik yang menjadi pusat aktivitas wisata dan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Makna ganda dari penggunaan kata bere.
2: Hargailah beremu.
1: Makna kata bere untuk orang Batak adalah anak dari satu marga Ito yang artinya satu marga antara pria dan wanita. Jadi, kalimat tadi dalam pengertian orang Batak adalah menghargai saudaranya. Namun berbeda halnya dengan orang Dayak, makna bere adalah kotor, yakni menghargai sesuatu yang kotor.
3: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat DKI Jakarta. DKI Jakarta didiami suku Betawi. Oleh karenanya, baju adatnya pun berbau khas Betawi. Dikenakan saat hajatan nikah, baju adat DKI Jakarta bernama Care Haji dan Care None Panganten Cine. Mempelai pria mengenakan baju model koko dari beludru yang halus, mengenakan alpi alias menutup kepala dan sepatu pantofel untuk kakinya. Sementara mempelai wanita mengenakan baju nuansa Cina dari kain satin halus, roknya berwarna gelap model duyung dan memakai sanggul untuk tampilan yang lebih anggun.
1: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: tradisional Jawa.
1: Orai-orayan adalah permainan tradisional yang dimainkan oleh sekelompok anak yang saling memegang pundak dan berjalan di antara dua pemain lain yang menyatukan tangannya hingga membentuk gerbang. Sekelompok anak yang berjalan membentuk ular akan menyanyikan satu lagu khusus. Saat lagu terhenti, pemain yang membentuk gerbang akan menurunkan tangannya dan menangkap anak yang ada di hadapannya.

0: daerah di Indonesia. Pribahasa Sunda.
1: Ulah maut manggih tungtung, ulah paeh manggih beja.
0: Artinya, jalanilah hidup dengan benar, supaya tidak jadi pembicaraan setelah meninggal nanti. Nasihat agar setiap orang berbuat dan mewariskan kebaikan di dunia, bukan keburukan dan dosa. Sebab setelah meninggal, orang akan selalu mengenang semua.

0: Wani ngalah luhur wekasan. Tembung wani ngalah luhur wekasani iki mengku teges rasa tepo seliro. Sadruning pasrawungan manungsa ora becik menawa tansah nengenake kabutuhan pribadini. Becik kudu gelem noleh kiwa tengene supaya bisa mapanake uripe. Ngalah ora teges kalah. Mula ora perlu darbi rasa isin utawa kuatir keporo bisa seneng atine kalamun kasil ngalahake kabutuhaning pribadi kanggo wong liya kang luwih butuhake.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Menteri Hukum Menkum Supratman Andi Aktas, mengajak para mahasiswa dan sivitas akademika berlomba-lomba menghasilkan paten berdasarkan riset. Hal ini disampaikan Menkum saat memberikan sambutan pada podcast Kementerian Hukum Kemenkum WhatsApp Kampus Call Out di Sasana Budaya Ganesha Sabuga. Supratman menegaskan pihaknya berperan menengahi antara penghasil paten dengan industri terkait. Mengutip ucapan mantan Menteri Perdagangan Gita Irawan Wiryawan dalam podcast pribadinya, paten menjadi barometer apakah suatu negara adalah negara maju atau tidak. Cukup sederhana menilai suatu negara dikatakan negara maju atau tidak. Lihat saja jumlah kekayaan intelektual yang dihasilkan negara tersebut, khususnya paten. Beralih ke informasi lain. Komunitas tunanetra di Daerah Istimewa Yogyakarta DIY menyambut antusias rencana kegiatan Dengar Bareng Debar Piala Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia RRI Yogyakarta. Kegiatan tersebut dinilai menjadi ruang hiburan inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas netra tetap dapat menikmati atmosfer pertandingan sepak bola dunia melalui siaran radio. Ketua Persatuan Tunanetra Indonesia Pertuni DIY, Dwi Nugroho, mengatakan kegiatan Dengar Bareng tersebut menjadi pengalaman menarik bagi para tunanetra karena mereka dapat menikmati pertandingan bersama-sama dalam suasana yang lebih ramai dan hangat. Menurutnya, radio masih menjadi media yang sangat dekat dengan penyandang tunanetra, khususnya untuk menikmati pertandingan olahraga seperti sepak bola. Ia menilai siaran radio mampu memberikan deskripsi yang lebih detail dibanding tayangan televisi yang mengandalkan visual. Demikian saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harumpan, suara budaya Jogja.
1: Indahing swasono sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Program 4 RRI Ngayogyakarta keparengaturaken Suko Sami Suko.

Suka sami suka, kulo suka panjenengan suka lan sedaya sami suka. Kanthi ngaturaken lagu-lagu dangdut lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Geng sonten ngaduri pambagia wilujeng dumateng sutresna budaya wonteripun dikemawon sugeng pepanggihan malih wonten ing atur giaran suka sami suka
1: inggih matur nuwun sutresna budaya pagi lagi kan
0: sore
1: hari ini ya. Bersama dengan Jogil ya
0: Jerdan Gilang
1: aku kok rada masih kurang penak ya nek misalnya arep disambung ya,
0: urung nyaman ngono
1: lho urung nyaman Jordane wis cetha sambungane Jerdan Gilang
0: lang. Nah, iki mangga si tresna budaya wonten santen menika dinten Kemis Kliwon.
1: Waduh. Wow. Apa lang?
0: Woi, iya Kemis Kliwon 18 Mei 2016.
1: Ciloko iki.
0: Lah pripun?
1: Lah arep mulai bengi apa iki?
0: Kan Kemise Kliwone.
1: Oh, Kemise.
0: Nggih, niku.
1: Oh, oh ya.
0: Mangga si tresna budaya untuk hari ini di sore hari ini nggih to sembari tentunya menikmati anu hidangan daging
1: nganti jeleh
0: wis jeleh apa pripun
1: wis males ndelok daging wis moh aku
0: wis blenek iki
1: blenek
0: tenan wis disate wis tongseng wis gulih wis lek apa meneh nggih to
1: karuan nek wis diolah kene urung diolah wis
0: urung dikapak-kapake wis
1: dikapak-kapake mbok menawa ana sing arep ndandake ora apa-apa
0: nah didandani
1: nyun tulung
0: wangga sutresna budaya mangke wonten sonten mika ngantos mangke dumugi jam gangsal sonten nggih. Nah itu monggo sutresna budaya sutresna tembang-tembang dangdut Indonesia monggo saged jawi cilumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333
1: atau lewat WA 0895 0144 1066. Monggo lagunya yang pertama Bawalah Cintamu.
0: Ya, yang kedua ada Cintaku Satu.
1: Yang ketiga Isabella Numpak Perahu Layar.
0: Beda. Aku kayak terus apa bayangnya lagunya Isabella.
1: Isabella numpak perahu layar ing dino minggu.
0: Pariwisata. Rusak ning kok ya cocok ning. Monggo pun bikane Mas Jordan gak usah skala 0333.
1: Wes tutup balik aja teleponnya.
0: Lah dibuka riyen.
1: Oh iya.
0: Monggo sugeng santen suka sami suka.
1: Aduh, Kang Mas, kabar sehat?
2: Nggih, pangestune, Dimas sing ganteng-ganteng sedaya. Kula sehat sedayanipun.
0: Alhamdulillah. Derek rumpun Mas Rian.
2: Matur sembahun, cuma sami-sami itu mau tinunggu mekaten.
0: Nggih, lagunya yang mana?
2: Tembang ibu saya pun cuma nampak kula kesupen tenan saking guyung-guyung dhewe mawe.
0: Malah lali kabeh to.
1: Buyer iki wisan. Yang pertama Bawalah Cintamu,
0: terus ada Cintaku Satu
1: sama Isabella Numpak Perahu Layar. Kuwi tak tambahi dhewe nek kuwi.
2: Yang nomor 2 mawon nggih.
0: Cintaku Satu ya.
1: Oke.
0: Nggih.
1: Satu nggo kowe, satu nggo kowe.
0: Ora siji nek kuwi.
1: Layar satu to.
0: Tum-tum.
2: Nggih, kinten atas saking ninggir-ninggir rumiyen, nggih.
0: Mangga.
2: Mami Sartika mongah-mongah sedeng santen, nonton Bu Anggas Moro, yu muda merajan minggir, nonton Pak Yanto Tenggrogol, tenggeriku gian, nonton Pak Jono Tenggrogol ugi, nonton Mas Maman, teng Padangan, nggih, niki nyawiji, miskol-miskol kulo.
0: Waduh!
2: Amin. Pak Yanto tadi apa ngelan ibu dan Romo Jono Marto Tiarjo Ibu Wido Tante Wakyanti Bu Sri Utami Bu Sri Kebon Agung atau Mbak Glendi terus Bopo Sagio Bopo Sumar Pak Bambang Sucarno Pak Tupar Mbak Suro terus Pak Rimbang, Mbak Yeni Panto, Kang Ibu Teng Watus, jadi tidak terus suka dalam kebiasa juga ya, kerapi nak
0: aduh.
2: Itu kan, Bu Sri Witan, mohon jangan Prayu Kini
0: pun. Kagam.
2: Kagam Sutio Kemawon, jadi kau nyuwun pangapun ten.
0: Inje.
2: Kagam Jorgil.
0: Wah, gue itu.
2: Tua kejane buat terus kecil loh.
0: Monggo Sari Taman.
2: Sari bunga ya.
1: Sari bunga. Nggih,
2: mugeng saran
1: nggih. Nggih.
2: Doyan nggih. Ngaten. Kacatan suwargi nyon saya makin mari kondur nggih. Sami ngatosaken.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, matur
2: dalipun lepatan pamuntun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, kita angkat lagi. Halo sugeng sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka. Mas Jogil.
1: Jogil. Siapa ini?
0: Mr. Tarno niki.
1: Jadi apa? Prok. Udah enggak sulap lagi, Pak. Udah enggak sulapan lagi ta iki.
3: Wis ping 11 ya.
1: Oh.
3: Mlebet teng pindho niki wae yo.
1: Nah,
3: niki tontong Mas Rian mau sedih.
0: Monggo monggo Pak Bambang.
1: Monggo.
3: Sekalipun nomor setunggal.
0: Oh ya, bawalah cintamu nggih.
3: Tak nggih. Salam nggih.
0: Kagem sinten.
3: Mas Rian ketemu atur nuwun Mas Rian.
0: Nggih.
3: Wes. Halo-halo niki Mas.
0: Oh ya.
3: Kare langgo tak iki.
0: Oh lak ngaten nggih.
1: Pun
3: apa lirik e? Ndak pipit, ndak anggun.
0: Nggih.
3: Ujo, Kuwagianti. Kusi tami, kusi konagung, isiro, pimudo. Mame Sartika yang sah. Sutarmi, berani gajuri, Buyayu Kweni. Kuwidian Engse. Terus Mas Ipul, Mbah Noyo. Pak
0: Jaman,
3: Jumat. Terus Pak Jamaskes, Pak Purkenteng Rejo.
0: Nggih.
3: Rama Desa Bagus Karya, Rama Pak Tarjo, Romo Ngadiono, Pak Sipaimin, Pak Sumar, Pak Suro, Pak Rimbang, Pak Tarjo, Mas Yudi Kweni, Mas Hadi Pontosari. Nggih, sare sih, Benjang Malik.
0: Benjang Malik, ya.
1: Ganti angel arep ngomong iki.
3: Matur nuwun.
0: Iji. Sugeng sonten, matur nuwun Mr. Tarno.
1: Kok nganggo Mr. saiki ya?
0: Bung Tarno ini iki,
1: nggih.
0: Monggo-monggo pun lajengaken malih sugeng sonten, suka sami suka.
1: Halo.
4: Halo, sugeng sonten iki.
1: Wis lah, tutup teleponnya lang.
0: Lho pripun?
1: Tutup lah. Tutup
0: lu ditantang lu nek wani lu.
1: Ora wani.
4: Ora wani apa kendengga.
0: Ora tangan iki kok.
1: Nek ditutup iso diteladung iki.
0: Kok diteladung kaya baben. Nggih ta nggih babu yo.
1: Iki nek cerak aku iso diteladung iki.
4: Minto anu kakanganmu nak Gil.
0: Pripun?
4: Ngarani wong tuwa nggih. Ngabruk iki
1: lho. Lek ngarani kok ya waton nyoto ya.
0: Waton bener ngono.
1: Sehat, Bu?
4: Nggih, paring donga pangestunipun nak Jorda, nak Gila.
0: Nggih.
4: Masak langsung kagem panjenengan sekalian tansah winantu ing karahayon sehat selalu.
0: Amin, pangestunipun Mbah Uyut.
4: Nggih, sampun ngedapi tongseng sedere.
1: Waduh, wis jeleh. Wong ngirep ambune wis
0: nah, wis kokean.
1: Wis kokean. Yang
4: teu lalu dira inggih.
0: Lah niku.
1: Nek raon.
0: Nggih.
4: Ala kunipun ngangkat dos anak lanang nak Rian niku.
0: Oh, nggih.
4: Nggih. Atur salam.
0: Kagem sinten.
4: Nadiono, Bang Yono, Nadian, Dimas Dirjo Sumarto, Romo Heri Sadono Murangan. Bapak Serikatan wonten kota gede, Mami Sartika halo mi. Yayu wonten ing Kweni, Bu Yanwase, Yusirup, Nak Wagianti, di Bakde Paimin. Boten kesupen kagem Ibu Tini wonten ing Niti Trayan, Bapak Kasiono, Bapak Ibu Tarmi, Om Bening di Bandung Bondowoso sauntawis mboten kapire mugi sehat lalu.
0: Amin.
4: Adi RTG di Mas Dirjo Sumarto, Adik Trihardito wonten ing Minggir, Mas Tono, Mbak Pipit, Bu Yayu Jalan Paris, Bu Yayu Kweni lan Bu Yayu Sedoyo kemawon Romo kalian Bulik Tujo Subagio, Bu Sriwi, Bidianise, Mas Untung, Raharjo, Wonten Sami Galo,
0: Pak
4: Bapak Jumangin Prayogi.
0: Kagem.
4: Kemawon ingkang pungkasan kagem Rama Yuwono Marto Diarjo kalian Rama KRT Projo Hadi Kusumo.
0: Nyaten.
4: Siap. Tenak ki.
0: Nggih.
4: Maka tenak jeng.
0: Nggih.
4: Matur nuwun sugeng santen.
0: Sugeng santen. Matur nuwun Mbah Yu Dwijo.
1: Nggih. Halo.
0: Sugeng santen, suka sami suka.
5: Sugeng santen, suka sami suka.
0: Mangga mangga.
5: Mang menep Om Dirjo metu pindho.
1: Wah, kok gaya iki.
5: Lho, tenan lho kok. Budi iso ngaturi ping pindho kok.
0: Nggih ta.
1: Oh iya. Dicatet tenan iki.
5: Aku undang kok ya.
1: Undang kalau kok iki.
0: Dalam Kumbakarnan.
5: Nggih, dalam Sutawiyasan dos pundi?
1: Sae, sae.
5: Sae sudah sae kok ya.
1: Aku nderek Sutawiyasan.
0: Ngintil iki.
1: Durung resmi iki.
5: Ayo kan lapor RT-ne sikun.
0: Mangga ki.
1: Lagunya yang mana ki?
5: Lagune napa mawon to, Mas?
0: Niki wonten Bawalah Cintamu, wonten
1: terus Cintaku Satu.
0: Nggih, ugi wonten Isabella niki wau.
1: Numpak perahu layar.
5: Cintaku Satu.
0: Oh iya.
1: Ora payu Isabella ya iki.
5: Nah anu ndak bisa biasa-biasa nak kok kan cinta.
0: Oh, anggen. Heeh, ya.
1: Ya, satu nggoanmu,
0: satu ning godean, satu nang ngendi.
1: Ki wekmu.
5: Aku rawi.
1: Iya. Wekku, wekku, wekmu, wekku.
0: Retakku, retakmu ki, Pak.
5: Kagem Puji Mulyono karo Mas.
1: Waduh, Puji Mulyono.
5: Gandeng mau ngatur di peng pindo ya, Pak. Balas pindo.
0: Oh iya.
5: Di Putu Mijo.
1: Meng diganti jenenge.
5: Nggih, Mas sing Bu Wagianti.
0: Nggih.
5: Bu Supriyati. Bu Yanwase. Lajeng Bu sinten ya?
0: Sinten?
5: Ya kok anu Mbah Noyong.
0: Ah, gitu.
5: Sinten malih.
0: Sinten malih nggih. Eh, lho, glombah. Urung urung mari le ban cindhek.
5: Nomere kon kenehke.
1: Kumat
5: jurusan ning gonku sesuk kon metruk.
1: Kumat terus.
5: Heeh. Dadi petruk nak ning jalan sama sembah.
1: Ya. Tak dukke ning kono.
5: Kon digabur.
1: Kaya manuk.
0: Kaya darah digabur.
1: Siapa lagi?
5: Lajeng Mbak Titu, Mbak Pipit, Bu Sriwi,
0: ngaten nggih.
5: Salam Gunjari nggih. Lajeng Pak Sumar, Pak sinten nggih? Biasa ngawiat Mas.
0: Nggih.
5: Oh, Pak Pujo Subagio.
0: Ngaten.
5: Jalan Samas nggih.
0: Nggih.
5: Lajeng Pak Sumardiono Jalan Kito Gati. Mami Sartika mungah-mungah iki to.
0: Ah, nggih.
5: Balesan saka Bolen Kaki Anget.
0: Nah.
5: Ya. Yang kena perakiraan cuaca ra BMG nah.
1: BMKG. BMG ge sepeda meneh kuwi.
5: BMKG nak kira nganu.
1: Mas Mbah ganteng.
0: BKG.
5: Hampir to Mas Bolen kaget.
1: Oh iya. Gek-gek seduluran po yo kae.
5: Sing gak aku sento ijin kok Mas.
1: Oh iya sip.
0: Aman berarti.
1: Aman.
5: Aman.
0: Nggih.
1: Apalagi
5: Bapak Haji Ngadiono.
0: Ngeten.
5: Bapak Yuwono Marto Diarjo. Lajeng Mbah Bergenggeng. Lajeng Pak Sumar, kok Pak Sumar to Pak Tupar wonten wonten Kulon Progo nggih Mas nggih.
0: Nggih.
5: Pak Bambang Sutarno. Mami Sartika, Yu Muda, wah Mayu Muyudo tak tenggang.
0: Nggih.
5: Kan mesem-mesem ya, Mas.
0: Lah nggih no niku.
5: Nggih, ngaten wae Mas.
0: Ngaten mawon ki.
1: Sami-sami.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun.
1: Halo.
0: Waduh.
1: Tuk tuk tuk tuk.
0: Kak ya kesesan iki lho. Monggo saged menambali malih Sutresna Budaya. Nggih.
1: Halo Suking Sonten. Halo. Oh, tapi itu kok mana dolanan?
0: Ya wis, engko meneh ndak go dolanan
1: teh. Oh, maca WA wae.
0: Di WA dulu aja Mas Jo, okay. Yang telepon nanti lagi.
1: Yang WA ini sudah bergabung, yuk kita baca dulu ada Mbah Mulyo Nogotirto. Nggih. Rendang gurih dan awet bisa dipanasi besok pagi.
0: Opo iki? Oh, kuwi sing mau.
1: Oh,
0: sing mau iki. Sing mau olahan daging niki ono
1: apa nggih. Oh, ya wis iki Bu Widya Ningsi ya. Sugeng sonten suka sampe suka lagu atau tembang derek ingkang sampun cuma wis. Kintun salam katur Eyang Sasmito Murti, Agung Uti Triwidodo, Romo Narto Endro, Bu Nani Bajuri, Bude Dwijo, Bu Agianti, Bu Anjas Moro, Pak Owen Haka, Pak Saipul, Pak Mujiono,
0: yeah.
1: Pak Bebe Sutarno,
0: yeah.
1: Kiro Kunwardo,
0: yeah.
1: Ki Kumbo Karno, Mas Arti Klatim, Mas Brian Godean, Progini pun kagem Sotoyo Kemawon. Terus siapa lagi nih? Ada Mbah Jio,
0: Sugeng
1: Sonten, Mas Jordan Ugi, Mas Gilang Jorgil,
0: yeah.
1: Wonten Suko Sami Suko. Mungkin jenengan kekalih tansa sehat.
0: Amin.
1: Salam katur Bu Dwijo, Karang Mojo, Bu Agianti, Pak Tirto, Ugi Sedoyo kemawon, Sutresna suko sami suko, wonten pundi kemawon nenggai pun mugi sehat sedoyo, lagunipun derek mawon.
0: Ye, matur nuwun. Salajengipun ugi wonten Pak Supoyo menika, monggo monggo.
6: Suko sami suko, kulo suko Mas Jordan, kalian Mas Gilang Sutowiyoso suko nggih kesarasan wonten ing panjenengan.
0: Amin.
6: Kulo niki nembe goes wonten ing Ujon Ceper lan kali nyoto.
0: Wah, kayak ya Leno.
6: Salam nggih.
0: Nyoto. Nggih, monggo.
6: Pak Toro, kagem Pak Untung.
0: Ngaten.
6: Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sardio, Pak Sawiyo, Kirukun Rejo, Kiwawan Haka, Ida Maskes, Yang Buas Romo Yu, Bu Wagianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Anggun, Bu Kristin, Bu Siwi, Bu Mudo, Bu Anjas Moro, Ki Bu Sri Sedoyo Mawon, Bu Didut, Bu Sas, Pak Tupar, Mas Giarto, Mas Pardi,
0: Ngeten,
6: Kagem Sedoyo Mawon,
0: Sedoyo Mawon,
6: ingkang mirengaken suko sami suko ing sonten menika
0: matur. Matur nuwun, matur nuwun, Pak Supoyo. Kalau aja matur nuwun sangat. Sunggal malih, cobi menika Pak Untung di Sami Galuh. Sugeng sonten suka sami suka kula suka panjenengan suka sedaya sami suka. Lagunipun derek nggih kula kinten kagem Mas Jordan, Mas Gilang, Mas Rian, Yumudo, Mami Sartika, Bu Sri, Pak Yanto Yulegi, Pak Depaimin, Pak Suwardi, Pak Muji, Mas Mamat, Mas Aldi. Ugi wonten Ibu Yayu, Mbak Ana, Bu Sri sedaya, Pak Yanto sedaya, Bapak Ibu Tujo, Mbak Yono, Bu Agianti, Bu Dwijo, Bu Pipit, Bu Naomi, Bu Supriyati, Pak Rimbang, Mbak Kristin Sami Galuh. Ugi wonten Pak Pujo, Pak Sakino, Pak Sumardi, Ibu Andri, Kresi Seto, Mas Saiful Wates, Pak Supoyo, Mbak Mus Pekanbaru, ugi wonten Bu Anjas Moro, Pak Sukir, Pak Sukiran menikon je, Pak Sagio, Pak Tugiri, Bu Tari, Bu Marto Diarjo, Ki Kumbo Karno, Pak Hamka, Mbah Nawi, Pak Siswadi, Pak Bambang Purworejo, Pak Supriyadi, Pak Sumardi, Mas Aris, Pak Sarmen, Ibu Nani, Pak Gilas, Mbak Yeni.

0: Terus iki bekas wungkusan godhong njur bonggol kubis ngene iki ya tak dheweke.
1: Turah men gawean, dadak mili barang.
0: Bapak ki piye to? Mbok peduli sithik to, Pak. Yogyo kuwi darurat sampah. Nek kakean sampah arep dibuang neng dijal menawa TPS wis kebak kabeh.
2: Peduli sampah dipun wiwiti saking awakipun piyambak. Milah sampah lan ngolah sampah. Wujud ngayuk Jakarta nuju Zero Waste, bebas sampah.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Inje seterusno putusipun katuraken kalau wau wonten cintaku satu lan ugi bawalah cintamu.
1: Yes. Selamat mendengarkan. Selamat bergabung juga untuk seterusno putu yang sore hari ini baru aja dengerin di 106,6 FM dan juga aplikasi RRI Digital. Monggo.
0: Inje, kita buka lagi nih Mas Jurjan di line teleponnya 540333.
1: Halo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
2: Halo.
1: Aduh.
2: Aduh. Sami Suko.
1: Monggo.
2: Nggih. Jur Gil Kas STW Suko.
1: Nganti bingung dhewe mengke wae.
0: Ben bayi apa ayo?
1: Ben. Kepiye? Ben, sak senenge pokoke.
0: Eh manut pokoke men.
1: Manut wis monggo. Piye Budhe?
2: Pokok iki aku gur nirok-nirokke kae lho ning lali aku ngene nirokke keping.
1: Nek memang niate elek ki ra iso mesti ya ono gangguane.
0: Tidak diberi kemudahan.
2: Pokoke aku sing penting ki iso ngguyu. Soal sekesuk ki aku lemes gimes.
0: Lah ngopo kok kayaan niku? Nggih ta.
2: Alah mbok salemut nek wis ngemplok.
0: Salemut.
2: Awangan demok we urung kok.
1: Lah iya.
0: Alah rawani demok apa?
1: Mosok peng demoke rawani.
2: Eh lah nek situ mbokne wis tungseng gule sate. Wes urung.
1: Udah.
2: Oh yo wes takon aku yo.
1: Mangga Budhe lagunya mana?
0: Lagune Mangga.
2: Apa ta lagu? Oh
1: iya peng lali urung dikandani kok yo pon milih.
2: Apa lagune?
1: Kejora,
0: lalu mahal,
1: sama rela.
0: Bundi.
2: Rela, aku rela.
1: Ya ora ngono kuwi lagune.
0: Apa ngono kuwi malah
2: jadi pacarmu berdua.
0: Aku ora lilo.
2: Ada yo sing
1: aku. Iki dirungokke sangal, dirungokke sak ngalam dunya lho iki.
2: Ya iya, men apa-apa.
0: Ya.
2: Viral ya apa.
0: Ah, rela.
2: Mangga anggere digo ngalor.
1: Mangga Budhe Sinta Obong arep salam-salam buat siapa ini?
2: Salamnya buat Bunda Dwijo.
0: Yeah.
2: Buat pacarku yang di minggir.
1: Oh, siapa?
2: Siapa ya lali aku jenenge?
1: Oh, pacare dhewe dilalekke ngene
0: ya. Iya toh.
2: Dimas ku yang ganteng yang di minggir yang juragan payak gitu aja.
0: Oke. Okay.
2: Terima surat Rise, Mas Adi Pontosari, Romo Yuwono, Romo Marto, Romo Yuwono Marto Diarjo, Romo Prajaswasono, Romo Tujo Subagyo, Pak Murjono, Romo Prajaswasono, Mbah Mus Tanjung Pinang, Lajeng Romo Narto Indro, Lajeng Kang Gilas, Pak Sawiyo, Pak Pur Kenteng Rejo, Pak Bambang Sutarno, Lajeng sinten malih nggih. Kang Sagiyo, Pak Jono. Pak Yanto Pak Ibu iki Pak Yanto Sayegan, Pak Jono Sayegan, Dani Gredi, Regono, Mbak Yono Wirasaben.
0: Yeah.
2: Lajeng Bu Atun, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Kweni, Pak Muryanto, Pak Sugeng Riyati, Pak Widodo Mrebah, Mbah Kirno. Lajeng sinten malih nggih Jus Jan Lali.
0: Aduh.
2: Kayane patu.
0: Nggih.
2: Bu Supriyati, Bu Mega, Bu Pak Abu Yanwase, Pak Wening, Mbah Noyo.
0: Nggih.
2: Bu Tarmi, Bu Sriwi.
0: Nggih.
2: Lajeng Eyang Sas, Mami Sati Kamonga, Bu Nani Bajuri. Ki Kumba Karno Ki Joko Bodho Ki Bandung Bondowoso Prayogi nipun.
0: Kagem.
2: Kakem sedaya kemawon. Ingkang dereng.
0: Nggih.
2: Mangke dalu nek kula mboten tilem kersa.
0: Tetap seko sore iki le sare.
2: Bengi meng liler lan sareng ketemu karo sing ganteng-ganteng.
0: Aduh. Ya.
2: Supaya iki ketemu sing ganteng-ganteng. Senengku ajam. Oh ya Pak Mas Paryono.
0: Oh ya.
2: Paryono. Mas Tara Manis Renggo,
0: rak dadi
2: kalian tayuan.
0: Nggih.
2: Pak Poyo, Mas Adi Klaten, Mas Yudi, Mas Ibun Prayoginipun kagem sedaya kemawon matur nuwun sugeng sonten.
1: Sugeng dalu matur nuwun.
0: Kayak langsung banter, lepat ngoten.
1: Langsung ditutup apa ya iki? Wah, pelanggaran iki.
0: Wah, enggak pelanggaran. Apa iki mau? Pelanggaran akan male. Sugeng sonten juga sami suka.
3: Sugeng sonten. Suka sami suka.
1: Nganti kleru.
3: Kula suka, panjenengan suka. Orgil juga suka-suka.
0: Orgil lho. Orgilnya terus arek piye ayo. Lek orgil terus napa iki keterangane ayo.
3: Ketoke nek orgil yo diprisake.
1: Ora nek orgil ki ketoke nomore 86. Nek nomornya 86 ini katanya rada untung ini mau lang.
0: Oh apa ini?
1: Aku tak pasang. Itu walu ya. Aku tak pasang.
0: Aku rai melu-melu.
3: Gue orgile rambutnya gondrong. Orgile rambutnya gundul ya. Kosong songo.
1: Monggo Mas Mama. Kok Mas Mama? Mas Ipul Morama.
3: Ih, Morama di Sari Taman. Pawata sampe sehari Mas Yudan,
0: Mas Yudan. Mas Yudan pun, Mas Yudan.
3: BMKG Klomprogo masih agak panas.
1: Oke.
0: Okay. Agak panas ya.
3: Iya.
1: Yang panas ini suasananya apa orangnya?
3: Mergone mahal yuk panas.
0: Oh ya. Kelarangan nih kita.
3: Mahal-mahal ke?
0: Mahal ke?
3: Eh, kinten pun. Kagem Jinten. Kianti, sugeng sonten. Sehat-sehat ya, Bu. Amin. Niki ganteng karo wong cakep-cakep ke? Ampun le gaya gaya timen-timen Bu. Nggih. Sampeyan cuti pendengarian. Pendengarian nek kemencut piye?
0: Kayak kepiye niku nggih ta?
3: Sing ngadep nyare wong loro sih.
0: Nggih.
3: Bu Agianti, Bunda Twijo, Bu Supriyati, Mbah Noyo nggih. Ki Kumbo Karno, Rama Yono Mato Diarjo. Nggih. Terus niku enten Bu Rahayu dalam baitan nggih. Mbak Nek Glendi, Romo Haji Ngadiono, Mbak Yeni, Raden Joko Budu, Mboten Kesupan Kagem Pak Sunardi Mursari, kalian niki Mbak Pipit, wonten pundi Mas Mbak Pipit?
1: Mbak Pipit itu Maguwo?
3: Maguwo? Maguwo Selarong?
1: Ora lah, Maguwo. Oh, Maguwo Harjo.
3: Yeah. Oh ya, buat Mbak Pipit di Maguwo, selamat sore, sehat selalu juga.
1: Inje.
3: Kiranya semuanya aja ya Mas. Suka sampai kau juga sonten juga kita ngetaken kagem orgil juga tugas
1: iya
3: tak sampai anse ya
1: amin
3: makan aja sana nih wong orgil kok
1: lagunya yang mana ini lagunya
0: mahal.
1: Oh mahal
0: ya matur nuwun Mas Ibul
1: ini informasi AM 1107 kHz ya
0: betul.
1: Nah ini sudah mengudara lagi
0: lagi kita nggih di AM nggih matur nuwun
1: halo sugeng sonten halo
0: Sugeng santen mami.
1: Sehat wadokar to mami.
0: Oh surandong meneh.
1: Oh Ilman saiki.
4: Siap mawon.
0: Oh ya.
4: Siap mawon
0: ji.
4: Sependengare sehat penyiare sehat.
0: Amin.
4: Dilancir.
0: Wah wah.
1: Teles kabeh.
4: Lagune sik nomor niki wau.
0: Napa? Sing pundi?
4: Sik manut Mas Yudi wau.
0: Sing manut Mas Yudi?
1: Yudi.
4: Nggih, sik pilih Pak Yudi.
1: Mas Ipul kok Mas Yudi?
0: Mas Ipul.
4: Nggih Mas Ipul.
1: Wah, Yudi sapa iki?
4: Ipul. Nggih, wakile.
0: Nggih.
4: Mbah Noyo Putri Jo. Adik kula tulik susun katuri Mbak Anggasmoro Mas Yan Semes Pak Yanto Soyo Yanto Mas Lawan Haka terus si Seton Mbak Bendi Mbak Nano Rukun Merjo Mbak Sambang Sutarno Romo Yu Mas Yan Semes terus Mbak Pipit Mbak Rikati, Mbak Sriri, Mbak Wakianti, lan kalih Mbak Suro.
0: Ngeten.
4: Pak Paryono, terus Mbak Nganek Bajuri, Mbak Sri Soyo Sri, Mbak Yayu Soyo Yayu, terus Mbak Pipit, Mbak Nganek Bajuri, terus Mbak Neng Pelangko, Mbak Pak Kasihono, Pak Meneng, Pak Warsi, Mbah Min, Pak Min, Pak Saya
0: akan sedaya mawon. Sedaya mawon, Mami, ge.
1: Siap, Mami. Alhamdulillah, perbuat.
4: Masih sukses sehat.
0: Sehat selalu. Amin. Matur nuwun, Mami Sartika.
1: Susar susur
0: ini. Sugeng sehat nih kan dia. Matur nuwun ya, Mami. Monggo. Kita lanjut lagi.
1: Ye, halo sugeng santan, sugeng sami suka.
5: Duer.
1: Kok duer nengke welang ben wae ben
0: rada mejen wae
1: ora iki mabuk daging iki cetho nek iki
0: heeh iki kita kakean nek niki jan cetho
1: jelas to senajan metik ya pokoke daging
0: gak kepiye kuwi le ngolah kuwi
1: gaweke bubur
5: ora ya dilek
1: kaya ula iki
5: bawas iki cilik kaya pel kae
0: ora diglantar wetan.
1: Orang malah iki yo, tak dicokot malah kering.
5: Dicokot malah kering.
1: Ranon tuh
0: langsung gusi.
5: Nah dicokot malah gede nyokot.
1: Tadi aku gampat sih. Dicokot ngantem. Oke, Pak Noyo.
5: Sehat toh.
0: Pakai studi pun.
1: Pak Noyo sehat toh.
5: Alhamdulillah, lagunya apa wi?
0: Lagunya Anten Kejora.
1: Mahal sama
0: rela.
5: Yo semelu Mbak si Mbak Mami Sartika wae.
1: Wis Mbak Mami meneh iki. Mbak Mi ya iki.
0: Melu larange ya le Mbak. Dan aku ya kesusur-susur to. Ketularan sapa?
1: Wis iki dirampungke wae tekan jam 4 teh acara.
5: Tak diseke sing tok ngono kuwi.
0: Nggih.
5: Wis ri utami.
0: Nggih.
5: Aku kuwi dikira cok orang iki.
0: Ngaten.
5: Dikira Mbang Cindi, Mbang Ciladan.
1: Wah, cetho.
0: Kaya sapa Mbak?
5: Ya karo kuwi si jine kuwi.
1: Pokoke tekan kono mandeg.
5: Ya sinten maling nggih.
1: Sinten maling nggih. Apalane ngono kuwi.
0: Nggih.
5: Karo Mbah Yono.
1: Nggih.
5: Bu Sakinem, Bu Supriyati, Bu Tujo, Bu Yanwasih, Bu sapa? Wagianti.
0: Ngaten.
5: Kami yang Parno Pak Wening, Mas Yon. Mbak Anggun lajeng wonten Mbak Yeni iki. Di Bandung Bondowoso ini nenggi lagi suwe banget muncul lagi.
1: Oh iya, semoga sehat ya.
5: Ya Pak Sunardi Mursari, Pak Sukap, Pak Tumidi, Pak Sudan Dasilan. Wis mlebu urung iki candi abang iki.
0: Dereng niki.
1: Lagi diblokir, diblokir. Heeh. Wis tak blokir.
5: Mesake ta.
1: Ben.
0: Tegel nek niki.
1: Ora ono mesake ben pokoke.
5: Tak bela wong ibar aku kok.
1: Oh, ngono to? Lah
5: iya.
1: Oh iya wis.
5: Pak Dipaimin ayo Pak Dim.
0: Nggih.
5: Pak Mursidi. Yusiru Mbak Ana.
1: Pak Mukidi.
5: Pak Kasiono Bolalen, Pak Toro, Mas Toro ini atau Mbak Busri ini kalau Bukit Gati ya singgu kafe mbak ya
0: nyaten
5: ya Pak Sagio, Pak Sarjio, kalau Pak Suro ini singgu kafe om
1: siap
0: nyaten
5: ya sakit ini ya pilih-pilih Mas Gilang kalau Mas Yodan selamat tugas, salam sehat bersama Prof.
0: Merdeka.
1: Matur nuwun
0: Mbah Noyo tadi nggih. Satu lagi yang ditelepon monggo. Sugeng sonten suka sami suka.
1: Siapa
0: halo?
1: Ini?
6: Halo, Lang.
1: Oh, iki Lang.
0: Siapa?
1: Pemandu senam.
0: Kok pemandu senam?
1: Oh, takonono.
0: Lha apa?
1: Takonono.
0: Mang niki pemandu senam.
1: Ya barawani ngomong to.
0: Orang aku iki.
6: Ora,
1: ra ngaku. Ah, berarti tenan pemandu senam iki. Sopo sik nyebut momahe masuk iki?
6: Allah mau. Mas Ipul, mantep
1: lu kan, Gis. Monggo Mbak Pipit.
6: Masuk lali mas, kulo ki candi ngebang, sak kulon stadion Mas Ipul.
1: Lah ya meguwa to.
6: Nggih, Maguwarjo.
1: Meguwa Selarong.
6: Mas, jenengan kok iso kompak dan kotak tenane
1: wong. Wah, ya wis kansenan kok ya.
0: Kotak apane niki?
1: Kotak iki. Heeh. Ini tumbuh ketemu tutup. Heeh,
6: ketemu ketemu tutup.
1: Tutupan botolmu.
6: Eh, lagune apa kuwi Mas? Aku iki lagi anu.
0: Kejora.
1: Mahal.
0: Sama rela.
1: Ya wis. Iki meh arep ngomong-ngomong wae lang iki, lang jane iki.
6: Kejora wae Mas.
1: Ya. Ya, kejora.
6: Kirim kagem Ki Kumbakarno, Bu Joko Budi, Pak Budi Geraito, Pak Sarsyo, Pak Bambang, Pak Haji Adiono, Pak Supoyo, Mbak Glendi,
1: Mbak Klondo,
6: Pak Ibu, Pak Yanto Pahit Bulegi, Pak Depaimen, monggo Pak De, Pak Budi Dwijo, Mami Sartika, matur nuwun senggolanipun Mami, kalian Bu Yayu, Bu Tami, Bu Salama, Bu Anjasmoro, Bu Nani Bajuri, Bu Dit, sing kemayu Bu Dit apa?
1: Sinten, Sinten.
6: Lade itu loh Mbak.
1: Sing kemayu ki Mbak Pipit katoe.
6: Lade Bu. Ah, dilali.
1: Ada.
0: Siapa yo?
6: Kan kamu tuh yo mau ya. Ya celak anak wanu iki.
1: Are senam. Mosok senam dino.
6: Aku harus jogging.
1: Oh, jogging. Ya.
6: Nang TP lho Mas.
1: Ya, TP ya.
6: Siap. Terus ya Mas berdua di kotak selalu. Iya.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Nggih. Kita buka yang di
1: Voice note dulu mungkin ya.
0: Boleh, boleh. Ini ada sinten iki?
1: Pak Kasiono.
0: Nggih, monggo monggo Pak Kasiono.
7: Suko sami suko. Sugeng sonten Mas Jogil.
0: Nggih.
7: Kula Pak Kasiono mbolawen terus.
0: Monggo monggo Pak Kasiono. Nggih.
7: Romo Mariono ta iki rukun werda wonten Mejing Wetan.
0: Nggih.
7: Ki Resi Soto wonten ing Dalan Dimoho, Mbah Noyo wonten ing Gadung Sari Gunung Kidul, Ibu Dwijo Karangmojo, Pak Tupar wonten ing Wates Kulon Progo.
0: Nggih.
7: Ibu Tuti Njogayudan, Ibu Tini Niti Prayan. Ibu Anjasmoro wonten ing minggir,
0: Inten
7: Ibu
0: Mancartika
7: ugi wonten ing minggir. So katur sedaya para sutresna suka sami suka wonten ing RRI Perempat Ngayogyakarta sugeng mijangaken. Lagunipun dherek Mas Jordan so Mas Gilang Stowiyoso
0: matur nuwun. Sami-sami matur nuwun Pak Kasiono. Sak lajengipun wonten Ibu Tarmi menika monggo monggo.
8: Suka sami suka kula suka Mas Gil kalian Mas Jur dan suka sedaya sami suka Mas Jordan, Mas Gilang
0: Mas Bundi monggo monggo Bu Tarmi
8: mawon
0: ngaten
8: Bu Dijo, Bu Andri Sedowo, Bu Agianti, Mami Sartika, Pak Rimbang, Gita Siseto, Pak Damiran, Pak... salah!
0: Aduh!
8: Pak Cinten. Satino, Mbak Noyo, Pak Yono, Mbak Glendi, Pak Tubar, Ki Batim Bondowoso, Pak Supoyo, Pak Mawandaka, Romo Yono, Marto Diarjo, Bu Yanwase, Mbak Anggun,
0: Nyatan.
8: Pak Yanto Bulogi, Bu Yanto Kalekale Ipun, Pak Sarjio, Pak Bambang Sutarno, Ki Joko Budo, Pak Gono, Pak Yanto Sayegan, Bu Andes Moro, Pak Sagio, Bu Salama, Bu Salima, Bu Nani Bajuri, Bu Rati, Bapak Tujuh Sekalan Ibu, Bapak Sekiran Sekalan Ibu, Bu Pak Adi, Bu Karsipi, Bu Mudo, Bapak Sudarnda Silan, Bu Sabina, Mbah Suro sing ganteng,
0: Nyatan.
8: Pak Kaimen,
0: Mbah
8: Sujur, Pak Nartimur Sari, Mbah Mustanjung Pinang, Eyang Sasmito Murti, Mbah Nawi Nuwun, Sugeng Santen,
0: Sugeng Santen,
8: Mas Jurgi,
0: matur nuwun, matur nuwun, Bu Tarmi, setunggal malih kang voice note menika wonten Pak Tupar menika monggo.
1: Oke.
9: Suko sami suko, kulo suko panjenengan suko sedo sami suko. Sugeng sonten Mas Kijo dari atur salam.
0: Mangga mangga.
9: Bu Agianti Yusiru Imudo Bu Supriyati Putarmi. Punani Ibu Juri Gambeng, Mami Sarti Kamongah, Lek Kono Mbah Noyo, Mbah Noyo, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Suro Triksik, Lajeng Pak Bambang Sutarno Purwodjo, Pak Kasiono Mbulawen, saenipun kagem sedaya kemawon. Kagem Mas Kijo, tugas ngantos paripurna sak mangkel mbok pilih kuntur ngantos satos. Mas Emi pun mantuk dereng niki Mas Kijo. Nek umpama nek tambah siji meneh dadi apik lho Mas.
1: Waduh.
9: Dadi Mas Kijos ngoten niku. Dadi wong telu.
1: Jos ya. Ono jose ya.
9: Sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke nggih Mas Jordan, Mas Gilang, Mas Derek mawon.
0: Matur nuwun. Matur nuwun Pak Tupar menika wae nggih. Mas Jordan nanti kita lanjutkan lagi. Siap. Dan juga Sutresna Budaya menika kasih ke langkung rumbin wontenipun kabar berita jam 16 tapi jam sekawan sonten. Ning sing menang niki napa mawon niki Mas Jordan?
1: Sing menang niki adalah Mahal sama Kejora.
0: Oh iya, Mahal sama Kejora nggih. Tetep nyawiji wonten ing giaran Suka Sami Suka.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Budoyo, kerusakan talut di bantaran Sungai Gajah Wong kawasan Sampangan Wirokerten, Banguntapan, Bantul memicu kekhawatiran warga karena titik longsoran kini semakin mendekati jembatan di sekitar lokasi. DPRD DIY mendesak langkah darurat segera dilakukan sebelum musim hujan memperparah abrasi dan memperluas kerusakan. Hasil pengecekan lapangan menunjukkan kerusakan talut telah terjadi sejak tahun 2024 dan terus melebar sehingga debit sungai meningkat saat musim hujan. Kondisi tersebut diperparah karena posisi talut berada di tikungan Sungai Gajah Wong dengan arus yang cukup deras. Meski warga sempat melakukan perbaikan secara swadaya, derasnya aliran sungai menyebabkan struktur talut kembali rusak dan area longsoran terus bertambah luas.
2: Beralih ke informasi lainnya, BPBD Gunung Kidul mengubah skema penyaluran bantuan air bersih mulai tahun ini. Mekanisme baru itu memprioritaskan penggunaan anggaran milik Kapanewon sebelum menggunakan cadangan anggaran BPBD. Perubahan dilakukan menyusul adanya catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK terkait mekanisme distribusi bantuan air bersih. Kepala Pelaksana BPBD Gunung Kidul Purwono mengatakan pihaknya menyiapkan sekitar 1.500 tangki air bersih untuk membantu masyarakat selama musim kemarau. Namun berbeda dari tahun sebelumnya, distribusi bantuan kini akan lebih dulu diampu Kapanewon yang telah memiliki anggaran dropping air sendiri. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
2: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Sing kondo golek duit angel ki sapa? Duit 2 juta sedilit wae dadi 10 juta. Rasah nggo panas-panas. Apa meneh kesel? Lungguh wae duwite teko dhewe. Wis. Iki tak pasang ne meneh. Tak tambahane sisan 15 juta. Ben terus dadi akeh. Iso nggo tuku apa-apa. Ibune tak tukokne kalung, gelang. Mesti seneng. Waduh. Waduh. Ciloko iki. Loh, aku ora tembus. Wah, duit kontek.
1: Wah, ngono kuwi to? Nek bengi lek-lekan dolanan HP. Jebulan iki mung judi online to. Walah mulakno lali bojo lali anak. Aku ora dibelanjani. Bayarane mesti entek. Apa-apa didol. Uwes to mas, uwes, aja dibulan baleni. Judiku iki meracuni keluarga, dadi rusak sak kabeh. Kuwi iki nak mung ngimeng-ngimeng.

0: Grebeg Ngayuk Jokarto merupakan upacara adat yang dikenalkan pertama kali oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I. Berawal dari peristiwa keluarnya Sultan dari istana atau disebut Mios untuk memberikan gunungan pada rakyatnya. Peristiwa keluarnya Sultan tersebut ibarat suara tiupan angin yang keras sehingga menimbulkan bunyi grebeg.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Perempatan Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya tentunya masih di Suko Sami Suko. Kulo Suko.
1: Panjenengan Suko.
0: Sedoyo Sami Suko.
1: Bersama dengan Jorgil ya,
0: Dan Gilang.
1: Nah, kok ndang-ndang wis arep 4:30 iki, Lang?
0: Heeh, ora krasa kok ya. Nggih, niki wis sampun katonaken wonten kejora.
1: Nah,
0: lan ugi mahal.
1: Nah, sekarang kita ganti lagunya, monggo dipilih. Yang pertama Segenap Hati.
0: Yang kedua ada Tenda Biru.
1: Yang ketiga Singkong Apa Keju.
0: Singkong Apa Keju ya. Bisa dipilih lagi Mas Jo. Monggo kita buka lagi di telepon.
1: Monggo Sugeng Sonten Suko Sami Suko.
2: Sugeng Sonten Suko Sami Suko Mas Yurga.
1: Je, nyanyi dulu.
2: Nek kita enggak nilek gono.
1: Ya, cicak-cicak di dinding.
2: Pasti.
1: Sehat apa Sawiyo?
2: Alhamdulillah sehat. Oke. Niki direncangi lek gono niki.
1: Oh, oh
0: balik.
1: Oh iya, sehat-sehat yo lek tuhono.
2: Lagune nderek Mas Yurda.
1: Lho kok nderek kula gak milih kok yo. Sik tak tanya lek gono sik lagune sedi.
0: Rembukan riyen.
2: Ini
1: kan anu lek kono.
2: Nomor
1: 1. Segenap Hati.
0: Nomor 1 ya.
2: Nomor 1.
1: Iki langsung loro sing milih ya.
2: Dijual oli yo. Kan nyekel HP-ne.
1: Ya.
2: Sawiyo.
0: Nggih.
2: Diteruske Sawiyo lek kirim-kirim kan sedaya mawon.
0: Nggih, nggih Le.
1: Siap Le.
2: Nggih.
0: Mangga Pak Sawiyo.
2: Bumparta Sanonto.
0: Nggih.
2: Bumi Pusiro, Lajeng Kuwapianti, Bu Mudro.
0: Nggih.
2: Bu Yanuati.
0: Ngeten.
2: Pak Yanto.
0: Sinten malih.
2: Pak Sirno.
1: Nggih.
2: Pak Tujuh sekalian. Lansanipun wagem sedaya ingkang midhangetaken.
0: Sedaya mawon. Jee, sami-sami matur nuwun Pak Sawiyo yang lagi ada di tempatnya Lek Gono.
1: Betul.
0: Ah, jee.
1: Halo, Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
2: Sugeng siang, Suko Sami Suko.
1: Wah, pinter tenan Bapak Esho.
0: Mangga, mangga.
1: Siapa ini?
2: Ya itu.
1: Apa? Apa Lek? Ya apa Lek? Apa Pak? Pak Sinten?
2: Pak ya itu.
1: Oh, Pak ya itu. Nggih, monggo Pak Oranyono.
0: Oranyono ora ngira.
1: Ora ngira.
2: Manjur kiri.
1: Iki meng arep ngonek-ngonek ka dhewe lah.
0: Puas ketok
1: iki. Arep kloke pengen. Nah, tahu gue lah mesti bener iki. Nah, lagunya yang mana?
0: Yang mana Romo?
2: Kancane nomor 1 ya nomor 1.
0: Oh ya, manut kancane.
1: Ya.
2: Kancane ya kanggo sedoyo, kanggo sedoyo wae.
0: Ya nggih.
2: Utama kanggo Mas Sawiyo niku wae.
0: Oh nggih.
2: Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ngadiono niki panji.
1: Lanjut lagi.
0: Sugeng Sonten, Suko Sami Suko.
3: Nomor 1.
1: Hah? Siapa ini?
3: Itu lho wong Semanu.
1: Oh, ya perkenalkan diri dulu.
0: Lah langsung ujug-ujug nomor 1. Urung kula nuwun wis njaluk wedang.
1: Heeh.
0: Nomor 1 Segenap Hati.
3: Iya, iki kok pasangan ketoke heboh banget.
1: Wah, iya iki mergo le bahas rendang mau siang.
3: Ketoke
1: rendang Jawa.
3: Kena gayane rendang iki dadi padha ketoke bergas-bergas bergenggeng kabeh.
1: Oh, lagunya yang nama yang mana, Bu?
3: Nomor 1.
1: Oke, siap.
3: Heeh. Aku ki ngene, kirim ki kok mbantul kabeh klon kabeh lewat budur muntilan. Sampai tekan Prambanan
1: nanti
3: kono kae.
0: Apa ndi?
1: Oh.
3: Paten.
0: Oke.
1: Tekan Pacitan barang.
0: Nggih.
3: Gunung Kidul.
0: Heeh.
3: Sumantra.
0: Heeh. Oh, Sumantra. Nggih.
3: Wis pokoke ngono kabeh. Mas aku yo mireng kene.
0: Sopo
3: wae kae mau wong aku agek nganu.
0: Napa?
3: Yo.
0: Ge ulah-ulah.
3: Ora wis rampung.
0: Oh, wis rampung. Nggih.
3: Kok teparu werna-werna bingung lah ku arek ngelenget.
0: Wah,
1: nek bingung ya dodok.
3: Ora nek ndodok iki malah saya bingung.
1: Oh, malah saya bingung. Gojekan, gojekan.
0: Nggih.
3: Wis ngono ndak rekamanan lagune sik penting. Wah, aku dibelke nggih.
0: Ya, matur nuwun, matur nuwun. Nggih.
1: Mbokne sapa to ya?
0: Mbokne bareng-bareng. Monggo kita lanjut lagi Sugeng Sonten. Suka sami suka.
4: Halo, Sugeng Santem suka kami suka.
1: Nah, monggo penyiar idola. Kuali ya malah.
4: Iku bakule ndende sumeh karo bakule adem.
1: Hai. Kok ngerti ono ndende sumeh barang? Nggih.
4: Iya, tahu ya.
1: Oh, iya, kok ngerti ya?
4: Iki kok ana kae.
0: Wis viral po ya aku iki.
1: Oh, katae wis viral lah.
0: Heeh, ya.
4: Awakna sae nggih njenengan kekale.
0: Tangis tunipun.
1: Iya, yuk monggo. Ya,
4: ya. Tapi oman apa niki?
0: Terus wonten segenap hati tenda biru
1: sama wonten singkong keju.
0: Singkong keju sing pundi?
4: Singkong dan keju kemawon. Oh
0: ya ora undi-undi.
4: Soalnya undi-undine sumeh ra enek.
0: Oh ya ya singkong rek keju riyen.
4: Goreng.
0: Kintunipun mangga cikgu.
4: Nggih, kintunipun kagem sedaya kemawon ingkang sampun ngawiyat wau. Wau Bu Yanuarsih nggih.
0: Nggih. Nggih,
4: kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
4: Kita sik ngrajang brambang nggih.
0: Wah, langgan ro tetangis mboten.
4: Ngaten mawon nggih.
0: Ngaten nggih.
4: Salam kagem panjenengan kekalih sugeng tugas ngantos pun paripurna mangke. Tetap semangat matur nuwun.
0: Sami-sami. Satu lagi monggo.
1: Halo sugeng sonten, suka sami suka matuk gatuk.
2: Suka.
0: Wah, nggih.
1: Ah, tadi udah masuk lho orangnya.
2: Siapa maksud?
0: Bang Estunipun.
1: Rawani wang sulat. Rawani jawab iki.
2: Lah ngono to.
1: Lah pripun? Soale ora kok ngene.
2: Lagune opo iki, Gus?
1: Njok asuk dialihke lagu iki.
0: Lagune iki. Nah, niki wonten segenap hati.
1: Tenda biru.
0: Niki wonten singkong dan keju.
2: Nah, urut tenda biru.
1: Tenda biru ya.
2: Kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Kale kesusah ta. Waalaikumsalam
1: warahmatullahi. Ya, kita geser WA itu.
0: Oh ya.
1: Ada Pak Maman. Suka sami suka Mas Jordal Gilang. Kok

0: Lydia Buasi Goprak, Mbak Pipit, Mbak Yeni, Romo Yuwono, RM Narto Endro, okay. P Bambang, P Tupar, P Supoyo,
1: Pak.
0: Oh, poinnya gupip.
1: Oh ya, P ya.
0: P Rimbang, P Sarjio, Ki Rukun Werdo, Ki Joko Bodo, Ki Kumbo Karno, Ki Bandung, P Anto, Mas Wawan Haka, Hongkong ya, Hello Kitty woy. Mas Yudi Kweni, Mas Ipul, Mas Ari Kelaten, Mbak Noyo, Mbak Surotrisi, Pak Sudar Dasilan, Nuhun saking Bunda Bajuri, tambahannya Bu Sriwi, Bu Tirto, Pak Tirto, Bu Wagiantin, Nuhun.
1: Matur nuwun. Lanjut lagi. Ada Mbah Giman nggih menika. Wilujeng santen suka sami suka Mas Bilang, Sa Om Jurdan, nggih lagunipun derek mawon nggih. Hatur salam katur dumateng Ibu Dwija, Mbah Noya, Ibu Wagianti, Pak Yanto Candi Abang, Ibu Sagina, Mas Gilang. Wah, aku melu nggih. Mbak Yani Patuk, Pak Wening, Bu Yanu Asih, Pak Tujuh Sebagai Soe, Ibu Piyu Sirup, Romo Ajeng Adiono, Mbak Yan, Bu Sri Bonagung, Pak Bambang Sutarno, Mbak Andin, Pak Rimbang Budur. Ugi wonten Mami Sartika Kirukun Verdo, Pak Iful, Pak Mamat Mas Rian, Ki Joko Bodo, Ki Dirjo Sumarto, Kirukun Verdo lan prayoginipun kagem sedaya sedherma pamit dhateng daerah di Prumpat Ngayu Jakarta. Inggih.
0: Kita lagu lagi kalau gitu ya.
1: Lagu dulu yang menang yang mana Mas Jo?
0: Segenap Hati dan Tenda Biru.
1: Oke, kalau gitu langsung saja ini dia Tenda Biru dan juga Segenap Hati.

0: Eh, ada donat tuh. Kok kayaknya enak ya? Pas banget lah ya, lagi lapar juga. Wah gila, gue udah abis donat 6 aja nih. Padahal cuma bawa duit 1000 lagi. Toh gitu tadi gue ambil 1 aja.
1: Iki, dikira gue gak lihat apa kelakuan licik lu?
2: Iki!
1: Bayar buat makan aja gak jujur, apalagi jalin hubungan sama aku. Coba deh kalian selalu jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu mengantarkan kamu pada kebaikan, sedangkan dusta hanya akan mengantarkanmu pada keburukan.
3: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
4: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Segenap Hati dan juga Tenda Biru.
1: Sudah kita putarkan langsung untuk panjenengan sedaya seterusnya budaya. Monggo silakan bergabung lagi. Masih ada waktu sampai nanti jam 6 sore ya.
0: Kok jam 6? Jam 5 wae.
1: Oh, jam 5 wae. Heeh. Jane pengen tak bablaske sih.
0: Heeh. Ning ora.
1: Nek iso sak durunge azan maghrib. Nek iso.
0: Pokoknya terus gitu. Terus wae. Ya lagune masih ada Pecah Seribu.
1: Lanjut lagi Kisah Pramuria dan
0: Ingat Selalu.
1: Nah, pokoknya ingat selalu Kisah Pramuria yang Pecah Seribu.
0: Ya, masuk tadi gatuk janji.
1: Ya meneh kutunge.
0: Dibuka malih Mas Jurjan.
1: Yo tak buka tak ngake lawange monggo.
0: Ya, monggo monggo.
1: Halo, sugeng sonten, suka sami suka matuk gatuk.
2: Buka matuk gatuk.
1: Wah, kok malah matuk gatuk iki?
2: Heeh, iki acara gatuk-gatuk.
1: Oh. Monggo Mbak Setewati obong.
2: Lah iki kok iso pro jan jogil tenan
1: iki. Iki jenenge protol nek iki.
2: Jogil iki jenenge.
1: Aduh, lengeke kok rada diadohke ya suarane
2: iki. Ya
1: ora manut. Oh. Monggo Mbak Setewati obong.
2: Lagune apa Mas?
0: Pecah Seribu.
1: Kisah Pramuria.
0: Lan ugi wonten Ingat Selalu.
2: Ya kene ku Ingat Selalu.
0: Iya, okay. Ingat Selalu.
2: Ingat Mas Jordan karo Mas Gilang.
0: Oh, ya.
1: Pokoke dina Kamis.
2: Heeh. Kagem sedaya mawon
1: kanggo
2: nyenggol nggih kula senggol balik niki.
0: Oh iya.
2: Sinten sedaya mawon. Mangke nek telak jam 6.
0: Nggih. Ya jam 5 dhisik kaya.
1: Oh ya kok jam 6 melompat
0: kok. Melompat.
1: Aduh lang.
0: Nggih, matur nuwun.
1: Halo Sugeng Sonten suka sami suka.
3: Sugeng sonten suka sami suka.
1: Alhamdulillah.
3: Mas Gilang.
1: Iji, syukur lang.
3: Suka penyenian suka sedaya sami.
0: Sedaya sami suka.
1: Hampir wae radione dibanting lang.
0: Lah pripun?
1: Nek ra mlebu mesti gedruk iki.
3: Nek iki upama ra mlebu aku ya ra apa-apa, aku wis seneng kok penyanyi loro iki
0: jan. Oh, pun ikhlas.
3: Iso anu tenane.
1: Lah nggih pripun?
3: Kaya tumbuh oleh tutup.
1: Kaya tumbuh oleh tumbuhan ya. Tumbuh karo han.
3: Seneng aku ning nek njenengan dhewe Mas nganu dhewe ya aku sok nesu nek ora mlebu.
1: Oh, milih to.
0: Heeh.
3: Iya.
1: Dikapake penek elang iki.
0: Aku ora wani ngopo-ngopo.
3: Nek wae gilang ora wani.
1: Wah, kepiye gilang.
0: Aku ora dobong Mas Jordan ora wani.
1: Oh, jane iki gilang ki wani. Tur ora biasa.
0: Kuwi lho.
1: Bu, lagunya yang mana?
3: Lagune apa ya makai sing nomor 3.
1: Oh, ingat selalu.
3: Nggih.
0: Oh, nggih.
1: Siap catet, ingat selalu.
3: Nggih, kinten-kinten kagem Bapak Azhari, Bapak Gading, Romo Hadiono sekalian, Bapak Triarjito, Romo Yu, Biru Konwerdo, Pak Muji Graito, Romo Heri Sardono, Lasing, Pak Damaskus, Pak Bambang Sutarno, Mbah Mus, Tanjung Pinang, Mbah Trisikna, Mbah Suron, Lasing, Mas Rian, Mas Mamat, Mas Sipul, Mas Yudi, Yurati, Yumudo, Mami Sartika, Ibu Salama, Ngelajeng Mbak Aseh Gobra, Mbak Andin, Ibu Pipit, Ibu Nugroho, Idul, Ngelajeng Ibu Sukap, Ngelajeng Ngomalah lali sama Jordan.
1: Waduh, padahal aku long gitu. Diem loh ini.
0: Iya loh.
3: Bu Subagyo, Bu Rubini, Bu Sumit Randaan, Pak Mujiono, Pak Sagiyo. Lajeng Pak Depaimin, Bapak Tumiji, Ki Joko Budo, Bapak R. Sigit. Lajeng Empon, makanya. Oh, ya. Bapak Sunar Timur Sari.
0: Kapan?
3: Wah, dan di Bandung Bondowoso kok kangen beten nganu deh.
1: Nggih, mugi-mugi
3: tansah sehat.
1: Sehat. Sae
3: arep sae. Nggih. Mboten kesupen Bunda Dijo, Ibu Wadianti, Bu Sri Supatmi, Bu Supriyati, Bu Yanuarte, Bu Mega, Mbah Noyo, Pak Wening, Mbah Yonoki Yostano, seorang nyanggol ya siyai sepuh ya maklum ya Mbak Mbak Noyo. Lajeng sinten Mas Gilang kan?
0: Saya sinten malih.
1: Pun.
3: Nggih. Kanipun wilah mangke
0: Mas
3: anu Ardi kali-kali itu.
4: Oh nggih.
3: Nggih, Pondosari kalian Klaten Pak Supoyo.
1: Nggih, ngarep tes penyiar.
3: Ya, ini pun kagem sedaya
4: kene. Sedaya mawon.
3: Nggih, kagem penjenengan sekali sugeng ngayahi tugas mugi tansah pinaringan rezeki ingkang lancar.
4: Amin.
3: Nggih, ngaten nggih mawon, matur nuwun wekdal kula kunduraken.
1: Matur sembah.
0: Matur nuwun nggih. Kita buka lagi.
1: Sugeng sonten suka sami suka.
5: Der.
1: Walah, wis lang, di skip wae lang skip. Yeah,
5: iki. Rawani to nek ngeder aku.
1: Nek ora takdir tak bom iki.
5: Iya, Mas Jan Lang iki jane marai mumet.
1: Napa meneh niku?
5: Agak mlebu iki aku
1: salah. Mumet iki kudune dihindari iki digoleki. Lah njok kepiye iki?
5: Ayo digoleki nek iki.
1: Wong mumet iki dihindari yen malah digoleki.
5: Ya iki aman nambah mantel to.
1: Wah, ngono to. Ya, ya wis ra popo.
4: Anggale.
5: Ih, lagune apa mau?
4: Lagune pecah seribu, kisah Pramuria lan ugi ingat selalu.
5: Mek berkenan, kanca-kanca do mengingingkan setunggal lagu mawon terus diputer. Sakali sak lagu iki kena dinggo wong limo.
4: Iya.
5: Ngaten mawon matur nuwun.
4: Siap.
5: Mawon matur nuwun. Bilang dan Mas Jur.
4: Nggih,
5: Mas Udan, Mas.
4: Ya. Oh, aman, yes.
5: Oh, aman.
1: Iso mulih iki.
4: Waalaikumsalam matur nuwun Lek Yanto Syayega.
1: Ala mirih lagu to.
4: Heeh.
1: Lanjut. Oh,
4: ya yuk, kita buka lagi. Halo, Sugeng Santen suka sami suka.
1: Siapa ini?
6: Sugeng Santen suka sami suka.
1: Nggih, siapa ini?
6: Mbak Uti Klaten.
4: Mbak Uti di Klaten.
6: Selamat sore, Mas.
4: Selamat sore, Mbak Uti. Nggih, sehat to niki?
6: Sehat.
4: Alhamdulillah darah remen. Mbak Uti, monggo lagunya yang mana ini?
6: Yang ingat selalu.
4: Okay, ingat selalu, nggih. Iya.
6: Kula catat. Kedengaran berdua to, Mas?
4: Iya. Iya, sekarang berdua.
1: Sekarang berdua dicoba berdua. Bisa jadi bertiga enggak?
4: Kalau kayak banget kok kayak bareng-bareng malah koyo kur.
6: Nek sendirian takut.
1: Abu.
4: Enggak, saya jiri.
1: Saya juga jiri. Jiri sekali saya.
6: Oh.
4: Iya.
6: Ya salam semuanya saja.
4: Ingatan, Ji.
6: Semoga Tuhan selalu memberkati.
4: Amin.
6: Selamat sore, Mas. Terima kasih.
4: Ji, matur nuwun. Selamat sore waktu di Klaten tadi, Ji. Coba satu lagi ini kali dhewe nek ora ana tak tutup
1: meneh. Ya.
4: Oh ya, yo. Cekat-cekat monggo Sugeng Santen juga sami suka.
7: Sugeng suka sami suka Mas Giljur.
1: Iki ya. Tamu ato iki, Lang.
4: Tebih niki.
1: Wah, tebih banget.
7: Orang wis di awali awet lekas sampai apir ini.
4: Ya.
1: Iki le ngenteng ati nyelantuk apa?
7: Tapi ya enggak apa-apa.
4: Enggak apa-apa, Ji.
7: Iya,
1: Tapi enggak apa-apa kalau nangis.
4: Ora apa-apa,
1: ora apa-apa kalau nangis.
7: Oh, ya ora apa-apa lah.
1: Ora apa-apa iki yo.
7: Enggak. Bisa ngomong karo Mas Jurgil.
1: Lagunya yang mana, Kong?
7: Manut ae.
1: Iya. Pengen iki mengarep ngomong.
4: Heeh.
7: Keri-keren.
4: Pun lega. Nggih.
7: Matur nuwun Mas Jurgil.
4: Sami-sami matur nuwun. Uji.
1: Ya. Kita geser WA dulu ya, Lang.
4: Mangga.
1: Ini ada Pak Damaskus, sugeng sonten, salam sehat. Rezeki pun lancar, lagu ini pun derek bonceng kemawon, sampai pun kagem Kirukun Fredo.
4: Ya.
1: Pak Tujo S sekalian, Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio, Pak Supo, Pak Sagio, Pak Gono, Pak Grendi, RM Haji Ngadiono. Mas Yudi, Mbah Suro Tresek, Buya Kweni, Jalan Pares, Bu Sri Utami, Bu Dwijo, Bu Supeti, Bu Wagianti, Bu Yanwase, Bu Widaningsih, Bu Pipit, Bu Sartika, Mbak Anggun, Mbak Siti, Mbak Yeni, Pragini pun kagem sedaya pamidhangan.
0: Matur nuwun. Salajengipun ugi Rama Yuwono menika badhe dirja wonten ing Danurjan Jogja. Kirim untuk Ki Joko Bodho Pajangan, Kirukun Werda, Bu Dwijo, Mami Sartika, Bu Sri Menagung, Bu Agianti. Ugi wonten Bu Yanwasi, Yu Muda, Bu Agianti, kala wau ugi Mbah Noyo, Kirisi Seto sedaya Mas Yanto, Ki Kumbokarno, Yang Sasmito, Mas Rian, Mbah Yono, Mbah Suroyo, Rama Adiono, Rama Tujuh sebagai Mas Ipul, Pak Mujiono, Pak Sarjio, Pak Wawan Haka, Pak Bambang Sutarno, Pak Supoyo Kadilayar, Mbah Mus Tanjung Pinang, ugi Pak Sumar, dan ugi kagem sedaya pendengar dari Perempat wonten ing pundi kemawon. Matur nuwun.
1: Matur sembah nuwun. Pak Sukiran suka sami suka ing Tansimo Ponjong ya Gunung Kidul.
4: Nggih.
1: Badhe kintun lagu kagem Pak Haji Sampan, Pak Haji Aminto, Pak Budi Rohayadi, Pak Murono, Pak Irwan ing Sumber Giri, Kagem Bu Eni, Juragan Sayur Poncong, Bu Sri Juragan Sayur Belarangan, Pak Hartono, Pak Ahmad, Pak Sukar, Pak Sartono, Bu Tarmi ing Demangan Baru, Bu Suremiati ya ing Karang Mojo, Karang Ijo Kulon Poncong. Lagu ini pun derek. Salam sehat buat penyiarnya.
0: Matur nuwun, matur nuwun. Mbah Gledi ini monggo Mbah Gledi.
8: Sugeng sonten Mas Yudan.
0: Nggih, sugeng sonten.
8: Jalan sama.
0: Monggo celep.
8: Nggih. Dengan sampun mawis mawon.
0: Oh, ngaten.
8: Gendon-gendon.
0: Kagem.
8: Darmi Mbah Pipit.
0: Nggih.
8: Nuwun Mbah Ana. Mbak Supriyati.
0: Sinten malih, Mbak?
8: Mbok di Saronto.
0: Oh iya.
1: Gas, Mbak, gas.
8: Wah.
0: Nggih.
8: Nggih, kowe kagem sebelum mulai tompo.
0: Matur nuwun, Mbak Glendi. Salajengipun menika.
1: Enten Pak Min Suranto.
0: Suratno.
1: Oh, Suratno. Nggih. Absen aja lagunya manut salap untuk Nima Gende sik lagi pulang les. Salam sehat untuk Jorge.
0: Iya, matur nuwun nggih, Pak Min. Salajengipun Mbah Fakiran sate.
1: Nah, gue pesen sate. Wow,
0: Mbak Suro, gimana Mbak Suro?
9: Sami suko, kulo suko, Mas Gilang suko, Mas Jurjan suko, sedoyo sami suko. Iya, lo tenan. Tak rungoi kati kulo rumah di makan intok lo. Aku ini gergeran ki jadi sih tinggal tiga tiga opo. Aku ini makan intok tak tinggal kenang kenang. Cebule Mas Jor,
0: cebule
9: meni kopi pun kawatos sedayani pun saya.
0: Sehat,
9: Mas Suro. Tangan ipun pokok main panas jos.
0: Yes.
9: Lagu ipun kulon gendere.
0: Nama
9: satu gading. Kirim salam ke kebuyan wasi, Bu Sakinem, Bu Ratri, Bu Marto Saronto, Bu Wagianti, Bu Duwijo, Yusiru, Mbak Ana, Bu Rubiati, Bu Mami, Mami Sartika. Ngapa tak aku ngono?
0: Ngapa tak? Yes,
9: tak mlebu wong yo seneng to kagum Mas Gilang kali Mas Jurdan sugeng ayahi tugas ngantos paripurna.
0: Matur nuwun. Jee, Mbak Suro matur nuwun. Satu lagi sithik monggo Bu Supriyati.
10: Sugeng sonten suka sami suka Mas Gilang kalian Mas Yordan. Mumpamapunten radio kula nembe dados didandasi adik kula niki. Matur nuwun nggih, salam
0: sami sami. Ya oke. Matur nuwun Bu Supriyati.
1: Padange opo wae. Wes gas.
0: Pak Yanto jan di abang matur nuwun.
1: Wes rasa wes Pak Yanto wes.
0: Matur nuwun kantor Suterna Budaya kang sampun nyawiji wonten garan suka sami suka sonten menika.
1: Inje, kalau begitu kita berdua pamit sembari kita putarkan lagunya yang keluar ini adalah
0: Ingat Selalu. Matur nuwun dan dadah.

0: Eh, kalau batuk ditutupin, banyak orang nih.
1: Yaelah, cuma batuk doang.
0: Jangan salah, batuk juga ada etikanya loh. Seperti menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, serta mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, jumlah anak putus sekolah di Indonesia saat ini sebanyak 3,9 juta. Dengan rincian belum pernah bersekolah 1,9 juta, drop out 986 ribu, dan yang lulus tidak melanjutkan sekitar 1 juta anak. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Lati Pulhayat memastikan program Indonesia Pintar menjadi solusi bagi anak putus sekolah karena alasan ekonomi sehingga bisa sekaligus untuk memutus rantai kemiskinan. Beralih ke informasi lain. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta telah menggencarkan peningkatan kekayaan intelektual, salah satunya melalui pembentukan sentra kekayaan intelektual. Untuk mengakselerasi hal tersebut, pemerintah kabupaten kota serta perguruan tinggi swasta diajak meningkatkan partisipasi melalui penandatanganan kerjasama yang digelar. Hingga saat ini terdapat 5 kabupaten kota serta 93 perguruan tinggi swasta yang siap menjalin kerjasama. Kepala Kanwil Kemenkum Daerah Istimewa Yogyakarta Agung Rektono Seto mengatakan Yogyakarta merupakan daerah yang tidak hanya kaya budaya tetapi juga kaya inovasi masyarakatnya. Demikian saya Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Injih Sutresno Budaya sugeng sonten ngaturi pambagya wilujeng dhumateng Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal menika ing siraman rohani Islam sonten menika kanthi tema keteladanan Nabi Ibrahim. Lan wonten ing sonten menika sampun nyawiji lumantar telepon menika wonten Ustaz Jadiyo sugeng sonten. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tos pundi pawarta Ustaz Jadiyo, sehat ji?
1: Alhamdulillah pinaringan sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Leres ji Ustaz, sonten menika temanipun keteladanan Nabi Ibrahim. Enji, semoga Ustaz Jadiyo wektalipun.
1: Enji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi angzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Sugeng sonten Sutresno Budaya ingkang kula hormati, sonten menika pinanggih malih kalian kula Pak Jadiyo nggih. Ingkang badhe ngaturaken kala wawon sebat keteladanan Nabi Ibrahim alaihi salam nggih. Nah, Sutresna Budaya ingkang kula hormati, kula saderengipun kita ngaturaken selawat salam kagem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmat barokahipun datang kula panjenengan, kula panjenengan jinjang dipun paringi syafaatipun. Amin nggih. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Koswasono tasih hari tasyrik menika. Nah, jumbo kalian materi badhe kula aturaken Ibrahim minangka tulodo ingkang utami kagem kula panjenengan. Itu tulodo utami. Amit sewu biasanipun kula panjenengan menika menawi mireng uswatun hasanah menika ingkang napa nggih terpikir nggih terlintas dalam pikiran menika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Boten klentu. Ananging sejatosipun wonten uswatun hasanah sanesipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten Al-Qur'an menika wonten kaping 3 dipun sebat uswatun hasanah. Sak pangertosan kula lho menika. Ingkang sepisan Kanjeng Nabi Muhammad menika nggih. Ingkang wonten Al-Ahzab ayat 21 nggih. Lajeng sanesipun menika Nabi Ibrahim alaihi salam ing dipun sebat ugi uswatun hasanah. Menika dipun mot wonten surat Al-Ahzab ayat 6 menika. Nah, menika mila wonten kesempatan menika badhe kula aturaken menika kados pundi to Kanjeng Nabi Ibrahim kok uswatun hasanah menika. Dipun sebataken wonten ing surah Al-Mumtahanah ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ahu. Id qalu li qaumihim inna bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Ingkang artosipun kirang langkung mekaten. Temen. wis ana tulodo kang becik kanggo sira kabeh ana ing Ibrahim, Nabi Ibrahim. Lan wong-wong kan bebarengan karo dheweke. Rikala dheweke kondo marang kaumi, marang umate. Satuhune aku berlepas tangan seko siro kabeh. Lan siro podo nyembah sakliane Allah. Niko. Meniko pangandikanipun Gusti Allah wonten ing surah Mumtahanah. Ayatipun ayat sekawan meniko wau. Nabi Ibrahim meniko dipun sebat uswatun hasanah. Redaksi ini pun meh podo kalian ingkang wonten surah Al-Ahzab ayat selikur meniko. Nah meniko. Qadkanat salakum uswatun hasanatun fi Ibrahima wallazina mahu. Temen wis ana tulodo kang becik tumrap sira ana ing Nabi Ibrahim lan wong-wong kan padha bebarengan marang dheweke. Nah menika. Menika uswatun hasanahipun Nabi Ibrahim rikala rumiyin ngajak umatipun supados nyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah menika. Menika ing sepisan nggih. Peladananipun Kanjeng Nabi Ibrahim rikala nyembah Gusti Allah, ngajak umatipun nyembah Gusti Allah menika. Ingkang salajengipun menika saged kita panggi malih surah sanesipun menika. Ayat-ayat ing tegas menapa negasaken Ibrahim kok dadi uswatun hasanah kuwi kepiye ngaten lho menika nggih. Ing cetha wela-wela menggaipun kula panjenengan menika risalah kurban. Dipun ngendikaken dening Gusti Allah wonten ing surah As-Saffat ayat 1 sekali. Niko sejatosipun panjang ayatipun, nopo kathah ayatipun niko. Antos 1:11 niku. Nanging ingkang inti wonten ing surah As-Saffat niko. Dipun ngendikaken falan ma balagho mahu saya. Qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka. Fangdur maza taro. Kola. Ya abati falma tu'maru. Sata jiduni insya'allahu minas sobi'in. Menika dialogipun, omong-omonganipun Nabi Ibrahim kalian Ismail zaman semanten. Ingartosipun mulo rikolo anak kui wis tekan usia sanggup berusaha bebarengan marang dheweke usia saya. Ibrahim kondo marang anake. Duh ngir anakku, temen aku roh sak jroning impenku menawa aku nyembelih sira. Mula saiki pikiran piye pendapatmu, piye manut kowe ngaten menika. Nah Ismail jawab kanthi aturipun, duh Kanjeng Rama, monggo kula aturi nindakaken menapa ingkang Allah paringaken dhateng panjenengan. Insyaallah kula kalebet putra ingkang sabar. Wah, luar biasa niku. Kanjeng Nabi Ibrahim menika dangu mboten kagungan putra. Dangu mboten kagungan putra. Ngantos kagungan garwa kedua nggih, garwa kaping kalih Siti Hajar utawi Hagar menika. Rikala piyambakipun sampun kagungan putra, Gusti Allah kok ndawuhi niko pas kira-kira menawi wonten tafsir menika wonten ing ngendikaken 12 taun, wonten ing nyebataken 18 taun, pokokipun usia menika. Nah, Ibrahim dipun dawuhi dening Gusti Allah, kon beleh anake. Menika. Dipun sendikani. Lha menika wau. Aslinipun tak sampun napa peristiwa yang lampau. Impen iki wis wingi ngaten lho. Mesinipun rak boten kok ini arofil manan. Ning ini roa itu mesinipun ngaten nek cara bahasian, bahasane menungso. Ning kok dipun kandhakaken ini arofil manan. Aro menika bentuk fiil mudhari. Peristiwa ingkang terus kedadosan. Lagi kedadian. Nah menika miturut Pak Kuresihat gambaraken bilih Ibrahim menika kaya-kaya agek ndelok agek weruh neng impen menika wau. Nah menika peristiwa ingkang luar biasa. Nah matur nopo ngendika kalian putranipun, duh ger anakku, aku weruh sakjuring impenku. Lamun aku mbeleh sliramu. Nah, terus pundi menika. Ismail njawab, "Rekala dipun tangleti piye nek manut penemumu?" Nggih menika. "Piye nek manut penemumu?" Amit sawu Ibrahim menika mboten kok langsung napa? Yakin beleh anake langsung dibeleh, dilarak ngaten mboten menika. Ning Ismail dipareni. Nah, menika amit sewu menawi wonten metode pendidikan menika putra menika diperlakukan secara dewasa ngaten lho. Menika diperlakukan secara dewasa. Menika pendidikan napa andragogi ngaten menika. Nah, menika Ismail jawab Robi napa kola matuk maru kola ya abatif ngal matuk maru romo kula aturi nindakaken dawuhipun Allah dateng paduka insyaallah kula termasuk tiang-tiang ing sabar. Niko jawaban ingkang luar biasa kok peristiwa ingkang agung sangat. Nah, mila mereka amit saya menaik teori pendidikan memperlakukan anak usia lah selasan tahun ngaten mereka lo menginjak nopo adolesen mereka tiang sepuh arepa wis rumangsa bener nih, rumangsa bener ning putra dipun taros dipun suni pemanggihipun nek aku ngini nek kue kepilih manut pernah mumu ngaten menika ingkang sae. Binten menawi putra menika napa? Asih alit usia kirang saking 10 tahun menika diperlakukan taat patuh kalian tiang sepuh ning diberi kebebasan. Nah menika lho. Niki luar biasa nggih menika. Nah, menika ingkang kagem kula panjenengan mbok menawi lho ngadepi putra-putra ingkang usia saya menika perlakuanipun pun ajak diskusi rembugan ngaten menika. Ingkang salah jengipun Kanjeng Nabi Ibrahim menika ngantos dipun sebat minangka napa kekasih Gusti Allah. Khalilullah, kekasihipun Gusti Allah. Dipun ngendikaken wonten ing surah An-Nisa ayat 1 selangkung menika. Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah. Wa huwa muhsinun. Wa tabi'a millata Ibrahim hanifa. Wa takhadallahu Ibrahim khalila. Sopo sing luweh apik agamane tinimbang uwong sing masrahke dirine neng Allah. Kamangka dheweke kuwi wong sing tumindak becik, wong muhsin, wong sing seneng tumindak becik. Lan melu agamane Ibrahim kanthi hanif. Allah wis ndadekake Ibrahim kanthi hanif ana ing kekasih, neng kekasih. Wa takhadallahu Ibrahim khalila. Lan Allah ndadekake Ibrahim kuwi minangka kekasih. Nah menika. Sutresna budaya ingkang kinurmatan, wonten kathah kisah. Wonten kisah ingkang ndayani Ibrahim menika dados menapa? Kekasihipun Gusti Allah menika. Menapa upaminipun? Nate lho. Ten hadis dikandhake Ibrahim niku le arep dahar niku ndadak mlaku pirang-pirang napa? Pokoke adoh lah. Mergo nek maem jaman semanten golek kanca. Nah menika anggenipun padus rencang menika nggih. Ngantek mlaku adoh menika. Nah menawi kula panjenengan napa nggih ngaten. Saiki wis wong ora umum kae ngaten menika. Nah menika saking tresnani kalian tiyang sanes rikala piyambakipun menika badhe dahar golek wong sing sijak mangan bareng direwangi mlaku berkilo-kilo ngaten menika. Nah kula panjenengan boten ngaten menika. Nek amit sewu mbok menawi lho menika kula panjenengan wonten apa warung makan ingkang prasaja ngaten kok neng kono petukan karo wong nggih. Leres ingkang mbayar rumiyin kula panjenengan nggih prayogi mbayari kanca. Mboten badhe menapa asor mboten badhe melarat mboten nggih menika. Para tiyang menika rencang kula panjenengan menika badhe tresna mangke satunggaling wekdal badhe kengetan menika yen aku dibayari Pak Kae wah lain waktu petuan. Nah, bertegur sapa dengan baik menika. Nah, ingkang salah jengipun Kanjeng Nabi Ibrahim menika gatosaken babakan salatipun keluarga. Salat menika. Wonten surah Ibrahim ayat 12 menika dipun ngendikaken. Ibrahim donga matur kalian Gusti Allah ya. Terus pun didonganipun Robbi cengalni mugi mas sholati wa min dzurriyyati. Robbana wa taqabbal du'a. Menika Ibrahim ngendika matur kalian Gusti Allah. Duh Gusti Allah pangeran kula. Mugi paduka ndadosaken kula lan anak putu kula minangka tiang-tiang ingkang jejekaken salat. Ya Allah, pangeran kula, panjenengan ngabulaken donga kula menika. Iki sesuatu yang luar biasa menika. Nah, mula amit sewu menika dunganipun tiang sepuh kagem putra menika mutlak dipun betahaken. Amit sewu kula panjenengan kepingin pinaringan putra wayah ingkang soleh solihah. Amit sewu soleh solihah menika mboten nenggon rupa, ora neng pangkat, ora neng jabatan, ning wonten hidayahipun Allah. Kamangka kula panjenengan mboten kagungan hidayah. Kula panjenengan nyuwun datang Allah supados putra wayah dipun paringi hidayah. Supados dados tiyang ingkang sae. Nah, ingkang salajengipun donganipun Nabi Ibrahim menika kepingin masyarakat Arab zaman semanten menika dados masyarakat ingkang sae. Wonudunganipun mekaten. Menika surah Al-Baqarah ayat 116. Wa idzqala rabbuka wa idzqala ibrahima ibrahimu rabbij'al hadzal balada aminan warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim donga. Milo artosipun lan elingo rikolo Ibrahim donga, ya Allah pangeran kula. Mugi paduka ndadosaken negeri menika, Arab menika, negeri ingkang aman lan kebak rejeki saking wowoan peparing paduka. Duh Allah, panjenengan ngabulaken panuwun kula. Dunganipun panjang menika wau. Nah mila Arab menika tanah ingkang gersang, ingkang boten menapa nggih. Nek cara wantah ngoten boten do tertarik wonten mriku ning masyarakatipun aman damai sejahtera woh-wohan mbok menawi langkung kathah mriku timbang panggenan kula panjenengan. Menika jalaran dunganipun Nabi Ibrahim kagem putra wayah. Mila kula panjenengan boten wonten awonipun dongaaken donga nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala amrih putra wayah kula panjenengan dados putra wayah ingkang sejahtera lahir lan batin. Nah menika mekaten ing saged kula aturaken wonten ing kesempatan menika mugi-mugi kula panjenengan saged metik buah ingkang kula aturaken menika kula panjenengan nyonto Nabi Ibrahim. Cekap semanten mbok menawi kathah lepat nyuwun pangapunten. Akhirul kalam, wassalamualaikum.

Seterusnya putih tewar pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan perdengarkan untuk Anda kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Allahu Akbar.

0: Sutur Senobutu telah Anda dengarkan kumandang azan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan juga sekitar. Kami segenap kru RRI Perempat Jogja mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi Anda umat muslim dimanapun Anda berada.
1: Menjalankan amanah dan menjaganya bukanlah perkara yang bisa dilakukan semudah membalak-balik tang. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Ahzab ayat 72 yang

yang artinya, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan seluruh larangannya kepada seluruh langit dan bumi serta gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanah itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu banyak berbuat zalim dan amat bodoh.

0: rumah tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ing Ngalogo, dan kemudian wilayah Mentau itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka, bisa dari kertas ataupun dari kayu, sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu itu di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan yang tubuh yang kuat, sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga abad ke, kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

0: Kota Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Monggo, Pak Demang, tinggal tindak panggung.
1: Ya, ki, nak Bimo, tekan ku gawana, ki, nak.
2: Oh, iya, Pak Demang.
1: Ya, enggak persen, ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Berompat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun penjenengan tasih kepareng bidang ngetaken giaran-giaran saking program Mampat daring Yogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Baru Yogyakarta saged pun bidang ngetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz lan ugi AM 1017 kHz lan ugi saged pun bidang ngetaken lumantar aplikasi RRI Digital lan ugi streaming wonten ing rri.co.id. Lan Sutresno budaya wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan giaran serial Ringgit Purwo.

Nuwun sutresno budaya ngaturi pambagia wilujeng. Sugeng dalu sugeng pepanggian malih wetening atur giaran serial Ringgit Purwo. Wetene wekdal menika badhe katindakaken dening dalang Ki Timbul Hadi Prayitno kanthi nglajengaken lampahan Kuncoro Manik Perangan 3. Sutresno budaya ing wusana katoraken sugeng midhangetaken.

0: nyatur sanipun Adi Permesti Bara Guru.
1: Nggih.
0: Para Jawata Tridasa Watanawa mboten wonten ing sakit kembari kasundhianipun. Kuncara manik. Lah ingkang menika kula semanggaken Adi Permesti.
1: Pandhita ingkang ngawata-wati kuncara manik menika sinten Kakang Rodo?
0: Menika pengakenipun bapa paman nanging pinanggihipun lan kuncara manik. Ugi sampun sami diwasanipun mila ugi pun mangertos sinten ta ingkang kirji uraganipun pun kuncara manik. Naminipun Begawan Pulosoro.
1: Kepara nyata Pulosoro, kita uga durung mangerti ingkang ngukir jiwa ragani kuncara manik.
0: Kula nuwun inggih mila mekaten, mila ingkang menika kula semanggakaken kulun.
2: Ayo Kaki Betara Guru piye?
0: Aku ora trimo banget lamun nganti aku dumadi ning Madyapada ora ana ingkang kepareng aku putra marang aku.
1: Sedeng kutu-kutu walang atogo dumadi ning Madyapada
0: ana ingkang dadi lantaran dumadine teko aku ora apa yen mengkono aku titah dumadi mlegak skot watu.
1: Ngajwala jiwi sangayu palungguhan nuwun Kakang Rodo.
0: Napi minangka kangge nyirep perkawis sampun ngantos kadelarung kayangan jungkring seloko wonten daledah upami lajeng ulun kewala ingkang aken putra dateng kuncara manik menapa Kakang Rodo nayogyan
3: pah layan kula nderek nayogyan
0: digdaya sanget tadi permes di kuncara manik menawi Adi Permesti keparengaken putra malah kula nayogyan kenging kangge bebeteng kalangan jungkring seloko
1: mekaten Kakang Rodo.
0: Nggih. Lah ya lho sama Dipati.
1: Oh iya. Kula remen sanget. Gadah Adi Digdaya. Wong ngajual aji sang ayu palungguhan. Kuncara manik.
0: Apa?
1: Rene kabeh para Jawata mbuya ana kang mangerti. Mbok menawa wis dadi keparing Hyang Widiwasa. Kita dadi yoga ulun. Ulun ingkang aku putra marang kita.

0: Kaki Betara Guru, aku matur nuwun banget. Kaki Betara Guru, kepareng aku putra marang aku.
1: Iya, Nggir.
0: Lamun kita wis sarju, rasaning pamikir ulun aku putra, kita ulun parengake matur Rama Pukulun.
1: Iya.
0: Nggir Kuncoro Manik. Apa Rama Pukulun ngiwang jagat noto? Kados sampun dados pantesipun Kakang Rodo.
1: Nggih.
2: Lah kula niki najan. Najan ana tanpa rupa. Kula niki rakane Adi Permesti Bendara Guru. Mula kita karo ulun kudu bisa. Wah ngono ya.
0: Aku bisa siwa Bathara Rodo.
2: Ya ngono ya.
0: Mbok Won Rodo niku nek ngendika sing cetha to. Krono kula niku ming ah.
2: Kuping kita sing lempah.
0: Dene ulun iki uga putrane Wang Jagatnata. Karo ulun bisa kira kaya Madiwati.
1: Yo.
0: Sakwise aku wis diaku putra dening Wang Jagatnata. Parane aku iki putra ratu-ratuning dewa. Aku kepingin bakal dadi ratu. Yen kita kepingin jumeneng ratu, negara ngendi ingkang dadi wawasan kita, ulun ingkang bakal mundut. Yen kepingin babat, babat alas ngendi mesti bakal dadi. Lamun to aku ngerebut negara ning liyan, saya ki gawe cintraka padha-padha. Lan upamaku dadi ratu mung ana Madyapada, iku jenenge lumrah. Mergo aku iki putrane Wang Jagatnata ratu-ratu ning para Jawata. Aku kepengin dadi ratu ingkang pangwasane kaya dene Rama Pukulun Wang Jagatnata. Jaja muntap lir kinetap.

wala jusang ayu paling bandut. Kuncoro manik yen mengkono kita podo karu sedion jungkeng kami bawan ulun. Loh, Romo Pukulun, Bidara Guru. Ojo karu penompo. Aku rasdion jungkeng kami bawani Romo Pukulun. Nangnya aku kepengen pangwasaku kaya dene Romo Pukulun ilang jagat noto. Kalo sirno kita jungkeng kami bawan ulun. Bisa kasembadan nanging ono saranane. Apa? Kudu kowe kuat nadai pusaka Cis Jaludara. Yen kita kuat nadai Cis Jaludara ulun lereh ke Prabon. Kayangan jungkring sloka ulun paring ke marang kita. Sabda Pendhita Ratu apa meneh ratu-ratu ing dewa. Pangandikamu sak Wandara kena wola-wali pancen iku ingkang bakal tak tuhun. Siwandrada Neksemi. Ayo ngger. Tak ungalke dadaku tamakno. Cis Jaludara mati dening aku.

lepas tindaknya para Jawata Tridasa Wataknawa nganti para prajurit Durandara tumurun Madyapada sedya rawuh dhateng negari Ndarawati nimbali nata Ndarawati Prabu Bathara Kresna ingkang sedyaniro Prabu Kuncoro Manik sedya mbangkaraken wontening Prang Bratayuda nanging negari Ngastina sageta wangsul dhateng pangwaosing Pandhawa mboten mawi lampah Prang Bratayuda jaya binangun. Sini geganti kang winursita nahan ingkang wonten madyaning marga kocapo pundhita kang kinarya sambeting carita ingkang tebih kadamel celak ingkang celak saged kadamel tebih yekti tunggal panggung amung siji caritane awit ewuh lamunta sinarenga ingkang wonten nagari Ngastina kang kinarya sambeting carita tinon saking mandrawa kadipinayungan Bathari Sri

Nagaring Astina kang kinaryos sambeting carito. Nalika semanten ingkang jumenengoto wonten Nagaring Astina. Ajejuluk Prabu Duryudana. Ya Prabu Joko Pitana. Ya Prabu Kurupati. Sayekti Nata Gung Binathara. Ratu Berbondo. Berbandu. Tegese Berbondo. Numpuk Brana Picis. Tegese Berbandu. Sugih Kadang Pawong Mitra. Ora mukal jumenoto Nagaring Astina ageng prabawane. Nalika semanten kepareng lenggah wonten madyaning pandhapi wewangunan nadyan pinuju mboten dinten pesowanan. Kapareng nimbali para pepunden ingkang sampun mungbeng ayun piswani rosang yendro mantri muka Arkyono Patih Haryo Singkun. Sinambet suwaniro sang topo gawan durno. Dayang Kumbayana mengkeraken suwaniro notong wonggo Prabu Basukarno. Prabu Basukarno mengkeraken suwaniro Raden Kartomarmo. Sinambet ugi pisuwaniro sangyo pura kadang Kurawa Samatawis. Prabu Duryudana legek raosing panggalih neng kaya banyu neng kaya watu dering kepareng wijil pangandika wonten kaparinging penggalih Arsa Rukmengdaya Pangudyasmaraning Driya kang dering kawijil ing lisan.

0: Paman, Paman Aryo Sengguni, kulon wonten pengendika ingkang adawuh, anak Prabu nimbali abdi dalem pun bopo. Bopo Durna sampun rawuh, koko adipati ngawunggo semanten ugi dadosaken asrep raos sing manah putra pekeniru. Mugi kepareng lajeng anak Prabu. Atur pambagyo dumateng panjenenganipun wakne gundil paliboyo. Paman Durna Raharjo pekeniru Prabu Ngarso putra pekeniru. Gandak beli kuduk manyar-manyar selikur dina kamana kapuleng anak. Ali loko semalo kimbang huwelo huwelo. Tahat kata to kaling tomorto tu pina bisa tani pun angker Prabu Duryu Dana rumentang bapa sokali mau kelana nak. Keparang angker Prabu Dangu semani pun bapa pengestu dalam angker Prabu. Mbok temangke sampe kala swani pun apa kula nak.
1: Syukur Bejo Sewu. Koko Adipati ugi kan Pirarejo.
0: Kula nuwun inggih pangestunipun Nyai Prabu Duryudana. Mbok temangke sampe kala. Swani pun ingkang raka ngwangga Nyai Prabu.
1: Kajawi ingkang menika tentu ndadosaken kejut raos sing penggalih Bapa Durna pekeniru maniru piji
0: gurawalan raos sing manah kula ngger dupi nampi sabda pengendika dalem Angger Prabu dinten menika Angger Prabu kepareng nimbali ing papa wonten dawuh ingkang pengendika ngger menapa penyang dalem kepareng badhe mundhut kesangetanipun ingkang papa ngelmu lahir tuwin ngelmu batin sampun sumadiya. Menapa padhe mundhut ngelmu kadidayan kanuragan menawi sampun kamatek mantram saktinipun saged binedil kuntal tiata mendat dinara murup dipun tumbak lakak-lakak disuduk mantuk-mantuk
1: balang bantal mapan turu
0: ya kadhi Aryo niku mesti sembrono.
1: Bapa Durna dadosna kawuningan sanes menika ingkang dadosaken estining manah putra pekeniru.
0: Menawi menika sampun boten kagem menapa badhe mundhut ngalmi kasepuan. Lepasangkan paraning dumadi ingkang bapa gadah. Mudaring sastra Sindra Yuningrat pangrewating biyu kula wonten. Menapa badhe mundhut ngalmi sembiang-sembiang temai kuntul manglayang selipreng kangkung tabining pucang wonten suryo pinepe bumi pinetak wonten ngelmu ingkeng meling-meling kados gendul dipun gebek wonten ingkeng gelintir-gelintir kados nekeran wonten cur banyu kendi tes banyu padasan biah hawah-hawah banyu jembangan mutah. Pilih pinggan sampun ponokan di terwaco nami bejangan kula menika mau sampun mangertos raosipun mriko dasar sampun ngertos raosipun ngeriki dapos dos ngeriko sampun buat balik samaran buat ngeriko sampun ngertos raosipun ngeriki dasar sampun ngerosaken ngeriku ki lu kok ngeriku menapa udah dos kundi
1: sanes menika ingkang dados esti ning manah prayogi ing sampun wonten mangsa ingkang prayogi dawah dinten ingkang sae kaparing dumateng putra pekeniru sabdanipun Bapa Durna ingkang kantun menika wau
0: kula dremi gaduh penandalem ingkang kagungan kapundhuta enjing pantarasa tentu semangkaaken.

Gending Utan Mas laras pelok padhep barang. Gending Utan Mas mujudaken gending pakurmatan tata upacara temanten gagrag ngayogya karta. Gending Utan Mas katabuh kangge mratandani pungkasaning tata upacara temanten. Ngiras pantes kangge ngurmati lan ngiringi kunduripun para tamu. Ing pangajap para tamu ingkang sampun rawuh angestreni tuwin paring donga pangestu tansah manggiya kawilujengan saha pikantuk rejeki ingkang agung.

0: Pak, ini Pak kopinya. Ayo segera diminum, mumpung masih hangat lho Pak.
1: Terima kasih Bu. Wah, memang enak kopinya.
2: Pinter Ibu. Tapi pagi ini kok istriku makin cantik aja nih.
0: Rayuan gombal Bapak ini.
2: Bener Bu, ada yang beda.
0: Ah, tenane Pak. Orangnya yang memang cantik atau karena batik yang Ibu pakai?
1: Dua-duanya dong Bu.
0: Kita tuh harus bangga loh pakai batik Pak. Lawong batik itu sudah diakui PBB sebagai warisan dunia. Nah, batik sekarang itu tidak hanya untuk busana saja Pak, tapi bisa diaplikasikan ke produk sandal, tas laptop, dompet. Pokoknya masih banyak lagi Pak.
1: Yang jelas, memang istriku sudah cantik, apalagi pakai batik, makin cantik.
0: Bapak ini loh, bisa saja.
3: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen, tansah midhangetaken giaran pendopo. Wonten ing programa 4 RRI Ngayogyakarta. Lumantar frekuensi FM 106,6. Saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji. Mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Programa 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
4: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pawartos Wanci jam 7 dalu.
1: Sutresno Budoyo, PT Kereta Api Indonesia Daup 6 Yogyakarta paring serat pengaji-aji kagem para petugas palang pintu perlintasan kereta api ingkang tansah siaga njagi lancaripun kereta api saking potensi kecelakaan dening kendaraan mobil lan sanesipun. Serat pengaji-aji menika kaparingaken dening PJL Purwono Prasetyo wonten ing salah setunggaling apel pembinaan KAI Daup 6 Yogyakarta. Awit rasa siaga ingkang sampun katindakaken sak dangunipun piyambakipun nindakaken tugas. Pawartos salajengipun Dinas Kebudayaan Kundo Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ngawontenaken kompetisi bahasa dan sastra tahun 2021 tingkat kabupaten lan kota sedaerah istimewa Yogyakarta. Kepala Bidang Pemeliharaan dan Pengembangan Sejarah Bahasa Sastra dan Permusyuman Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Budi Yusoto meratelaaken bilih kompetisi menika dipunadani kagem nguri-uri wontenipun basa, sastra, lan ugi aksara Jawa ingkang minangka identitas budaya lokal. Kejawi saking menika, wontenipun kompetisi menika ugi minangka srana ambentuk para kadang muda ingkang kagungan minat lan bakat ing bidang sastra Jawa, kados tontonging, maos pawartos basa Jawa, lan ugi nyerat aksara Jawa. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Disiarkan langsung dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta, Pro 4 RRI, Ngeluluri Putu Cawi, Suara Budaya Jogja. Saudara Sambutnya, selamat malam, selamat bergabung bersama dengan saya Jordan Talaksaru di pukul 19 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Berikut kami akan hadirkan untuk Anda program Sejenak Kenangan Bersama. Dan senang sekali rasanya saya bisa hadir menemani ruang dengar seterusnya Butuhnya malam hari ini. Kurang lebih selama 30 menit ke depan, kita akan larut dalam sebuah ruang yang penuh dengan cerita, rasa, dan juga memori masa lalu. Inilah Sejenak Kenangan Bersama dengan penyanyi Dimas Tejo.

Seterusnya betulnya baru saja kita dengarkan suara khas yang tidak keliru lagi, ini adalah milik dari Dimas Tejo. Seterusnya betulnya kalau berbicara tentang beliau, kita tidak hanya berbicara tentang musik campur sari ya, tapi tentang bagaimana sebuah tradisi itu bisa dikemas oleh Dimas Tejo dengan gaya yang segar, jenaka, tapi tetap anggun. Nah, Dimas Tejo-nya dikenal sebagai seniman yang selalu total kalau di atas panggung. Ada belangkon, beskap, dan senyum ramahnya ini menjadi ikon yang sulit untuk dilupakan bagi para penggemarnya. Lewat cengkok vokalnya yang kuat, nah beliau ini berhasil membawa lagu-lagu campur sari melintasi generasi begitu. Dan menemani malam hari ini atau menjadi penghangat suasana di tengah tempat Anda tinggal saat ini, seterusnya Butoyo, setiap karyanya adalah goresan kenangan bagi kita yang mendengarkan. Nah, bagi Anda yang punya kenangan tersendiri dengan lagu-lagu dari Dimas Tejo, ya, selamat menikmati. Dan segera kita akan dengarkan lagu berikutnya dari Dimas Tejo dengan judul Kesengsem.

0: Kulo Suwarno Dwijonagoro, monggo ampun ngantos kesupen tansah midhangetaken giaran pendopo wonten ing program 4 RRI Ngayogyakarta lumantar frekuensi FM 106,6 saged ugi ing aplikasi RRI Digital. Sowan saben dinten Senin ngantos Kamis wanci tabu wolundalu. Semoga tansah nyawiji mugi saged mimbui kawruh budaya nuswantara. Program 4 RRI Luri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja.
1: Arep neng ngendi Kang?
2: Iki lho Lek, arep ndandake radio. Aku arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho, mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP. Kaya aku iki.
2: Ya lah tenane Lek, apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbah. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, ngeten niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Ten pun di papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

Perempatan hari yang ngeluluri butuh cawi suara budaya Jogja. Sutras Nambuti tidak terasa sudah 30 menit lebih ya kebersamaan kita di malam hari ini dan harus berakhir. Dan semoga lagu Oh Yes Oh No ini sekaligus menjadi lagu pengantar ke penghujung acara Sejenak Kenangan Bersama ya, edisi khusus Dimas Tejo. Semoga melalui untaian nada dan lirik yang pernah beliau suarakan, kita bisa belajar bahwa seni itu adalah tentang merawat rasa begitu ya. Terima kasih untuk Dimas Tejo dan juga atas segala hiburan, dedikasi dan kenangan indah yang ditinggalkan lewat jalur musik campur sari. Akhir kata saya Jordan Talaksaro pamit. Terima kasih untuk kebersamaan Anda di Sejenak Kenangan Bersama. Kita ketemu lagi di lain kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa.

0: Sutresno Budoyo ngaturaken sugeng dalu pepanggihan malih wonten ing kiaran Bangun Desa lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Sutresno Budoyo mugi-mugi kabagas swarasan kawilujengan tansah kasaliro Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Lan wonten ing wekdal niku Bangun Desa badhe ngaturaken babagan kegiatan kelompok tani Kencana Asri. Sutresno Budoyo mriginipun wonten ing tlatah Ngayogyakarta kathah kita panggih pinten-pinten kelompok tani. Wonten ugi kelompok wanita tani lan ugi kelompok tani ingkang anggotanipun inggih menika sedaya warga masyarakat. Wonten kelompok tani kadang kala wonten kegiatan-kegiatan ingkang dipun pandhegani dening ibu-ibu lan ugi para wiranem. Inggih, Sutresno Budoyo sak menika kula Titik Renggani badhe wawan rembak kalian Ibu Darini Hana minangka ketua kelompok tani Kencana Asri. Inggih, sugeng dalu Ibu Darini.
1: Sugeng dalu ugi Mbak Rengganis.
0: Nggih. Menika Ibu Darini napa Ibu Hana menika anggenipun nyebat?
1: Ibu Darini kenging Ibu Hana.
0: Oh, ngaten. Langkung terkenal Ibu sinten?
1: Terkenal sedaya. Nggih, Ibu Darini ngaten kemawon.
0: Ibu Darini. Nggih, Ibu Darini wonten ing tlatah Kota Yogyakarta nggih menika nggih kelompok tani Kencana Asri menika alamatipun sekretariatipun menika pundi Bu?
1: Menika wonten Kadipaten Kidul 303 gangsal wonten tlatah Kelurahan Kadipaten Kemanten Kraton.
0: Wonten ing Kemanten Kraton
1: Ngayogyakarta.
0: Nggih, menika anggotanipun wonten pinten mereka jumlahipun?
1: Nggih, yen pun cacah nggih kirang langkung 30 nanging nggih mboten sedaya aktif nggih kados nanging napa kala wingi wonten kang sampun sedo wonten napa wonten menika revitalisasi margi inggil nika dados kathah kang pindah nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, sak menika nggih selangkung kirang langkung, selangkung
0: nggih. Nggih, menika matek wiwit taun pinten menika kelompok tani Kencana Asri?
1: Tanggal 19 Oktober taun 2000. Dados nggih sampun
0: menapa
1: nggih 2000 nggih.
0: Nggih, menika kegiatanipun wonten ing kelompok tani Kencana Asri menika menapa kemawon Ibu?
1: Nggih, menika setiap nggih tanggal 13 nika mesti wonten pepanggihan nggih mangke wonten arisan lajeng menapa nggih semi koperasi menika kang rutin lajeng kita juga ugi menapa nandur babakan menapa lidah buaya mila wonten Kencana Asri menika lidah buaya menapa nggih sebagai menapa tanaman yang unggulan ngaten.
0: Oh, tanaman unggulan. Jadi mungkin ini ya, kelompok tani ini juga menanam banyak tanaman lidah buaya.
1: Lidah
0: tidak
1: buaya.
0: Hanya kelompok tapi perorangan ataupun warga masyarakat di situ.
1: Iya, lidah buaya nggih. Khusus mliginipun wonten kelompok tani menika nggih lidah buaya menika tahun 2023 menika menapa nggih pun pilih saking polsek dados menapa nggih kerjasama menika kan polsek menapa nggih tumut lomba inovasi ya menika kleresan pikantuk juara 2 Polres Jogja lajeng juara 3 Sepolda DIY.
0: Oh,
1: dados mila lidah buaya menika kangge menapa nggih maskot menapa-menapa nggih ugi wonten tabu lampot Tabu Lampar menika tanaman buah dalam pot nggih, lajeng wonten sayuran ugi nggih. Dados wonten kelompok tani Kencana Asri menika wonten sup-supipun nggih.
0: Oh ngeten. Dados
1: sup menapa tanaman hias, sup tabu lampot, sup olahan nggih menika.
0: Menawi wonten sup-supipun ngaten lajeng kados pundi anggenipun milah-milah utawi anggenipun nata para kadang tani menika supados mboten bingung utawi supados saged mangertosi sedayanipun ngaten. Terus pundi?
1: Nggih, matur nuwun nggih. Kita mila sampun wonten penanggung jawabipun nggih. Dados upami ingkang badhe nganu tabu lampot menika nggih kang tanggung jawab kang menika menapa anggota kang pun serai tanggung jawab menika dados upami mangke wonten warga menapa nggih sinten kemawon ingkang kepengin ndedulak apa ya
0: gegulang
1: atau menika nggih anu saged menika menapa
0: saged sinau
1: menika nggih sampeyan nggih sedaya menika tetep wonten payungipun Kencana Asri.
0: Kencana Asri menika kula wau sampun dipun ngendikaaken Ibu Darini babagan nan menika nggih lidah buaya. Lajeng kula wau kipun ngendikaaken wonten sup-supipun anggenipun wontenipun nanem ngolah ngaten niko. Lajeng olahan ingkang mungkin mbok pilih populer ngaten nggih. Napa mbok pilih ingkang sampun familiar kalian anggota warga Kencana Asri menika ndamel olahan menapa kalau sabun muka. Lidah buaya. Dek terbuat dari lidah buaya begitu nggih. Oke. Jadi mungkin ada namanya, Bu.
1: Kalau namanya belum ya, itu hanya sabun produksi dari KT Kencana Asri nggih.
0: Lajeng kados pundi anggenipun damel olahan sabun saking lidah buaya menika, Bu Darini?
1: Nggih, mila menika kan nggih rumiyin wonten bintek nggih, dados wonten dana dari kelurahan Musren di ACC membuat olahan, terus kita dari Kencana Asri itu mengajukan untuk bintek sabun dari lidah buaya.
0: Gitu. Dari bimtek akhirnya bisa dipraktekkan dan sekarang menjadi sebuah kegiatan dari kelompok tani Kencana Asri menika ngaten
1: nggih. Salah satunya seperti itu nggih milo.
0: Bahan bakenipun lidah buaya sudah ditanam sama anggota
1: itu
0: gitu,
1: kan nanti kan kalau panen itu lidah buaya yang diambil hanya menapa lendirnya niko.
0: Oh, yang diambil hanya lendirnya saja, di dalamnya aja
1: ya,
0: gitu,
1: di dalamnya itu.
0: Kalau kulitnya terus enggak dibuat apa-apa itu?
1: Saged kulit niko mangke kangge nganu sabun yang untuk gatal-gatal niko. Mending saged dados milo itu kan gatal nggih kalau yang kulitnya itu. Kita misalnya untuk biar glowing apa itu
0: oh, gitu.
1: Itu nggih milo sampun kathah kang apa ya yang memakai itu sudah testimoni kok menjadi glowing dengan sabun itu
0: nggih itu banyak gitu. Dan itu bisa dibuat sendiri oleh kelompok tani terus kembali ke dari bahan baku lidah buaya kalau yang kulitnya itu bisa digunakan untuk sabun yang untuk khusus gatal-gatal terus yang satu adalah mungkin daging ataupun lendirnya itu dibuat sabun muka begitu
1: ya sabun muka
0: ya itu cara mengolahnya seperti apa Ibu?
1: Iya, kalau cara mengolahnya ya mungkin sekilas saja nih bahan-bahannya selain itu lidah buaya juga ada minyak zaitun, minyak sawit, kemudian ada pewangi dan sebagainya itu antara lain seperti itu. Jadi nanti kita buat terus nanti dicetak nih, dicetak ada alatnya, dicetak bulat-bulat ini seperti itu dan itu tidak langsung dipakai tetapi nanti di 15 hari setelah 15 hari saged dipun angge ngaten.
0: begitu. Berarti dari sisi penjualan, kalau membuat, apakah buat itu setiap hari ataukah?
1: Tidak, itu kebetulan kalau hanya kita tidak terus untuk konsumsi umum gitu, tidak sementara.
0: Untuk sendiri gitu ya.
1: Maksudnya kalau misalnya ada kemarin ada apa peda KTNA di Gunung Kidul kita bawa, kemudian ada kalau di apa kota, kemudian juga untuk teman-teman sendiri, jadi mungkin di kemantren, kelurahan dan sampai kota. Jadi memang belum di anu pakai apa sosial media, belum, jadi hanya gedok tular, tetapi itu mungkin menapa kedepannya kita bisa itu untuk biar biar apa ya, biar merambah ke seluruh, mungkin minimal di kota Yogyakarta, dan juga teman-teman dari SMP juga yang di luar kota juga sudah memakai itu. Tapi yang jelas sudah ada sudah ada testimoni, itu bagus sekali mungkin dibanding dengan karena kan bahan-bahannya itu ada lidah buaya.
0: Terus ini Bu, kalau sudah buat begitu ini, apakah terus dijual atau dipamerkan mungkin di kota di kota Jogja itu ada acara-acara seperti itu atau bagaimana?
1: Iya, Njih, kalau ada momen-momen itu, karena kan kita kan setiap tahun mungkin ada dua kali, jadi ada gelar potensi itu, kemudian yang peda itu yang KTNA yang di Gunung Kidul yang seluruh provinsi itu juga kita bawa juga, dan mungkin masyarakat yang khususnya untuk anggota sudah pernah merasakan,
0: sudah pernah gitu.
1: Mungkin terus, besok kalau anu bisa saya bawakan itu nanti tambah glowing.
0: Tambah glowing.
1: Oh iya, sudah glowing tapi nanti tambah gitu.
0: Tapi kenyataan jadi, itu sangat dibutuhkan oleh ini ya, kaum wanita ya.
1: Wah, kaum laki-laki.
0: Kaum laki-laki juga iya.
1: Pak Menteri Kraton itu malah beliau yang mempromosikan.
0: Loh,
1: saya ini menjadi glowing ini monggo kalau nganu itu kita anak asli gitu jadi promosi secara tidak langsung itu mempromosikan.
0: Ya, paling tidak bisa menjadi penyemangat anggota-anggota kelompok tani Kencana Asri anggenipun Budi Doyo lan membudidayakan tanaman
1: lidah buaya.
0: Tapi apakah tanaman lidah buaya itu saat penanaman itu juga ini Bu, apa mudah atau
1: mudah sekali? Mudah sebenarnya, jadi penyiraman tidak harus setiap hari ya.
0: Oh gitu.
1: Ya, terus tapi terus harus kalau, panas gitu.
0: Kalau saat tanam itu Bu, saat tanam itu apakah tanam yang sudah ada bibitnya begitu atau
1: sudah ada bibitnya, karena kan bibit itu ya misalnya kita punya yang gede itu
0: gede.
1: Itu nanti cepat sekali bibit
0: kecil,
1: yang
0: di
1: sekitar pot itu ya.
0: Oh gitu. Ya. Jadi tinggal di
1: nanti cepat sekali
0: dipencarke. Begitu. Terus kalau lidah buaya nggak ada penyakitnya juga Bu?
1: Ya itu karena kan ada itu ya bekicot itu.
0: Bekicot
1: ya itu yang paling paling
0: tapi, kan
1: tapi kalau
0: bekicot,
1: kupu
0: ya?
1: Apa kupu itu nggak hanya bekicot
0: menawi bekicot menior gampang anggenipun ngilangi. Napa ageng-ageng kan ketinggal nggih menawi yang kecil-kecil yang kecil-kecil itu. Apakah ada juga selain bekicot?
1: Kalau pengalaman kita kok mungkin tidak kok ujuk-ujuk tiba-tiba itu ada yang gede itu, tapi ya mungkin ada kecil tapi kita kok enggak begitu kan, enggak begitu mas madai gitu loh.
0: Tapi yang dipakai itu memang lidah buaya yang gede-gede gitu.
1: Iya, memang yang gede.
0: Oh, yang
1: kalau
0: yang kecil-kecil
1: kalau
0: kecil-kecil
1: gede itu
0: bisa.
1: Kan ya seperti yang di mungkin di supermarket-supermarket itu kan yang dijual itu ya itu yang udah gede-gede. Dan biasanya kalau lidah buaya itu kan ada apa garis-garisnya putih itu ya. Tapi kalau sudah tua, sudah gede itu kan otomatis hilang ya, itu yang dipakai itu. Karena yang kecil-kecil itu ya tidak, kan isinya tidak ada yang itu tadi ya, percuma gitu ya, eman-eman juga kalau
0: gede sih, nah, malah hasilnya lebih banyak nanti untuk buat sabun gitu ya.

0: Inje, sutresno buto yo. Semoga kita pidangetaken malih Wawan Rembak Kulo Titik Renggani kalian Ibu Darini Hana, Ketua Kelompok Tani Kencana Asri saking Kemantren Kota Kemantren Kraton Kota Yogyakarta. Injih Bu Darini, salajengipun apakah di kelompok tani ini sendiri selain menanam lidah buaya, apakah juga menanam tanaman lainnya lagi?
1: Injih, itu tabulampot menika.
0: Tabulampot. Injih. Itu tapi tabulampot sama lidah buaya lebih banyak mana ini jumlahnya?
1: Kalau jumlahnya jelas lidah buaya.
0: Oh, lidah buaya
1: kan
0: lebih banyak karena
1: kita punya kebun dua ya untuk lidah buaya itu memang di dalam di belakang dalam kaneman itu ada juga, kemudian yang di dekat kelurahan Kadipaten itu ada.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Memang itu tadi apa spesial sekali kalau lidah buaya.
0: Oh, gitu.
1: Karena juga nanamnya apa enggak ribet itu dan hasilnya juga.
0: Baik. Ke depan cita-cita ke depan dari kelompok tani Kencana Asri menika menapa Ibu?
1: Kedepannya ya kita itu tadi mau produksi sabun itu kalau bisa untuk bisa untuk apa ya cenderamata lah, cenderamata khususnya untuk Kemantren Kraton ini loh. Jadi di Kemantren Kraton itu kalau misalnya ada wisatawan yang berkunjung itu ada buah tangan atau cenderamata sabun itu yang asli dari keraton, dan juga bisa nanti merambah ke beberapa supermarket itu apa ya cita-cita mungkin, tetapi ya nggak tahu ya namanya cita-cita, tapi yang jelas kita kita sudah membuat budidaya lidah buaya dan bisa mengerengkoh itu anggota-anggota dan syukur-syukur kalau warga di sekitar itu sudah bisa menikmati gitu.
0: Ya, paling tidak membuat yang terbaik
1: terbaik
0: buat
1: betul,
0: kelompok tani matur nuwun sangat nggih serinya wonten ing dalu menika matur nuwun mugi-mugi saged murakat
1: amin
0: Injih sutresno budaya cekap semanten atur kiaran bangun desa wonten ing dalu menika mugi-mugi saged wonten manfaatipun kagem kula lan panjenengan ing wusana sugeng pepisahan mugi rayu ingkang tansah pinanggih wonten ing kiaran bangun desa candhakipun nuwun.

0: Indonesia mempersembahkan album legenda Pangeran Cakrabuana. Para pelaku, Fandi Yuda sebagai Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana, Osi Drupadi sebagai Nyai Rara Santang, Ati Jumaryati sebagai Nyai Endang Gelis, Endang Supraptono sebagai Resi Danuarsi, Icai Ibrahim sebagai Seh Datu Kahfi, Fian Alwansah sebagai Ki Gedeng Alang-Alang, Ade Eli Yuliati sebagai Nyai Mas Ratu Riris. Selamat mendengarkan.
1: Pangeran Walang Sungsang. Tokoh bernama Pangeran Walang Sungsang adalah putra dari Raden Pamanah Rasa atau Sri Baduga Maharaja, raja besar di Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran. Beliau bersama adiknya, Nyai Mas Ratu Rara Santang, akhirnya meninggalkan Istana Galuh Pakuan Pajajaran. Dalam perjalanannya meninggalkan istana tersebut, beliau bertemu dengan para tokoh, para guru yang notabene mengikuti apa yang menjadi keinginannya, cita-citanya yaitu pengen belajar agama Islam. Beliau bertemu dengan Syekh Datu Kahfi, kemudian bertemu pula dengan Syekh Danuarsi, dan di Syekh Datu Kahfi inilah kemudian beliau meneruskan dengan ikut membantu Ki Gedeng Alang-Alang atau Mbah Kuwu Cerbon yang pertama untuk membangun pendukuhan di kebun pesisir yang kemudian dikenal dengan nama Cirebon Lara.
2: Dinda Nyai Endang Gelis, sebetulnya ini adalah adikku yang bernama Nyai Rara Santang.
3: Benar, Nyai. Aku datang mencari kakakku yang meninggalkan istana Kerajaan Sunda Galuh Pakuan Pajajaran.
4: Maafkan aku telah salah menilaimu, Nyai Rara Santang. Kukira kau istri Kakang Walang Sungsang.
5: Rupanya kau cemburu ya, duhai putriku. Selamat datang, Nyai Rara Santang. Aku senang bisa bertemu adik Walang Sungsang di padepokan Gunung Dihyang ini. Oh ya, Walang Sungsang, bagaimana kalau aku akan menikahkan engkau pada putriku Endang Gelis?
2: Entahlah, bagaimana adikku Nyai Rara Santang?
3: Loh, kok malah nanya ke aku sih? Aku tahu apa yang kau rasakan, Kanda Walang Sungsang, dari wajahmu yang memerah.
2: Kau ini pandai menggoda kakakmu. Baiklah, guru. Selama ini memang aku telah mendambakan putrimu untuk menjadikan istriku. Nyai Endang Gelis, bersediakah engkau menjadi istriku?
4: Aku bersedia.
5: Nah, sempurnalah kegembiraanku ini. Kalian akan segera menjadi pasangan suami istri yang serasi.
0: Dari pernikahan Pangeran Walang Sungsang dan Nyai Endang Gelis, lahir seorang putri bernama Nyai Mas Pakungwati. Waktu berlalu dan suatu hari...
2: Guru, aku akan menemui Syekh Datu Kahfi.
5: Ya, Pangeran Walang Sungsang. Berangkatlah kau bersama putriku Nyai Endang Gelis dan cucuku Nyai Pakungwati, juga adikmu Nyai Rara Santang. Di tempat yang baru, kau akan lebih bisa mendalami ilmu agama Islam pada Syekh Datu Kahfi.
6: Ada yang harus kubicarakan padamu, Pangeran Walang Sungsang.
2: Apa gerangan yang akan Syekh sampaikan padaku?
6: Kau sudah berguru padaku tentang ilmu agama Islam. Sudah saatnya kau menemui Ki Gedeng Alang-Alang di daerah Tegal Alang-Alang untuk mendirikan masjid.
2: Baiklah, Syekh Datu Kahfi.
7: Pangeran Walang Sungsang, aku senang menerima kedatanganmu atas perintah gurumu. Baiklah, kau akan kujadikan orang kepercayaanku untuk mendirikan masjid. Akan kita bangun Masjid Pejagala Gerahan dekat Pelabuhan Muara Jati.
2: Baiklah, Ki. Setelah masjid selesai dibangun, aku akan memberitahu Syekh Datu Kahfi.
7: Aku tahu kau telah beristri dan memiliki seorang putri, yakni Pakungwati. Namun, untuk mempererat kekeluargaan antara kau dan keluargaku, maukah kau menikahi putriku, yakni Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
2: Aku akan memberitahu istriku dulu, Ki.
7: Bicaralah dengan istrimu. Katakan, aku ingin bermantukanmu agar ketika aku wafat, kau bisa menggantikan kedudukanku sebagai Mbah Kuwu di Cirebon ini.
4: apa? Kau akan menikah lagi? Tidak.
2: Aku tak akan menikah lagi jika tidak karena perintah Mbah Kuwu Ki Gedeng Alang-Alang, Nyai Endang Gelis. Beliau ingin aku yang akan menggantikan posisi Mbah Kuwu Cirebon saat beliau wafat nanti.
4: Biarlah kau tak jadi Mbah Kuwu, asal kau tak menduakanku.
3: Itulah, kalau kita sebagai perempuan hanya memperturutkan nafsu Nyai Endang Gelis, bukankah Islam membolehkan poligami? Apalagi ini demi kelangsungan roda pemerintahan. Hanya dengan cara pernikahan, semua bisa berjalan.
6: Nyai Rara Santang, biarlah Nyai Endang Gelis memikirkan dulu usulan Pangeran Walang Sungsang.
4: Bagaimana menurut Syekh? Apakah aku harus rela dimadu?
6: Aku mengerti semua yang kau ucapkan. Akan ku kembalikan lagi padamu. Apakah ini baik bagimu, bagi suamimu, bagi keluargamu, dan bagi agamamu?
2: Tidak, Syekh. Aku akan menolak keinginan Ki Gedeng Alang-Alang. Aku akan segera menghadapnya sekarang.
4: Tidak, Kanda. Kau boleh menikah lagi. Aku izinkan kau menikahi Nyimas Ratu Ratna Riris. Demi siar agama Islam dan demi keberlangsungan Nagari Cirebon.
0: Pernikahan Pangeran Walang Sungsang atau Pangeran Cakrabuana dan Nyai Mas Ratu Riris disetujui Nyai Endang Gelis. Suatu hari,
6: Pangeran Walang Sungsang, aku senang kau berguru kepadaku dan menyerap ilmu agama di sini. Tetapi hendaknya kalian menyempurnakan ibadah rukun Islam kelima, yakni haji.
2: Baiklah, Syekh. Kami akan segera berangkat pada musim haji tahun ini.
0: 3 bulan di Tanah Suci setelah berhaji, mereka memperdalam ilmu tasawuf dari para ulama di Mekah sepulang dari Tanah Suci.
6: Alhamdulillah, kalian sudah melaksanakan rukun Islam kelima. Aku yakin kalian sudah banyak mendapat ilmu di Tanah Suci.
2: Alhamdulillah, Syekh Datuk Kafi, aku dan adikku Nyai Rara Santang telah melaksanakan rukun Islam, yakni berhaji. Benar sekali, Syekh, kami belajar mendalami ilmu tasawuf pada para ulama di sana dan meneruskan perjalanan ke Baghdad belajar mendalami ilmu fikih.
6: Sekarang kutambahkan nama Pangeran Walang Sungsang menjadi Abdullah Iman.
3: Duhai Syekh, aku pun ingin pula diberi nama tambahan.
6: Baiklah, untuk Nyai Rara Santang, kau kuberi nama Siti Sarifah. Oh ya, aku pun ingin menikahkanmu nanti di Mesir dengan iparku, Maulana Sultan Mahmud. Ya, pantas menjadi calon suamimu, Nyai Rara Santang. Bagaimana?
3: Aku akan sangat berbahagia. Aku yakin pilihan Syekh laki-laki yang soleh, yang insya Allah akan memberikan keturunan soleh.
0: Pernikahan Nyai Rara Santang dan Maulana Sultan Muhammad dilangsungkan di Mekah. Dari pernikahan mereka, lahir di Tanah Suci 2 orang putra, Syarif Hidayatullah dan Syarif Abdullah. Kemudian setelah putra mereka dewasa, Nyai Rara Santang membawa keluarganya ke tanah air.
3: Kudengar kau sudah membangun keraton Pakungwati.
2: Ya, Dik, ku buat keraton Pakungwati. Juga aku membangun masjid Pakungwati dan aku telah membuat pasukan tentara. Semua biayanya ku dapat dari warisan mertuaku, yakni Ki Gedeng Alang-Alang.
3: Benarkah Ki Gedeng Alang-Alang telah wafat, Kanda Walang Sungsang?
2: Benar, Dinda. Beliau memerintahkan agar aku menjadi penggantinya menjadi Mbah Kuwu Cirebon. Bahkan kedudukanku direstui ayah Prabu Siliwangi yang sudah mengetahui kesemuanya. Beliau memberiku gelar Sri Mangara. Hanya saja ketika kedudukanku telah kuat untuk pasukan tentaraku yang kubuat, aku tak lagi tunduk pada aturan kerajaan ayah. Aku tak lagi memberi upeti. Mereka memaksaku, tapi tak berdaya. Dengan seluruh ilmu kedikjayaanku, terutama ilmu cakrabuana dari guruku.
3: Ya, aku ingat waktu itu guru memberi gelar Pangeran Cakrabuana karena kehebatan ilmumu, iya kan?
2: Ya benar, Dinda Nyai Rara Santang. Oh iya, satu kabar lagi tentang kakek kita dari pihak ibu, yakni Ki Gede Tapa telah wafat.
3: Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Tentu ibunda kita Nyai Subang Larang sangat berduka. Padahal bunda sangat sayang pada kakek. Lantas siapa yang meneruskan tahta di Mertasinga atau Singapura, Kanda, jika Ki Gede Tapa wafat?
2: Itulah, Dinda. Mereka menyuruhku menggantikan tahta di sana. Namun aku menolak karena aku tengah mengelola pemerintahan di sini sebagai Mbah Kuwu Cirebon. Kau sendiri bagaimana kabarnya, Dik?
3: Putraku sudah besar. Syarif Hidayatullah sangat cerdas menyerap ilmu agama Islam di Jazirah Arab. Dan kini di Cirebon, Syekh Dahtu Kahfi meminta agar putraku kelak menggantikan beliau mengajar ilmu agama Islam seperti cita-citanya saat hendak menikahkanku pada Sultan Mahmud. Hanya saja sekarang ia tengah berduka karena istrinya, yakni Nyai Babadan, baru saja meninggal.
2: Aku turut berduka pada Sarif Hidayatullah. Bagaimana kalau aku akan menikahkan putramu Sarif Hidayatullah dengan putriku Nyai Pakungwati, putriku dari Nyai Endang Gelis?
3: Ide yang bagus, Kanda. Nanti kita bicarakan segera dengan Syekh Dahtu Kahfi.
2: Aku ingin kelak selain sebagai penerus Syekh Dahtu Kahfi, Sarif Hidayatullah, putramu ini akan menjadi seorang penguasa yang adil di keraton Pakungwati ini. Aku yang akan menjadi penasihat putramu.

0: Malam harinya.
1: Senang sekali kau mau menemuiku, Pangeran Walang Sungsang. Ada apa, gerangan?
2: Ya, Seh. Alhamdulillah, aku telah memerintah sebagai mbahku Cirebon selama 38 tahun. Kini, saatnya aku memohon restu untuk lengser menjadi penasehat.
1: Lantas apakah kau akan menunjuk keponakanmu Sharif Hidayatullah sebagai pemimpin nagari Cirebon, seperti yang sudah disampaikan Nyai Sharifah, adikmu padaku kemarin?
2: Benar, Seh. Sejak usia 22 tahun, aku berkuasa di nagari Cirebon sebagai Mbah Kuwu kedua, menggantikan Mbah Kuwu pertama, Ki Gedeng Alang-Alang. Kini, saatnya aku akan mengukuhkan keponakanku Sharif Hidayatullah menjadi seorang Sunan Gunung Jati, dan aku akan mendampinginya sebagai penasehat sampai sisa umurku habis.
1: Kau akan menjadi orang bijak. Akan kunamai kau Somadullah. Kau sudah berbuat adil sebagai pemimpin nagari. Tetapi, apakah kau berbuat adil pula sebagai pemimpin keluarga?
2: Terima kasih, Syekh. Kalau sebagai pemimpin keluarga, silakan tanya para istriku. Bagaimana Nyai Endang Gelis dan Nyai Mas Ratu Ratna Riris?
3: Tadinya aku belum yakin benar Kanda Walang Sungsang mampu berbuat adil. Namun seiring perjalanan waktu, ternyata aku telah menjadi wanita yang lebih dewasa. Dalam kesibukannya, Kanda tidak lupa pada kami, padaku dan putriku Nyai Pakungwati. Bukankah begitu Nyai Mas Ratu Riris?
4: Benar Nyai Endang Gelis. Aku sangat bersyukur mendapat suami Pangeran Walang Sungsang, meski sibuk dengan rakyat yang membutuhkan kepemimpinannya. Namun, Kanda Walang Sungsang tidak pernah lalai dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin keluarga.
5: Wah, Kanda Walang Sungsang benar-benar sayang pada keluarga. Yang ku tahu, bahkan Kanda Walang Sungsang juga sayang pada binatang. Bukankah begitu, Seh?
1: Betul sekali, Nyai Sharifah. Kini aku bahagia mendengarnya. Sekarang kita atur rencana penobatan Sharif Hidayatullah untuk menjadi sesuhun jati.
2: Terima kasih, Seh. Segera akan kubuat panitia pengukuhan agar prosesi berjalan lancar.
0: Demikian album legenda persembahan Radio Republik Indonesia. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Asisten produser Eli Yuliati. Teknik Bayu Yudhantara. Penulis naskah Herlina. Sampai jumpa.

0: kemawon lajeng dipun adaptasi kanthi raos lan suraosipun tiyang Jawi. Lah wonten ing wulan suro menika alasanipun napa menawi kok ora oleh ngenekke pesta lajeng mboten wontenaken ngadeke omah lan sanes-sanesipun menika amargi rumiyin menika rikala ing wulan suro menika para nabi-nabi menika ngalami pacoben mangkaten. Amargi ngalami pacoben ingkang awrat sanget lajeng tuwuh keprihatinan lan ugi wonten napa menika cariyos ingkang menika ugi mempengaruhi dhateng kabudayan tanah Jawi menika rikalanipun putranipun Sayyidina Ali ngikasan kalian Kusen menika kala semanten menika dipun perjaya ngaten menika. Lah awit saking menika lajeng ngurmati dhateng napa menika dhateng kaum-kaum ingkang ngraosaken nembe napa menika duh kita menika ngaten menika. Lah lajeng dipun napa menika nek wulan suro aja do ngadeg omah utawi ngadeg pernikahan lan sanes-sanesipun menika. Janipun menika menawi dipun suraos mawi raos ngaten menika ngaten menika. Nanging nggih wonten perkecualian ingkang naminipun hukum menika mesti wonten perkecualian. Umpaminipun kok dilalah wong kok lair suro arek ngadeg omah. Nah menika nggih saged-saged mawon kados Mas kula ingkang lajeng menika lairipun dinten suro umami ajeng ngantenaken hajat ke napa kemawon nggih nggih saged-saged kemawon menika pituturipun tiyang sepuh rumiyin mekaten menika. Pilih ngaten
1: nggih jengkeng kayut kalian kalau Pak Darmo nggih bubur suro.
0: Oh nggih kayut kalian bubur suran menika terus niku kayut kalian menika wau wonten napa menika kahanan ingkang lajeng tuwuh napa ingkang nyedhiaken kalawau lajeng kita menika kedah enget dhateng leluhur-leluhur kita ingkang sampun muksa utawi ingkang sowan wonten ing kasidan jati kalawau kanthi ngawontenaken bubur suran kalawau. Lah menika wonten napa menika biasanipun menawi kula ingkang sampun nate kula lampahi wonten napa bubur abang putih lajeng ugi wonten ingkang nate dipun damel menika manca warna menika manca warna nggih ngawruhi dhateng nafsu kita ingkang sekawan lan panceripun kita menika dados wonten nafsu amarah, nafsu lawamah, nafsu sufiah, nafsu mutmainah ingkang menika dados panggiri godha ning ugi saged minangka kanca kita anggen kita menika badhe marak sowan wonten ngarsanipun Gusti. Terus janipun variasi nggih mbabakan napa menika menapa ingkang kedadipun napa dalaken pinangka ubur rampe menika variasi saben-saben napa wilayah menika benten-benten mekaten.
1: Nggih
0: mbok pilih ngaten.
1: Nggih matur nuwun rawuhipun nggih kula Bapak Darmo kalian Pak Kemijan. Salajengipun menika sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking Mas Lilur wonten ing Bantul. Inggih sugeng dalu rama kula pamidhangan pendopo saking Bantul badhe nyuwun riso menapa faedahipun mubeng beteng kraton malam setunggal suro kangge nguri-uri budaya kraton menapa kangge menarik wisata. Mekaten matur nuwun inggih matur nuwun Mas Lilur menika kalian menelpon kula tampi sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo Mas Diman.
1: Nggih sugeng dalu monggo menika Mbah Noyo.
2: Wis Mas Diman.
1: Nggih, monggo monggo Mbah Noyo saking Gunung Kidul.
2: Nggih. Nang pancen peso menawi ulang suro menika nawak kepalan ngamakaken pengawasan yasinan.
1: Nggih.
2: Mekaten niwan Mas Diman.
1: Nggih, matur nuwun Mbah Noyo nggih wonten ing Gunung Kidul. Nah, wonten Mas Lilur kalian kalau wau Mbah Noyo. Monggo. Menawi wau
3: Oka utawi Mas Priyati monggo. Nah, asma Mas Lilur niku menawi kula sangat tepang menika.
1: Oh nggih.
3: Nggih. Mas Agus biasa teter nika. Nggih, Mas Lilur. Nggih. Matur nuwun rawuhipun nai mitrat kula mrawipun gayutaken iki wisata apa iki tradisi.
1: Nggih.
3: Kali-kalipun
1: ngaten.
3: Amargi sak menika nika nggih kathah ingkang piyai-piyai mubeng beteng nika orang ora padha karo mbiyen. ingkang kata-kata lari-lari enggal, lari-lari nem, niku ora remen to. Sak durunge kemudian memahami budaya Jawa yang sebenarnya, maka mengenal dulu, sehingga kemudian iki tradisi wisata ya, disebut wisata bisa. Karena faktanya, kenyataannya, kasus nyatani pun ingkang mubeng beteng ini kok warni-warni. Warni-warni lan kula manggen wonten jeron beteng kampung Mangunegaran. Nah ini tanggi tepalih ini kok mubeng beteng ini kok nggih pangajapipun warni-warni wonten ing estu tradisi nguri-nguri budaya wonten ingkang ya ngeterke kancane. Terus ya sakit, wisata sakit.
1: Ngaten.
3: Karena faktanya, kenyataannya, kasunyatani pun nggih wonten Lebet Beteng, kula penduduk Lebet Beteng niku nae nggih wonten tradisi ingkang piyai-piyai sepuh tasih nguri-uri maknane mubeng beteng itu piye ta pemisu tadi. Itu kan mencoba untuk merefleksi diri sebenarnya. Dan yang disebut Sasi Suro itu kan kemudian karena Jawa itu seringkali memaknakan sesuatu apapun, termasuk kalau mau jenang, bubur, dan sakpiturutipun itu ora iso dimaknake menawi wujudipun gumantung nai bubur kalau bubur kalau nggih wujudipun nggih ing kampung kuwi, ing dusun kuwi ana apa? Ya. Terus unsure apa sing digawe bubure kuwi mirunggan, artinya ya miturut kampung kono piye. Margi boten buburipun, boten unsur buburipun ning komunikasinipun wonten tanggi tepare amargi iki urip guyub rukun, ini kisasi suro iki kudu refleksi bareng niko makno. Kalau bubur itu unsurnya harus apa itu gumantung kalian tradisi dusun mriku. Terus mirunggan sangat lajeng gegayutan suro malih kalau ora wonten mubung beteng kalian ingkang kaping kalih menapa
1: ing wonten ing Mbah Kemijan kalau wae nggih. Mbah Kemijan menika gayut kalian wonten ing bulan suro menika menawi ngawontenaken pengaosan lan sanesipun menapa menika pikantuk ngaten.
3: Menika nak budaya Jawa kalian budaya Islam ngaten. Kali-kalipun kagungan paugeran piyambak-piyambak. Lan Jawa menika rak Jawi dijukuk luwese menawi wonten adicara ngaten nampaknya Jawa itu masih mampu menerima. Kados Mas Supri kala wau sasi suro kamasku lahir njuh piye. Nah lajeng wonten cara-cara ingkang lajeng dipun krenah. Jawa menika luwes ngaten Mbak Wonai.
1: Ngaten. Nggih. Sebri, matur
4: sembah nuwun. Babakan menika babakan tradisi utawi menika wisata nggih.
1: Nggih,
4: gayut kalian menapa lampah mubeng beteng menika nggih sampun ingkang kula aturaken kula wau janipun menika gayut kalian spiritualitas Jawa. Supadosipun kita menika wangsul dhateng kesejatian mekaten. Ewadene wonten sisi wisatanipun menika janipun menawi badhe dipun lampahi menika nggih mubengipun menika nggih dipun damel sak sampunipun mubengi wa lajeng mubeng nengen menika kangge kadonyan tegesipun nggih ya monggo-monggo wae sing arep ngalap berkah kadonyan ya iso ning carane nggih melampahipun mubeng manengen ngaten menika menawi menika tradisi lho nggih tradisi ingkang sampun lumampah para pinisepuh kala rumiyin ngaten menika lan sak menika nggih kathah-kathahipun panci sampun napa dipun gerit-gerit wonten ing wisata menika kathahipun malahan ngaten menika soalé napa mungkin nginjuk dingge damel napa menika konten-konten ngaten menika ingkang lari-lari aneh menika nggih mboten lepat supadosipun mungkin nggih saged napa mbih kangge si arutawi dakwahipun napa miku susipun tradisi Jawa menika. Engkang gayut kalian apa amalan yasinan lan sanes-sanesipun tentunipun kita menika nggadahi pageran anglarasi ing tirta hayu kongsi kentir. Tegesipun menapa nggih kita menika saged menyesuaikan diri. Wonten ing pundi omya ing jaman sauger menika mbeta kesaenan menika nggih sae-sae kemawon.
1: Nggih.
4: Pamila kita Arab digarap Jawa digawa tegesipun yo ada budaya Arab niku nggih kedah dipun adaptasi nanging mboten dipun telan mentah-mentah nanging dipun sesuaikan kalian kebudayaan lokal.
1: Nggih. Nggih, matur nuwun nggih kalau wau sampun kepareng rawuh panjenenganipun Mbah Kemijan kalian panjenengan penipun Mbah Noyo matur nuwun. Salajengipun menika saking Ibu Yasinta Maria wonten ing Kembang Nanggulan Kulon Progo. Kula menika rumiyin asring nderek upacara mulampah mubeng beteng. Namung sak menika rening sampun umur 89 taun menika mboten dipun parengaken. Nah, prayogi menika pun gantos kanthi lampah priatos kados menapa? Matur nuwun Ibu Yasinta Maria wonten ing Kembang Raja Nanggulan Kulon Progo. Nggih. Tersundi Mas Priyati.
4: Nggih, matur sembah nuwun Ibu Yasinta. Dados tiang Jawi menika kiblatipun menika janipun mboten tebih menawi wonten serat napa Hidayah Jati menika kiblate wong Jawa niku wonten 3 inggih menika Baitul Makmur, Baitul Muharram lan Baitul Muqaddas. Menika saestunipun wonten salebetipun menungso. Tegesipun menapa lemu beng beteng niku mboten kedah dipun lampahi kados dene ingkang sami kiat menapa fisikipun jasadipun nanging saumpami kita menika sampun mboten saged nglampahi ngaten nggih. Kita nglampahi kanthi wonten ing dalem mawon nggih saged umpaminipun mubeng griya kita piyambak-piyambak menika. Awit menika napa menika ingkang kasebat bait-bait niku wau niku griya janipun pramila griya kita piyambak tegesipun nggih jasad kita piyambak menika lah sak lebetipun jasad menika wonten papan ingkang pinangka pasane dan sudi utawi pangibadahan tegesipun menapa nggih monggo kita badhe muter rosario napa kados pundi amalan-amalan ingkang sampun dipun lampahi piyambak-piyambak menika saged dipun lampahi wonten ing dalam piyambak-piyambak
1: ngaten nggih. Matur nuwun nggih Ibu Yasinta Maria ingkang wonten ing Ngrojo Kembang Nanggulan Kulon Progo. Salajengipun menika alu sugeng dalu.
5: Sugeng dalu pendopo sugeng dalu Mas Sugi Mansoho narasumber ingkang
1: sugeng dalu.
5: Kula nggih midhangetaken selalu absen Mbah Suro Trisik. Kula menika kok lagi kepencet babagan judul suro menika. Nggih, lahir kula menika setunggal suro. Sibok kula menika anggar setunggal suro menika ndamel ki sajen kagem kula. Terus kula mboten nangsal kenten pundi-pundi. Nah, menika nggih kula pitados. Sepriki nggih kula tetep pitados, terus kula tanglet kaliyan simbok. Suro ki kok mesti disajeni to mbok aku kok ora luwono ndi-ndi. Suro ki sasi ini ngoni Mbah Nyai rasa nanti-nanti ya menikah pripun angini pun kulo nanggepi di sisi lain kulo ngih pitatus di sisi lain kulo ngih rodo mangu-mangu tapi gandeng kulo tiang Jawi ngih tetep kulo ngikuti nopo sarani pun tiang sepuh kulo tiang sepuh kulo menikah tiang sepuh sing ngertos gampanganipun ngati-ati ben supados paling keselamatan. Nyuwun tanggapanipun mekaten Mas Sugiman Posoho narasumber. Matur suwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu matur nuwun Mbah Suro wonten ing Trisik Kulon Progo. Inggih. Inggih kados pundi menawi ngaten menika.
3: Menawi kula rumiyin nggih.
1: Nggih.
3: Nek kula Jawi Jawa itu dijupuk maknane dijukuk biji utawi nilene jadi laku kuwi mung serono lajeng menawi kalau wonten aku lahir suro e wong tuaku sok nyajeni aku. Nah menawi kita pendet maknane pun kuwi ora lunga-lunga kowe aja nang ndi-ndi, wong iki tak sajeni. Sanes sajenipun ning donganipun. Mai donga lajeng ora ndi-ndi kuwi nai cara matematik peluang slamete akeh. Mergo ora ndi-ndi. Nanging nilai kang inggil malih nggih menika lah sasi suro itu Jawa. Nek wong Jawa ing sasi kuwi padha cecawis dedonga prihatin. Mula kabeh ya apik nek kemuti kabeh Jawa kuwi prihatin, apa wong liya juga prihatin ing sasi suro kuwi. Dados maknanipun aku ya melu Mbah sinten pokoke?
1: Mbah Suro.
3: Mbah Suro kalau nggih aku ya melu manut. Ya, iya sae. Menawi lajeng kepeksa tindakan ngaten. Iya pun pendet nilainipun ya ora apa-apa. Ning kan lajeng ngati-ati wong neng omah didongake wong tuane. Lajeng nika gegayutan kalian Nai Jawi ini kok rak maknonnya perilaku akhirnya kan kemudian ketika disajeni maka orang kemudian yang disajeni eling yang eling jur nek lungo mesti ngati-hati nek ngati-hati mesti selamat jadi boten ora kena lungo-lungo itu jur dekem boten nanging iye wonten pangati-ati mulai tindakan kepeksa tindakan makaten
1: matur nuwun jenenganipun Mbah Suro kalau mulai Mas Supriyati wonten
4: nggih
1: tambahan monggo
4: nggih terus mbok pilih kalau mbiyen menika tiyang sepuhipun menika napa nggih mboten asal medal-medal menawi wonten ing tanggal setunggal suro mergi menika pas kalian netanipun nggih atas wonten ing netanipun menika lajeng kapuri tirakat sepadosipun napa menika kangge meningkatkan pemahaman tentang diri lajeng napa menika supados kita menika calak dateng Gusti mbok bilih mekaten lajeng kanthi sarana menapa nggih dipun kawruhi kanthi wontenipun napa menika damel among-among ngaten menika among-among menika biasanipun nggih ingkang napa gayut kalian napa menika kados pundi umpaminipun wonten napa menika manca warna mamenipun kembang manca warna menika kangge nggambaraken niku wau babakan nafsune menungso niku wau lajeng wonten telur mameni telur niku telu babakan telu mergi telur tigan tapi babakan telu napa supados mengenal tiga jagat menawi rumiyin wonten bur bah swah lajeng wonten guru loka jana loka indra loka lajeng wonten napa menika napa menika eka manggura di manggura trimanggura ngaten menika terus supadosipun kita mengenal tiga jagat jagat bawah jagat tengah jagat atas ngaten menika lan sanes-sanesipun terus ubur rampe menika kedadipun waos sekarang ten tiyang Jawi menika mboten menawi menapa nggih pangandikan kata pangandikan ning mawi bukti mawi lampah nggih menika kanthi ubur rampe kedadipun waos mbok bilih ngaten
1: menika ketinggalipun gayut kalian ingkang rawuh menika nggih saking ketinggalipun Pak Doni yang ada di Bandung Jawa Barat selamat malam. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber, saya Doni asli Bantul tapi sekarang di Bandung Jawa Barat. Mau tanya, kalau dulu saya dengan orang tua saya tentang sesaji di bulan Suro itu tidak berani bertanya. Tapi sekarang untuk anak-anak saya bahkan cucu-cucu saya, hal seperti itu kan harus saya jelaskan supaya tidak salah dalam mengartikan. Nah, bagaimana cara kita mengartikan atau menjelaskan kepada anak cucu kita tentang arti atau nilai-nilai yang dikandung dalam suatu sesaji atau sajian di bulan Suro itu. Terima kasih, salam budaya. Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Mas Doni yang ada di Bandung Jawa Barat, nggih. Monggo, Kang tapi Mas Priyati monggo.
4: Nggih. Ya, terima kasih Mas Doni atas pertanyaannya. Jadi saya akhir-akhir ini memperkenalkan dengan namanya Romo Tambak ya. Kalau Romo dalam wayang itu Romo Tambak. Kenapa? Karena di situ itu Prabu Rama untuk agar Wadyabala atau prajuritnya itu sampai ke Alengka Diraja itu harus melewati apa yang namanya lautan. Dan itu harus ditambah karena para kera, pasukan kera ini tidak bisa menyeberang tanpa adanya tambak tersebut. Nah, itu kita ambil makna simboliknya. Bahwa apa itu anak-anak muda seperti Anoman, Nom-Noman itu memang kalau tidak dijembatani untuk masuk ke ilmu rasa, ilmunya Rahwana itu kita akan sulit sekali. Sehingga apa? Ini perlu diberikan jembatan agar supaya antara akal dengan rasionalitas dengan rasa ini nyambung. Nah, jadi literasi itu dalam rangka anak-anak muda biar memahami apa yang dimaksud oleh orang-orang tua kita. Pertama diberikan pengertian dengan modelnya tringo ya. Tringo itu dari kata ngerti, ngelakoni, dan ngerasa. Oke, untuk pertama kali agar dia memahami ya kita berikan pengertian. Nanti kalau dia melaksanakan baru dia akan mengetahui, oh ini toh maksudnya, oh ini toh yang dimaksud oleh orang tua saya. Mungkin seperti itu.
1: Pak Uka, penuh tambahan, monggo. Kayut kalian menikah.
3: Menai putra putri zaman sak menikah menai menggunakan logika ilmu pengetahuan. Lajeng karena Jawa akhirnya kemudian bertanyai kok kembang karepe apa, menyan karepe apa, dan sebagainya. Menai kulo margi Katolik ini kok tasih wonten ukupan-ukupan ono kebul ono serono gampil. Nah, sederek muslim mbok nai karena alat-alat itu sudah kemudian dicoba untuk tidak digunakan. Akhirnya kan kemudian ya dikembalikan kepada logika dasar bahwa laku apapun dengan alat apapun dengan media apapun, kalau Jawa mungkin ono kembang ono dan sebagainya, itu kan sebuah sarana. Kalau mau dilogikakan sebenarnya di dunia modern ya wangian itu punya manfaat apa? Penarik. Jadi kalau kemudian kita mau menjelaskan kepada anak-anak dengan logika modern, nampaknya ya kemudian ambil makna-makna modernnya dengan memaknakan lagi misalnya kembang wangi, nek kowe wangi seneng ora? Seneng. Kalau seneng ya ini berarti punya manfaat. Bentuknya apa? Bisa konsentrasi. Nah, sajen kuwi ya konsentrasi. Carane wong Jawa neng ning meneng. Kuwi kan kembang wangi, terus abang putih. Abang putih nek negaramu apa? Gendira, gendira apa? Ya rasa memiliki. Nah, kuwi iki Jawa. Soko getih abang karo atimu putih ya murga mulane kowe kudu sing laku kaya sajen iki. Jadi memang kemudian harus dihubungkan antara hal-hal baru yang kemudian menjadi bagian dari hidup putra putri panjenengan dengan hal-hal nilai-nilai yang terkandung dalam makna sajen. Karena sebenarnya orang Jawa itu tidak selalu kemudian mistik, ada menyan, ada wawangian dan sebagainya, ada sajen. Itu kan orang nyajeni sing tunggu, tapi nyajeni makna ngaten. Matur nuwun.
1: Nggih, matur nuwun. Wah, istunipun tasih kata menika sutresna budaya ingkang kepareng rawuh namung rene winates sing medal. Mbok menawi wonten pangandikan, pangajab, panggadang gayut kalian andaran dalem menika, monggo kula aturaken medalipun Pak Ukarmien, monggo.
3: Nggih, matur nuwun. Sejatosipun kula nderek taman sesaji nika nembe ning lajeng pun warai pun pulang kalian bapa-bapa Eko, Bapa Supriyadi ingkang sanget pono ing pamawas Jawi, kula dados kepengin lan kalau rumian kula nggih sinau wonten sastra Jawi. Pramila menawi kita sak menika rembakan ing kanthi riyaran kelir aling-aling apa sing kudu disiapke ing sasi sura, apa sing laku-laku sing dilakoni Jasi Suro mbok menawi nengko maknanipun baliyo wong jaman iki wong nek mawi Mas Supriyadi menika nek mobeng beteng nengen iki kadonyan ya rasa-rasanya bahwa hidup kita terlalu banyak yang seperti itu. Makanya kemudian Jawa ngerti Jawane, Jawani Bali. Lan ing Sasi Suro kuwi saat ing maknanipun ngaten wani menawi kula cin ngaten.
1: Mas Supriyadi monggo.
4: Inggih menawi kepareng kula badhe maosaken gurit kangge panutup
1: wonten. Inggih.
4: Dalu niko.
1: Monggo monggo.
4: Suro surasane wani. Wis wancine gilir gumanti gumulinge rodo kala yaksa. Cokro manggilingan. Suro surasane wani. Wani urip, wani mati. Mati sajroning urip. Urip sajroning pati. Eling mulane, eling wasanane. Nandur bakale tuwuh, tuwuh bakale ngunduh. Lumuh makarti, nompo bilai. Suro, surasane mesu rasa. Rasa risi, lamun uripe rusak. Rasakno, ojo kemrusak. Lega lilo legawane ngati pasrah sumarah mring yang witi jamasen pusakamu yo empu sakamu pusakaku yo empu sakaku empu eroso kuoso ngrumangsani aku dudu sopo sopo amung kawulo kang ngawulo Gusti Pangeran bagus ing ati kumawulo ngawulo ing pangingiran kirab budaya iki lurap gayuen kanthi budi lan daya jamasen ilat yo tombakmu keris bab sinengker kang winaris yo duwung, yo kang duweni awang uwung. Warang kanono, warangono. Suro, surasane perwiro. Joyo ing uboyo, menang ing mamenang. Menang ing pawenang. Pono ing ragane, bali kedirine. Resik sendang kamulyan. Resik sendang kauripan toto titih tentrem karto rahayu gemah ripah loh jinawi cepak kang kajongko tumus kang kasetyo matur sembah nuwun.
1: Injih matur nuwun Ki Supriyadi, matur nuwun Pak Uka, rawuhipun lan tansah kula tenggo rawuh panjenengan ugi kadang-kadang saking Taman Sesaji Nusantara sanesipun. Mekaten sutresna budaya atur kiyaran pendhopo ing dalem menika ngambali atur mugi murakabi ing wusana sugeng pepisan pinanggih malih wonten ing kiyaran pendhopo dinten candhaipun. Nuwun.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Mbak Yu, sudah tahu tentang Jeng Laras belum?
1: Wah, benar-benar berubah, Mbak Yu.
0: Apa? Apa yang berubah?
1: Itu loh, hampir tiap hari, Mbak Yu. Dia itu beli peralatan elektronik. 2 hari yang lalu, kulkas bermerek datang.
0: Wah.
1: Terus, tadi pagi, waduh, TV flat, mesin cuci, kulkas yang bagus-bagus.
0: Astaga.
1: Dikirim. Ini sudah jelas, Mbak Yu. Suami Jeng Laras itu korupsi.
0: Hah? Suami Jeng Laras korupsi?
1: Tapi belum terbukti sih. Terus minggu lalu, sekeluarga piknik keluar kota. Dan kemarin, mereka itu...
0: Wah, tidak bisa dibiarkan ini. Ayo, kita beritahu ibu-ibu lain agar waspada. Bisa-bisa lingkungan kita tercemar karena ada warga yang korupsi.
2: Ini ibu-ibu sedang sibuk ya?
1: Mas RT datang. Ini loh Mas RT, kami itu curiga keluarga Jeng Laras itu korupsi. Wah, bisa-bisa cemah kampung kita Mas RT.
2: Loh, kok ibu-ibu bisa menduga korupsi? Apa dasarnya?
0: Lah, sudah jelas toh Mas RT. Sering belanja peralatan elektronik, piknik keluar kota, beli motor baru.
2: Walah, ibu-ibu itu. Lah, suami Bu Laras itu kan sekarang bekerja sampingan sebagai sales elektronik. Selain penghasilan tambahan,
0: Hah?
2: Otomatis ada pesanan yang diantarkan ke rumah, toh.
0: Astaga.
2: Nah, kaget kan? Tolong ya ibu-ibu, jangan mudah berprasangka dulu. Kasihan toh keluarga Bu Laras. Ingat loh, jaga kerukunan antar warga.
0: Aduh Mas RT, hampir saja beritahu kalau keluarga Bu Laras itu korupsi.
2: Nah, lain kali diselidiki dulu ibu-ibu. Jangan asal menduga dan bergosip.
0: Iya, baik
1: Mas RT.
3: Mari kita jaga kerukunan di lingkungan kita. Menjaga kerukunan menjadi bagian dari jiwa nasionalisme bangsa Indonesia. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

Ingkang kapiar somniko, kiaran programa 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 2 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Masih wontening kiaran mirunggan keroncong program 4 RRI Yogyakarta sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang dereaken. Selajengipun menika sugeng dalu saking Pak Narto Indro wontening Bekasi Jawa Barat. Keroncong hanya engkau Mas. Kintun kagem yang Sasminto, Bu Nani Bajuri, Mbak Andin, Ibu Widyaningsih, Kulon Progo Yumudo, Mbak Kristin, Romo Yuwono, Mbah Noyo, Pak Sardio, Pak Pur Kendeng Rejo, Mbah Jati, Mas Yudi, Bu Bedari Umo, Bu Dwijo, Bu Andri Sendowo, Yusirup, Mbak Yeni Patuk, Bu Wakianti, Pak Haji Ngadiono, Mbah Riono, Pak Tupar, Pak Sunardi Mursari, Ki Joko Budu, Kang Gilas, lan kagem sedaya kemawon. Matur nuwun inggih, matur nuwun Romo Narto Indro rawuhipun nggih. Sawingkengipun lalu sugeng dalu mirunggan kroncong.
1: Sugeng dalu mirunggan kroncong. Sugeng dalu masuki mantu Nuruseto.
0: Monggo Pak Tupar.
1: Salam kagem Putu Ijo, Bu Agianti, Sirup.
0: Nggih.
1: Yumudo, Bu Supriyati, Bu Tarmi, Bu Nani, Bu Mami Sartika, lajeng Lek Kono, Mbah Noyo. Mbah Noyo, Mbah Mustanjung Pinang, Pak Bambang Sutarno Purworejo, Bopo Kasiono Mbulawen. Pak Damaskus saenipun kagem sedaya kemawon. Nek wektal nyandak kula disetelke nganu Mas Giman. Dewi Murni.
0: Ngaten.
1: Nek wektal nyandak kula nderek Mas Giman mawon. Kagem Mas Giman sugeng tugas ngantos paripurna sak mangke lan mbok pilih kundur ngantos satos selamat wilujeng pinanggih keluarga. Mbok pilih ngaten Mas Giman
0: matur nuwun. Matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih. Sawingkingipun Pak Tupar halu sugeng dalu.
2: Giman benul seta mami sartika jauh sudah nih kalau kintun kagem adik kalau tutik sudir saturi Mbah Noyo, Buswijo Mbah Andas Moro, Mas Rian Peyek terus Mbah Mandore Polen, Mas Wonderful Saipul terus kagem Pak Mbah Yanto, Stoyo Yanto Mbah Damaskus, Mbah Giman, Mbah Supriyati Mbah Nani Bajuri Mas Pak Sarjio, Mbak Tarmi, Pak Supoyo,

menang tanpa ngasorake. Tembung menang tanpa ngasorake iki mengku teges menungso kudu darbe watak anda pasor jroning pasrawungan kanggo gayuh kasiling kegayuhane ora kudu dadak nganggu ngarani nguciwani lan nguasani wong liya. Kaajab menungso tansah ajen kinajenan sak temah bisa runtut lan rukun lakune tanpa darbe rasa duwe mungsuh utawa dimungsuhi.

Sebagai tempat berkumpul para pelajar dari seluruh Nusantara, Jogja dikenal sebagai kota wisata. Dikenal juga sebagai kota budaya. Akankah kita biarkan semua potensi itu? Atau kita abaikan tanpa memikirkan kelestariannya? Semua itu untuk kita, untuk masyarakat Jogja. Mari kita jadikan Jogja kota yang berbudaya, kota wisata yang selalu memperhatikan nilai-nilai dan norma kehidupan.

Yang tua orang bekami.

0: Muka, muka, besok eng tembenya, jatya dan mokeh bakti ini, sepisan mereng yang aku. Iku ingkang agawe urip kapindo mring wong tuwa lantaran uripmu kesang aneng ngalam donya trimring guru sedulur tuwa tumuli sanak kadang sobatnya abya pegat panuwun mring Gusti siang dalu tansah ketindak nda mangkene ta panuwune duh Allah pangeranku mugi dados nobatan mami miwah sedaya putra keluarga taan kantun kalebetna golongannya para tiyang darping ilmu lancang betik mugi Allah ngabulno mekanten Pak Diman Soromo wonten kekarangan pun kula nyuwun pangapunten matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Namung nyarwe setunggal tembung
1: nggih
2: mboten avyo ning ajwo mboten yo ning wo ajwo
1: nggih
2: dados yen dipun singkat yo ngaten Pak wingin niku Pak mboten avyo ning ajwo
1: ngaten nuwun nggih matur nuwun Pak jinten kula Bapak
2: jumingin
1: nggih. Injih monggo salajengipun monggo ingkang kepareng rawuh tasih saking dalem kula cawisaken saderengipun kula aturaken ingkang paling kinten
2: ten dalu monggo.
1: Halo.
3: Sugeng dalu maca batang.
2: Injih Bu. Bu Sri
3: nggih. Romo KMT Projo Swasono.
2: Injih.
3: Lho Bu Sri utami badhe nderek ngregengaken.
2: Monggo.
3: Assalamualaikum. Badhe nderek nyekar mijil Mas Diman Romo.
2: Monggo.

0: Yo ero en Calé, con caquizón a tor. Makasan Romo, Sukinantin Orsiston, Ikan Boto, Ikan Saket Keluatoran,
1: Ikan Tarbisir.
0: Derek Cinten salam deh Romo.
1: Monggo.
0: Ye kakem ibu KMT Projo Swasono Indah.
1: Matur nuwun. Eh menika mirengaken menika wau.
0: Ye Mbak Riat nyeneng rum ing dalem ugi. Ye. Kakem Bapak Azhari Romo Singationo, Bapak Triharjito, Romo Heri Sarjono. Romo Yu Kirukon Merdo Jo Romo Tujo Subagyo Bapak Anton Rianto Bapak Kasliono Imbulawen Bapak Krikaton Mbah Suro Bapak Supoyo Ibu Yayu Kweni Jo Bunda Dijo Ibu Supriyati Ibu Adianti Jomboten kesuban Budi Marto Saronto Joho Katan Kulo Sepuhanen Joyo Joho Poro Miyarso Ingkang Semen Midangetaken Wonten Acara Mojo Padalu Meniko Wonten RRI Tru 4 Nyanyi Jokarto
1: Inji
0: Jakem Romo Prasono
1: Inji
0: Romo Mantinur Sito Sugeng ngayai tugas ngantos paripurno mangke.
1: Matur nuwun.
0: Wekdal kula kondhuraken matur nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Ibu Sri Utami nggih. Inggih, salajengipun kula aturaken ingkang kepareng rawuh wonten ing studio menika monggo Bu Chandra.
2: Inggih, sugeng dalu Masuki Mantwinurseto.
1: Inggih, sugeng dalu matur nuwun.
2: Inggih, sugeng dalu Ki Rama Praja Swasono. Dinten Setuwage 27 Mei kalih dasa warsa kepengker. Ngayogyakarta lan Jawa Tengah ke Taman Lindu Gedhe. Wolong dinten candhakipun tanggal 2 Juni 2006 Rama Praja ngripta sekawan pupuh Asmarandana Sinom Dandang Gula kalian Megatruh ngingingi prastawa menika minangka saksi sejarah. Mas Sugiman dalu menika kula badhe ngaturaken Asmarandana kapetik saking Lindu Gedhe ing Ngayogyakarta lan Jawa Tengah.
1: Inggih.
2: Karipta dening Kanjeng Mas Tumenggung Praja Swasono.
1: Ngaten inggih, monggo-monggo.
2: Kula wiwiti nggih, Mas.
1: Inggih.

tlatah ngayogya ugi Jawa Tengah datan kanton akeh warga kang tiwas tan segedik nandang sakit uga kurban bondo dunyo tan pinetan duh Gusti pangeran hambo mugi paduka melasi paring tambah kekiatan tumrap kang nandang prihatin dene kang angemah

Jawa Tengah uga tan kali bondo kelawan nyawa dadi kurbanipun omah rubuh lemah bengkah samyo tiwas tan sekedhik nandang sakit Gusti paring pacoban panyuwunku kunjuk marang

0: Inji matur nuwun Mbak Susmi Hartati inji sampun kepareng paring kintun sekar utawi tembang sinom. Salajengipun monggo katuraken dumateng Romo Tujo Subagio rawuhipun monggo.
1: Assalamualaikum. Sugeng dalu Pak Sugiman Dwi Nurseto.
0: Yes,
1: sugeng dalu Romo KMT Projo Swasono. Kula Tujo Subagio Bambang Lipuro badhe nderek nyekar kinanti kalih podo pun sambet dandang gula setunggal podo. Mana

enak-enak. Ewa-ewa mami.

ternak enak bangkit, nginak enak mereh keramat.

Robot Nora ngopo Jarwos uning mereng ungkrat.

0: Makaten Pak Sugiman Dwi Nurseto. Makaten Romo KMT Projo Swasono. Matur nuwun arek wedalipun.
1: Matur nuwun Romo Tujo Subagyo. Wonten ing Bambang Lipuro. Selajengipun monggo Kirsi Seto wonten ing timo monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Sugeng dalu nak Mas Sugiman Dwi Nurseto. Salam karahayut. Katon terman cara kawulujengan mugi kancah kasaliro dumateng Mas Sugiman Dwi Nurseto. Telas toyo kula ingkang ngayahi jejiban wonten ing RRI Prumpat Ngayogyakarta ing dalu menika. Salam sungkem mugi katresnan pun Rama Kanjeng Mas Tunggung Raja Swasana.
1: Nggih, tenun.
2: Bareng rawuh lenggah wonten ing studio.
1: Nggih.
2: Keparenga kula badhe ngaturaken upah micil nglajengaken ingkang kolomben sampun pengket. Bareng kula wiwiti nak masuk
1: kemawon. Monggo, nggih.
2: Nggih, matur nuwun. Andap inggil derajat puniki mung gelar sayetos sugih miskin mung kebyar lahire tan pinopo neng ngarsa neng gusti kang tinimbang yakti kenging amalipo rumongso lamun sira suke tinatar yang

lamun siro lali purwonguni temah asor putih ambek kumalungkung.

0: Chinakat yang manon lamun siro bakti netan supe angkung tansa hama muci gusti pasrah tulus ngati pasti mangge ayu makata nak masuk iman sinar sito sekar mencir yang sakit kula terakan berpilih kata kekirangan pada kekatuan ikun saya setu kula nyun kuming samudro pangat sami kula terakan cuma dengan pun Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Sasono Romo Mugi Santoso Mugi Romo Parsono Intang Andeko Lajeng Romo Kasyono Intang Lenggawan Pening Mulawe Lan Mugi Mboten Kesupen Katur Poro Konco yang Pamulangan Mocopat Intang Merikini pun Dalu Meniko Nyawici Kalian Masuk Imang Dwi Nur Seto
1: Inji
0: Makatana Masuki Mantun Seto Wabdal Katur Kunjul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Kirsi Seto Inji. Selajengipun monggo menika kula aturaken kagem panjenenganipun Ibu Wagianti Sugeng Dalu. Matur nuwun rawuhipun monggo.
2: Assalamualaikum Sugeng Dalu Kanjeng Rama KMT Praja Swasana Ugi Mas Ugi Mantri Nur Seto. Kula badhe nderek nyekar pangkur kalih padha.
1: Monggo

0: Makaten Kanjeng Rama KMT Praja Swasana Dimasukiman Twiner Seta.
1: Nggih.
0: Menika kakinten kagem Bunda Dwija, Bapak Heri Sarjono, Bapak Sri Katon, lajeng Kirisi Seta, Ki Kumbakarna, Bu Sri Utami, Bu Tini Niti Prayan, ugi Bapak Kasiono wonten ing Bolawen. Prayoginipun kagem sedaya kemawon. Oh nggih, Kanjeng Rama Tujuh Subagyo lajeng Rama Ngadiyana lajeng Kanjeng Rama KMT Praja Swasana. Matur nuwun sugeng dalu.
1: Sugeng dalu. Matur nuwun. Bu Ngadiyanti sampun ngepareng rawuh nggih. Selajengipun monggo menika panjenenganipun Bapak Heri Sarjono kepareng rawuh.
2: Sugeng dalu Raimah Sugiman Dwinur Sito.
1: Nggih, sugeng dalu.
2: Sugeng dalu Rama Kanjeng Mas Tumenggung Raja Suwasana.
3: Nggih.
2: Nuwun sewu. Kula badhe nderek ngaturaken sekar Widilegregut tigang podo.
1: Nggih.
2: Pareng kula awiti.
1: Monggo
3: monggo
2: Jepang.

Kersening yang menon ingkang nampi siklawan berkait.

Rnodrunengka le tiang sepuluh.

ตั้งกาปิชีปีชี

Tabang bayi engkang lakya lahir tumuli pinondrong inaringan nomo kekasih.

사미오 암무지 마레 라

0: Mekaten Raimas.
1: Nggih.
0: Sekar mijil gerku 30 ingkang kula aturaken.
1: Ngaten.
0: Kepareng kula badhe kintun salam dhateng para kadang. Dumateng Bunda Tejo ingkang pidalem ing Karangmojo. Dumateng Bapak Eri Wening Purnama. Dumateng Bapak Parsono. Dumateng Ibu Wagianti. Dumateng Ibu Sri Utami. Ibu Yanuarsih. Ibu Supriyati. Bapak Sri Katon. Bapak Triajito. Bapak Sinal so Bapak Gandung ing Medari Sleman. So dumateng sedaya sutresna budaya program 4 RRI Ngajakarta ing pundi kemawon. Dumateng Rama Kanjeng Mas Tumenggung Praja Suwasana. Kula ngaturaken matur nuwun. Dumateng Rai Mas Sugiman Dinosita. Kula ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Iri Sarjono nggih rawuhipun paring sekaripun. Selajengipun monggo menika katur panjenenganipun sugeng dalu Ibu Yasinta Maria, sugeng dalu Rama Praja, sugeng dalu Mas Giman, kula Bu Yasinta tansah nyawiji wonten ing giaran mocopatan. Kintun kagem sedaya kemawon sutresna budaya wonten ing program 4 nggih matur nuwun Bu Yasinta Maria wonten ing Kembang Nanggulan Kulon Progo. Selajengipun monggo tasih ingkang paring kintun kula aturaken dumateng panjenenganipun Rama Rio Pamularsih utawi Bapak Sungkono. Monggo monggo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nuwun kawula nuwun Mas Sugiman Dunuseto. So Kanjeng Raja Swasana. Ing dalu puniki kula badhe nderek kagangaken mocopatan wonten ing RRI Ngayogyakarta Hadiningrat. Wontene nami kula pun Mas Rio Pamularsih saking Sewon Bantul. Ing dalu puniki kula badhe ngaturaken sekar mijil kalih padha.

万事エンジンさっと開け

sowan ngarsaning yang ab

Antreman sinebat putreng yang widi.

Kino yaku ya tan ajri krono labet kasunyan

marmoyo alit ing kalih.

Monten Allah, Allah yakti.

krana asmaning yang putra panggah jroning angadepi pamungkasing sabda

0: Kalian KMT Romo Projo Suarsono
1: Injil
0: Kaulo Majapatan Dalu Meniko Menai Wonten Kelinta Kelinta Atur Kulo Nyuwun Agunging Pangapunten Badhe Atur Salam Kagem Bunda Dwijo Bu Agianti Mami Sartika Bu Tini Niti Brayan Bu Arsi Pak Sri Katon sekalian Ibu Pak Tujuh sekalian Ibu Bu Sri Utami, Mami Satika, kalian Pak Resi Seto lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken mocopatan dalu menika matur nuwun Mas Sugi mandiri seko

0: sekalian. KMP Romopo Projo Suwarsono Sugeng Dalu.
1: Sugeng Dalu Ibu Supriyati, salajengipun Bapak Anton Rianto monggo.
2: Sugeng Dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto, suhu Romo Kanjeng Mas Tumenggung Projo Suwarsono. Dalu menika kula Anton Rianto saking jalan kilometer Jalan Parangtritis kilometer 21. Badhe nderek ngregengaken ati coro maca pataning dalu menika kula badhe nyekar dandang kula anggitanipun Romo Projo Suwasono magepukan kalian pengetan Prahara Lidu kalih dasa taun kepenter
1: nggih
2: dandang kula kalih padha nggih kula wiwiti saat tu wage pitulikur Mei kalewu nenem ingkang warso Prahara Lindu kang gedhe

rumah rubuh lemah bengkak. Samyo tiwas tan sekedik nandang sakit. Gusti paring pacoban. Panyuwunku konjuk marang Gusti, muka paduka paring wiloso tumanduk mre

con... Siang Andalu. Mong memuji Saketong.

wanci enjing ulan mei kali hewu enam tahun.

Lindu gede kang kinolong.

三色格的南当萨格本都土鸟丹比内东乌克高龙马西Tinimbalan mring yang manon

Sahabat Budaya, usai sudah rangkaian acara siaran program 4 RRI Yogyakarta yang disiarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4, Kota Baru, Yogyakarta. Semoga dapat menghibur dan bermanfaat untuk tetap lestari dan berkembangnya seni budaya Nusantara sebagai wujud kepribadian bangsa Indonesia. Selamat beristirahat, kita berjumpa lagi jam 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 106,6 MHz dan AM 1107 kHz. Program 4 RRI Yogyakarta, terimalah salam kami. Sekali di udara, tetap di udara.

Sutresno Budoyo, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan program 4 RRI Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja melalui frekuensi FM 106,6 MHz yang dipancarkan dari Jalan Ahmad Jajuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta. Siap mengantarkan acara-acara untuk hari ini dari pukul 5 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terimalah salam kami. Selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sutresno Budaya, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama kami program 4 RRI Yogyakarta, ngeleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Dan di kesempatan hari ini, Jumat Legi 29 Mei 2026, kembali kami hadir untuk menemani Anda bersama saya Gilang Sutowiyoso, tentunya dengan beragam mata acara yang sudah kami persiapkan. Dan untuk mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, akan kami hadirkan batik Babakan Niti Kabejean Agama Islam dengan tema pagi ini Hikmah Ibadah Kurban yang akan disampaikan oleh Ustadz Muharis. Sutresno Budaya, selamat pagi dan selamat mengikuti.

0: Batik Babagan Nitika Bejian, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waffaqana li'ata'i afdalil ibadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, rabbul ardina wassamawat. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, al-mu'ayyatu bi afdalil ayati wal mu'jizat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bihasabi ta'aqubil awqad wassa'ah. Qala Allahu ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Faman yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Shadaqallahul 'adzim. Para pendengar kaum muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Di pagi hari yang indah ini, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati anugerah Allah berupa umur panjang, kesehatan, serta melakukan kegiatan sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan anugerah karunia-Nya Allah Subhanahu wa taala sehingga kita mendapatkan jalan yang mudah untuk dilalui dan meraih anugerah Allah ketika kita besok di akhirat. Allahumma amin. Pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan di pagi hari ini yang kami sampaikan tentang hikmah ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan pada kita kaum muslimin di seluruh dunia ketika bulan Dzulhijjah umat Islam disyariatkan ada 3 hal yang utama, yaitu ibadah haji, kemudian sholat hari raya Idul Adha, kemudian yang nomor 3 adalah ibadah kurban. Ketiga ibadah ini hanya bisa dilaksanakan oleh umat Islam pada waktu bulan Dzulhijjah. Selain waktu itu tidak bisa terlaksana. Ibadah haji itu hanya pada waktu tertentu, yaitu pas waktu haji. Maka ini disebut Dzulhijjah. Kemudian sholat hari raya Idul Adha. Sholat ini juga harus pada waktu bulan Dzulhijjah. Maka dinamakan sholat hari raya Adha. Kemudian yang nomor 3 adalah ibadah sunnah kurban. Pelaksanaannya pada tanggal 10, 11, 12, 13 pada waktu bulan Dzulhijjah. Ini diantara kemuliaan bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala disyariatkan ibadah kurban bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar ikhlas bertaqarrub untuk mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Melalui ibadah kurban ini Allah Subhanahu wa taala telah mencontohkan sosok Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam sewaktu masih kecil. Dengan sosok keteladanan beliau ini, yaitu sosok ketaatan yang kuat sekali. Taat kepada Allah, Sang Pencipta alam semesta. Dengan mencontoh kedua nabi ini, kehidupan umat manusia akan harmonis dengan nilai-nilai pengorbanan, nilai-nilai sosial berbagi antar sesama manusia dalam menikmati anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah makna ibadah korban. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa hadisnya ini memang mencontohkan bagaimana cara pelaksanaan ibadah korban yang telah dijalankan di dalam masyarakat. Maka di hari yang ketiga, kemarin kan kita berhari raya pada bulan ini, hari Rabu. Ini kan hari Jumat, Rabu, Kamis, Jumat. Ini pas tanggal 12 kita menyaksikan saudara-saudara kita melaksanakan ibadah korban. Dan masih ada satu hari besok pas tanggal 13 masih bisa melaksanakan ibadah korban sampai tanggal 13. Di dalam masyarakat, alhamdulillah, keikhlasan orang yang berkorban kita saksikan. Mereka memilih kambing atau sapi yang dikorbankan yang sehat, yang gemuk-gemuk, agar daging yang dikorbankan benar-benar memenuhi standar dan baik kualitas dagingnya. Ini untuk menunjukkan rasa kebersamaan, keikhlasan kepada masyarakat sekitar. Dan juga yang tidak melaksanakan ibadah kurban, semoga Allah memberikan kemampuan kepada kita. Besok masih ada waktu pada tahun-tahun mendatang, dengan niatan yang kuat, dengan ikhlas, dengan niatan mulai sekarang, mungkin kita diberi kesempatan oleh Allah kepada kita di tahun-tahun yang mendatang. Dengan kekuatan, keimanan, niat, kita tidak mustahil untuk melaksanakan ibadah korban ini. Ya mungkin dengan cara menabung atau memelihara kambing sendiri. Ini memang mencontoh perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surat Al-Mumtahanah ayat 6, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa may yatawalla fa innallaha wal ghaniyyul hamid. Sesungguhnya pada mereka itu, Nabi Ibrahim dan umatnya, ada teladan yang patut ditiru, yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharap pahala Allah dan keselamatan pada hari kemudian. Dan barang siapa yang berpaling, maka sesungguhnya Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Dan juga pada ayat yang lain, Allah telah berfirman surat Al-Baqarah ayat 124, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idibtala ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu bidzalimin. Yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangannya, lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh umat manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tak mengenai orang-orang yang zalim. Para pendengar yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim mendapat anugerah keturunan yang baik-baik, keturunan yang berkualitas. Ini berkat doanya, ini berkat ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika menerima perintah, yaitu berkorban kepada anaknya, yaitu Ismail. Cobaannya begitu berat untuk mengorbankan putranya. Ketika ketaatan seseorang akan perintah, menjalani perintah Allah dan dilaksanakan, maka Allah tidak akan mengecewakan jerih payah ketaatan itu dengan memberikan keinginan atas doa-doanya. Padahal ayat ini Ibrahim menjalankan perintah Allah dengan taat, maka Allah menjanjikan pahala yang besar. Dan juga bukan hanya dirinya ketika berdoa, tapi bagi anaknya dan keturunannya. Allah memberikan itu semuanya. Nah, bagi kita pendengar yang dirahmati Allah, bagi yang telah berkorban, ini mungkin ada doa yang keinginan kepada Allah untuk dikabulkan atas ketaatan. Maka kita menggunakan ketaatan itu wasilah untuk memohon kepada Allah. Nabi Ibrahim memohon keturunannya. Mungkin beda bagi kita. Kita berdoa agar keluarganya harmonis, rezekinya dilapangkan, dan kebutuhan lainnya. Dari pelaksanaan ibadah kurban ini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dapat diambil hikmahnya. Di antaranya, satu, meningkatkan ketakwaan dan lebih dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, membuktikan ketaatan kita kepada Allah dengan menyisihkan nikmat yang diberikan oleh Allah, berkorban dengan hewan kurban. Yang kedua, menjalankan hak ibadah yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pada bulan ini Allah memerintahkan kita untuk berkorban. Kita jalani, kita taati. Allah tidak akan melalaikan itu. Kemudian yang nomor tiga di antara hikmahnya, yaitu mensiarkan Islam melalui ibadah kurban ini. Jadi di dalam agama Islam, ketika perintah itu dijalankan, akan terlihat bahwa Islam itu peduli kepada sesamanya, rela berbagi. Ini hikmah ibadah kurban. Yang keempat, mendapatkan ganjaran pahala di setiap helai bulu hewan kurban. Ketika kita hidup merasa banyak dosanya, banyak kekurangan, banyak ketaatan yang kita lalaikan, dengan ibadah kurban ini kita berharap semoga dengan hewan kurban pilihan kita akan mendapatkan ampunan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis Ibnu Majah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada suatu amalan yang dilakukan oleh manusia pada hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah selain daripada menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya hewan kurban itu pada hari kiamat kelak akan datang beserta dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kukunya. Dan sesungguhnya sebelum darah berkorban itu menyentuh tanah, pahalanya telah diterima di sisi Allah. Maka beruntunglah kamu semua dengan pahala korban itu. Ini janji Allah. Ini bentuk ketaatan kita kepada Allah. Kemudian hikmah yang selanjutnya, yaitu mensucikan diri sendiri dan hartanya dengan mengeluarkan, dengan membeli hewan kurban yang terbaik. Ini kita berharap semoga harta yang dimiliki kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bersih, tidak memberatkan besok ketika kita akhirat dengan harta-harta kita, karena telah kita sucikan dengan ibadah korban itu. Kemudian hikmah yang selanjutnya yaitu menumbuhkan rasa syukur dan ikhlas. Ketika hewan korban kita disuruh menyaksikan penyembelihannya, disunahkan untuk melihatnya. Bahkan kalau mampu, kita disuruh untuk menyembelih sendiri. Kalau tidak mampu, menyaksikan. Sambil apa? Mengungkapkan rasa syukur, kita disuruh bertakbir. Dan takbir ini kan disunahkan sampai hari ke-13. Ketika kita menyembelih hewan korban, kita disuruh bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Rasa syukur, rasa berterima kasih kepada Allah, ini kita wujudkan dengan bertakbir. Karena kita telah menang melawan hawa nafsu dengan ikhlas. Harta yang kita keluarkan untuk membeli hewan korban, tak ikhlas. Ini bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang hikmah yang terakhir adalah melatih diri terhindar dari sifat buruk. Dengan kita berikhlas, bersyukur, maka kita akan terhindar dari sifat-sifat buruk terhadap orang lain. Sifat berkorban kita akan selalu tertanam di dalam hati. Sifat ikhlas kita akan selalu muncul ketika kita berinteraksi dengan orang lain, dengan sesamanya, dengan tetangganya. Inilah nilai-nilai yang kita hidup-hidupkan terus-menerus dari ibadah korban ini. Para pendengar yang dirahmati Allah, semoga hewan korban yang telah kita sembelih besok di akhirat, janji Allah yaitu kita akan menikmati sebagai kendaraan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat, wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
1: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul. Cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to?
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.
6: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.
7: Berumah tararing leluri budaya jawi suara budaya Jogja Sutresno Budaya kalau sampun katarakan wadren penikiran badik bahkan niti kabesian agama Islam lan wadren wakdal menikah temuli katarakan wadren ngarso penjeningan mengeling gending soran wadren ngejak menikah badik katarakan gending siring pelok barang sumangga Sutresno Budaya saking jalan Amat Jazuli Kota Baru Ngayogyakarta katarakan sugeng midangetaken.

Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo memasuki 3 dekade pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia, beragam kasus tarik-menarik kewenangan ditemukan terjadi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Persoalan yang timbul antara lain karena pemerintah daerah menerbitkan peraturan daerah atau perda yang bertentangan dengan peraturan lebih tinggi. Perda yang bertentangan dengan kepentingan umum, perda yang melanggar hak asasi manusia atau HAM, dan perda yang menghambat investasi di daerah. Hal ini mengemuka dalam ujian terbuka disertasi atau promosi doktor program studi fakultas. Fakultas Hukum FH Universitas Islam Indonesia, Promovendus Bilnope SHLLM yang berjudul Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam Bidang Sumber Daya Alam. Selain persoalan tarik-menarik, terdapat pula persoalan di bidang perizinan, persoalan pajak dan retribusi daerah, persoalan korupsi di pemerintah daerah, persoalan pemekaran daerah, permintaan perlakuan khusus oleh pemerintah daerah, atau alasan budaya geografis geopolitik, persoalan pembagian dana bagi hasil, dan persoalan dinasti politik di pemerintah daerah. Beralih ke informasi lain. Sekolah luar biasa berbasis jenis ketunaan dinilai masih menjadi kebutuhan penting dalam mendukung pendidikan anak berkebutuhan khusus di Indonesia. Salah satunya menjalankan Yayasan Ketunaan Islam Yaketunis Yogyakarta yang sejak 1964 fokus memberikan pendidikan bagi penyandang disabilitas netra. Guru sekolah luar biasa Yaketunis Kustantini menjelaskan bahwa sekolah luar biasa dibedakan berdasarkan jenis hambatan yang dimiliki peserta didik. Menurutnya, sistem tersebut bertujuan agar metode pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan anak. SLBA itu khusus untuk anak dengan hambatan penglihatan atau tunanetra. Ia mengatakan, selain SLBA, terdapat pula SLBB untuk tunarungu bicara, SLBC bagi anak dengan hambatan intelektual, hingga SLBD untuk penyandang tunadaksa, SLBE untuk anak tunalaras. Selain itu, terdapat pula kategori pendidikan untuk anak autisme dan anak dengan kecerdasan istimewa atau gifted. Selain itu, terdapat pula kategori pendidikan untuk anak autisme dan anak dengan kecerdasan istimewa. Demikian, saya Andita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika kiyaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang Swasono Injing, program 4 RRI Ngeljo.

0: Disiarkan dari Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru, Yogyakarta, Perempat Era Ring Leluhur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Sutresno Budaya, selamat pagi sugeng enjang katur sebatang Sutresno Budaya wonten ing pundi kemawon, mugi tansah pinaringan kawilujengan kabagas warasan ngaten nggih Sutresno Budaya. Wonten ing enjang menika dinten Jumat Legi 29 Mei 2016 nggih Sutresno Budaya. Panggian malih wonten ing atur giaran Matuk Gathuk lumantar program Mampat Era Ring Yogyakarta. Wonten ing jam menika sarekan kalian kula Gilang Sutawiyasa ingkang dherekaken ngantos mangke dumugi tabuh pitun Jaya Sutresna Budaya. Monggo wonten ing jam menika ing giaran Matuk Gathuk Jumatan Sutresna Budaya di pagi hari ini yang di Kota Baru ini belum sering ngene dong tak jedul nih, ini kita harap jedul nih. Engga bahkan tetap semangat ngaten nggih Sutresna Budaya. Ha monggo. Ket wingi kok ketoke gek ro daging-dagingan nggih to. Niki pun dadi masak napa niki daginge kalau wingi nggih ning ampun kata-kata nggih Sutresna Budaya. Nek pesene Bu Dujan niki ndak ludira inggil. Nggih. Ya matur nggih Sutresna Budaya. Monggo wonten jam menika dumateng panjenengan sedaya hingga badhe nyawiji wonten ing Matuk Gathuk lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Lan ugi lumantar WhatsApp program 4 wonten ing 08 gangsal 01 sekawan sekawan 0066. Matur nuwun menika ugi kathah ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp. Lan menika kula bikak langkung rumiyin ingkang lumantar telepon Jaya Sutresna Budaya dengan pertanyaannya tentunya pagi hari ini yang sudah saya share juga di WhatsApp. Ini gampang mawon kaya biasa aja Jaya Sutresna Budaya. Ingkang bahkan gegayengan sarang-sarang mboten perlu sepaneng pokoke jawab bareng. Dengan pertanyaan pagi hari ini, niki pertanyaannya, mobil apa sing duwe gender utawi jenis kelamin lanang sing dianggap lanang? Napa niki kira-kira Sutresna Budaya? Kula niki takon lho. Monggo ingkang lumantar telepon kula bikak nggih Sutresna Budaya wonten ing gangsal sekawan 0333. Monggo merji nomor 1 sugeng isuk Matuk Gathuk. Matuk Gathuk. Wah, meruput niki, Mbah.
1: Meruput Mas Gilang.
0: Wah, elok e niki. Kancane Dora dampiri po niki.
1: Lambung tangi Mbah Pak Ispan
0: niki. Walah, dereng wungu ta niki.
1: Iki ya urung wungu
0: iki. Nggih. Sehat ya, Mbah?
1: Alhamdulillah, Mas Gilang ya sehat.
0: Pangestunipun Mbah Noyo.
1: Suasana sih redup mas ini mas.
0: Sami kita niki mbak ini, kita sih redup niki jantung apa ngap.
1: Ya panas sih.
0: Yang ini kita ini mbak.
1: Pak Joko atau Pak Parman ayo masuk.
0: Monggo.
1: Nanti apa ngaruh sindet kita tunggu.
0: Terus apa mbak?
1: Sindet. Mbak anak sindet.
0: Iya.
1: Iya. Apa jawabnya langit lagi.
0: Apa mbak kira-kira mbak? Kula takon lho nih mbak.
1: Merek mobil lagi.
0: Oh jenis wae, merek ya apa?
1: Yus kaya Land Rover barang
0: ae. Oke. Ketak wangun go lanang-lanang ngono ya, Mbak.
1: Iya, wangun barang. Wangun go. Tembung lan
0: iki. Lah. Oleh jikok ngono iki ya.
1: Iya. Nuwun ya, Mbak.
0: Nuwun ya, Mbak.
1: Sehat bersama perempat.
0: Merdeka. Matur nuwun. Nggih. Kita lanjut lagi kemana monggo Matuk Gathuk sugeng enjang.
2: Matuk Gathuk.
0: Wangga-wangga li.
2: Selamat
0: pagi dari Mendut 2. Sehat to niki?
2: Alhamdulillah sehat. Nak Gilang sekeluarga
0: juga sehat. Pangestunipun jelek, sedaya sehat niki.
2: Dalam sutawiyasan gitu ya
0: sedaya. Sehat-sehat lemu-lemu.
2: Wah iya. Ketu lemu.
0: Ketara ya cetu ya lek ya.
2: Iya.
0: Masih redup ini nggih, ya muga-muga nggih gak terus panis.
2: Ayo nggih,
0: kan seger.
2: Apa? Mobil.
0: Mobil apa niki sing duwe gender atau jenis kelamin lanang?
2: Wah, iya apa ya?
0: Apa iki, Lek?
2: Kidang Panther.
0: Iki wangun kabeh niku ketok ya.
2: Pala, iya toh.
0: Nggih.
2: Karo apa kae?
0: Napa? Aku oke banget. Kok oke banget iki.
2: Lah ya ben do ngerti. Ra ketok salah.
0: Heeh.
2: Terima kasih matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun rimbang dari Mendut. Nggih. Kita lanjut lagi monggo Matuk Gathuk sugeng enjang.
3: Sugeng enjang Matuk Gathuk Magilan.
0: Nggih, halo. Monggo Cek Guyayu niki.
3: Nggih. Wah, ini kula cuaca cerah ya, Mas, niki.
0: Wumpen tekan mriki kan nambah sering ngene. Wah, niki kayak rada muncul niki, Cek.
3: Matahari pun terontong-terontong saking wetan.
0: Nggih, mungkin kayak terus saya dhuwur ngaten.
3: Kula sae, nggih.
0: Pangestunipun, Cek Yayu iki sehat, sehat keluarga, nggih.
3: Sehat. Kula tak jawab.
0: Napa niki?
3: Mobil pun nonding-nonding. Mobil pun kang
0: bakal nonding. Ale bakal nonding-nonding ora ku mobil.
3: Mobilipun Mas Gila.
0: Wah ya. Amin.
3: Mobilipun Pak Rimba.
0: Nggih, nggih to.
3: Sampun
0: jogeng njenengan. Matur nuwun, matur nuwun. Ya nggih, makan sing duwe lanang ya ketoke mobil lanang. Nggih. Matur nuwun monggo pun lajengaken malih matuk gathuk sugeng isuk.
2: Sugeng enjang, sugeng isuk matuk gathuk pun nggih. Mas Gilang mugi tansah sehat walafiat.
0: Amin amin. Mangestunipun niki saking wates. Wah, monggo Mas Mamat, sehat ten iki nggih.
2: Wacan iki termasuk mendung, Mas.
0: Bu, mendung.
2: Nggih, mendung tak berhasil.
0: Jan luar biasa. Yang bakal sedaya sehat.
2: Kudu yakin.
0: Nggih.
2: Gila.
0: Ngaten Mas Mamat.
2: Prompat.
0: Nggih.
2: Sedaya sedaya budaya prompat ugi witan. Mugi-mugi ugi tansah sehat walafiat.
0: Amin amin, saya sehat. Nggih.
2: Jawaban kula kedawa sing matur namung pick up.
0: Napa?
2: Pick up.
0: Pick up.
2: Pick up.
0: Nggih, sing mburine iso nggo Mamat akeh banget ning kata Mas Mamat.
2: Nggih, Mamat ya Mamat nek saya wong putri ya.
0: Nggih. Oh iya.
2: Mobil ya lanang.
0: Nggih.
2: Bawe ana liyane ya ana liyane kudu gampang ale.
0: Ngaten.
2: Kula mboten napa ngapal Pak Rimbang.
0: Nggih, nanti kula pun disebutke kata sangat to niki, Pak.
2: Niki Mas Ibul nyebut napa niki.
0: Yo nggih, cobi.
2: Selamat. Saya kenalan.
0: Nggih.
2: Salam sejahtera budaya kagem Mas Ilang sedulur bebas, Mas.
0: Matur nuwun Mas Awat, lestari budayaku. Matur nuwun nggih. Kita lanjut lagi dari wates kemana nggih? Matuk gathuk sugeng enjang.
3: Matuk gathuk sugeng enjang. Niki kula Gunugroho saking Lor Pasar Mangiran.
0: Lor Pasar Mangiran. Gunugroho.
3: Niki sampun srengenge ini sampun
0: pun jedul.
3: Ya, sampun Padang Jinglang.
0: Wah, Padang Jinglang. Monggo, Gunugroho sehat ya niki.
3: Nek kula iki poke ora ngerti.
0: Ora ngerti pokoke main manut sing bener.
3: Ora ngerti.
0: Ya, ora apa-apa.
3: Sing penting masuk.
0: Begitu. Matur nuwun, matur nuwun. Gunugroho nggih, tansah sehat sedaya keluarga. Lanjut lagi monggo sutresna budaya matuk gathuk sugeng enjang.
3: Aku nek saiki wis dudet tenan.
0: Waduh. Lho, gak pripun? Ane mbahnya judek niki buyute ya saya mboh lho.
3: Ya, generasi muda kan ya.
0: Ya ngaten. Dadi nderek mawon nek niki mbek niki dinten niki mbek.
3: Ndakan ku pancen gur wagen R.
0: Nun?
3: Ndakan ku wagen R.
0: Ngaten.
3: Ning apa duweke lek ya sing ditake iki.
0: Lha nggih.
3: Dadi ora duwe liya. Nenane butah-butah radong aku kaya apa kaya radong-jenenge.
0: Napa mbuh kok kan manut ya Mbah ya.
3: Heeh, wis kok lek tak manut penyare wae aku yo kok kirang.
0: Matur nuwun Mbah Uyut
3: nggih. Matur
0: nuwun sugeng enjang nggih Mas. Matur nuwun Mbah Buya Dwija, mugi tansah sehat sedaya keluarga. Nggih. Lanjut lagi monggo matuk gathuk sugeng isuk.
2: Wilujeng enjing matuk gathuk.
0: Nggih.
2: Sugeng enjing Mas Gilang Sutawiyoso.
0: Iya, selamat pagi sugeng enjing Pak De.
2: Sehat.
0: Pangestunipun.
2: Alhamdulillah.
0: Pak De iki sehat sedaya keluarga nggih.
2: Alhamdulillah iki nggih do waras kabeh.
0: Alhamdulillah nderek remen, Pak Mas.
2: Kula ora jawab.
0: Kok ora jawab? Aku
2: ngerti mobil. Ngertine meh ngebis.
0: Ya, mobil-mobilan yo ora apa-apa.
2: Ngertine namung bis Mas Gilang, Mas Mawon, Mas.
0: Ngaten nggih. Matur nuwun, Wadhe wae nggih. Lanjut lagi monggo matuk gathuk sugeng enjang.
2: Enjang. Mas Gilang ingkang dimong.
0: Inje, halo sugeng enjang.
2: Oke, tadi jawab, ini kan yang market.
0: Mas, aduh, supen gue loh. Mas Ardi, J?
2: Mas Ardi.
0: Mas Ardi, J. Dari Wates juga, tadi sudah ada Mas Mamat. Monggo, napa nih Mas Ardi?
2: Dhamel ke, Pak Amin, sedang masuk,
0: mungkin-mungkin. Monggo, nge, dhampiri pokok, men.
2: Tadi jawab, Pak Cepat Mawon.
0: Napa?
2: Mobil jenazah.
0: Waduh. Kok malah serem. Matur nuwun, matur nuwun. Wah, mobil. Kayak ya lanang ya wedok gitu. Mas Aldi, matur nuwun nggih. Pun lajengaken malih matuk gaduh sugeng isu.
3: Hukum enjeng matuk gatuk Mas Gilang lemes ket mau ditendangi.
0: Aduh, kok ya tegel-tegel men ditendangi?
3: Ya itu terutama tadi Pak Rimbang, ya Allah
0: ya Robi. Lele, aduh, jan. Wah, kejem nih.
3: Ini saya mau balas dendam.
0: Kok balas dendam pripun toh?
3: Nendangi genti.
0: Wah, mboten apa ini ku balas dendam.
3: Enggak,
0: bercanda saja.
3: Saya mau jawab Kijang gitu Mas Gilang.
0: Kok saged Kijang?
3: Laki itu kan laki-laki.
0: Iya.
3: Sama Kijang.
0: Iya, oke. Iya, sama-sama. Wah, ading. Wah, ading. Apa ya? Wala jengakan wali. Monggo matuk gaduk. Sugeng isu.
3: Sugeng tuk-tuk.
0: Ih. Mangga tuk-tuk. Mangga tuk-tuk.
3: Guyon.
0: Mangga, Je, ini dari mana?
3: Lari stadion.
0: Lari stadion iki anu.
3: Yusuka.
0: Oh, Yusuka. Heeh. Yusuka, lari stadion iki pun cerah dereng. Nyane Je, Mas. Wis ketutupan. Nampun?
3: Ketok setitik.
0: Oh, isa inguk-inguk nih kayu.
3: Nggih, cek suram-suram
0: nih Pak. Ya,
3: ini pun awan niki.
0: Nggih. Sehat ya Yusukam, Je.
3: Alhamdulillah. Semanten iki Mas Gilang sekeluarga sehat nggih.
0: Amin, amin, matur nuwun yu. Monggo niki, jawabane kira-kira apa?
3: Aku mbok nek jawab salah yo is alhamdulillah apa?
0: Wis biasa.
3: Sing sakit masuk niku wis suatu kebanggaan tersendiri.
0: Wah, kula nggih remen nggih to saged pinangi Yusuka.
3: Nek masuk niku wis pokoke wis alhamdulillah.
0: Bunga kang tanpa upami.
3: Ah. Kula tak jawab panter wae po ya.
0: Apa?
3: Panter.
0: Panter.
3: Ayo sembuh kuwi mobil. Ngone juragane kayu kae panter.
0: Oh. Oh, soalnya melayunya banter po ya.
3: Ah, nggih, payune banter.
0: Oh iya. Oke, Yu.
3: Oke. Ya. Wis bener mbuh luput kok jawab. Karep nggih Mas Gilang.
0: Matur nuwun ya, Yu. Nggih, matur nuwun ya. Banter soalnya melayunya banter. Nggih. Mantuk gaduh sugeng isu.
2: Kleru, mau jumper wae.
0: Ya,
2: mau jumper wae.
0: Ulah, imbo. Isa mlebu imbone gak terus lek cepet-cepet. Ya. Nggih matuk gaduh sugeng njang.
4: Sugeng esuk matuk gaduh Mas Gilang.
0: Nggih. Sugeng esuk monggo-monggo. Trata Purworejo, masuk monggo Pak Tarno. Ya. Sehatan iki Pak Bambang nggih.
4: Nggih, mobil napa nggih?
0: Mobile napa? Mobil-mobilan.
4: Kula tak jawab. Mobil
0: napa?
4: Pikap mawan.
0: Nggih, pikap mawan nggih. Ya, matur nuwun Pak Bambang Sutarno dari Purworejo nggih. Lanjut lagi Sutresna Budaya matuk gaduk sugeng isu.
5: Sugeng isu dimatuk gaduk.
0: Dimatuk gaduk. Panas iki. Wah, apa le?
5: Yo.
0: Wah, ya aku mau wis meruput nganu tak ke pemeyan je.
5: Ayo, tak pilih kok mau bisa.
0: Ya nuan jalek ya. Lagi jen kau cegikan nih.
5: Ayo.
0: Sehat jalek.
5: Alhamdulillah, iki nang omah ini dia nane katumi lor.
0: Oh, lah ngaten to ya, ora apa-apa mlebu matuk gaduk saya rame to lek ya.
5: Ayo sing penting iki ya. Aku tak jawab sing beda wae.
0: Napa?
5: Truk tergandeng.
0: Kok iso tergandeng?
5: Tak dawa kaya ndek sapa to nek tergandeng.
0: Ah, mah wis mah aku.
5: Wis mending kudu ndek penyare.
0: Oh ya. Sami-sami matur. Waalaikumsalam. Tegese iki dawa panjangkane ngoten ya lek yanto ya wah jan iki kula dedak nyapu warna-warna. Matur nuwun. Mantuk gandeng juga ngisu.
3: Udah ngesok Mas
0: Gilang. Oh iya, halo.
3: Iya.
0: Kok dikira tetangga seorang guyu ta? Yo, ta. Iki guyu apa nangis?
3: Terserah piye lek caranya.
0: Aku yang manut iki malah tangisan.
3: Lah wong mobil kok
0: apa?
3: Ngono lanang ngono wedok iki
0: urung tau nili. Wah, urung tau nggak bisa.
3: Nggak supirnya jelas lanang aku, walaupun orang diri ngerti.
6: Walah kok jalan. Ayo kira-kira apa yo Mbak Siti?
3: Ya kijang.
6: Sebabnya?
3: Sebabnya nih, jang itu kan panggilan untuk orang Sunda cowok gitu kan.
6: Oh, gini apa?
3: Le gitu kan.
6: Oh, jang ngeten nggih.
3: Jang, jadi kijang berasal dari kata iki jang.
6: Iki, oh iki lanang ngono ya. Ya, manut aku. Sami-sami matur nuwun Mbak Siti nggih. Monggo lanjut lagi, matuk gaduk sugeng esuk. Halo.
7: Matuk gaduk sugeng esuk Mas Gilang.
6: Wih. Oh, ya iso. Monggo. Niki Ki Joko napa? Wah, monggo Ki Joko, selamat pagi.
7: Selamat pagi, Mas Gilang.
6: Sehat ta niki Ki Joko?
7: Boten
6: mati yo, Mas. Waduh. Niki yang banget semangat gitu, enggal sehat. Nah, ngaten nggih iki.
7: Ngaten mawon, Mas.
6: Dos pundi?
7: Ngaten mawon kula dereng anu ya.
6: Mbok main derek mawon.
7: Nggih.
6: Oh iya. Oke, iki jaga nggih. Sami-sami matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sehat-sehat jaga bodho nggih. Kita lanjut lagi matuk gaduk sugeng isuk.
8: Sugeng matuk gaduk Mas Gilang.
6: Iya. Selamat pagi, Bu. Nah, niki pagi-pagi. Monggo Bu Sri. Boleh mangga.
8: Merek-merek mobil
6: iki. Ora merek e ya ora apa-apa sak-sak ana apa pickup mau apa truk apa ana napa ngono. Lah
8: ning mobil kula niku kaya marus ngoten iki ning kee bocah-bocah iki apa ngoten ya rada.
6: Apa apa
8: men pickup mawon.
6: Lho ya pickup mawon nggih sing ngerti.
8: Nggih sing mobil lanang niku lha.
6: Kol.
8: Nggih. Matur nuwun, matur nuwun Mas Gilang.
6: Sami-sami, matur nuwun. Bener ta Mi nggih, tansah sehat. Lanjut lagi matuk gaduk sugeng esuk. Halo matuk gaduk. Matuk gaduk sugeng enjang. Halo, waduh tut meneh. Nggih, kita tutup lagi. Monggo dibuka kembali matuk gaduk sugeng enjang.
9: Mas Gilang setau yasa.
6: Monggo.
9: Niki saking Lopati.
6: Lopati?
9: Nggih.
6: Pak Sawiyan niki.
9: Nggih.
6: Wah, sami sehat ya Pak Sawiyan nggih.
9: Alhamdulillah sehat sedoyo.
6: Wah, nderek remen. Pangestunipun.
9: Nggih.
6: Monggo. Kinten napa niki Pak Sawiyo?
9: Napa nggih kinten? Kula dereng ngertos pertanyaanipun.
6: Wah, dereng ngertos nggih. Niki pertanyaane ta mobil napa sing duwe gender utawa jenis kelamin lanang. Ayo. Napa kira-kira?
9: Kira-kira napa nggih?
6: Napa
9: derek Mas Gilang mawon mati bener.
6: Oh ya, ngaten ya Mas Sawiyo nggih.
9: Iya. Sami-sami.
6: Nggih, matur nuwun sanget, tansah sehat. Nggih. Nggih. Lanjut lagi, monggo matuk gaduh sugeng enjang.
10: Sugeng enjang Mas Gilang.
6: Sugeng enjang.
10: Saking Demangan Baru.
6: Demangan Baru.
10: Nggih.
6: Aduh, kok kesupen kula.
10: Ibu Dia.
6: Ibu Di, oh Di Dia.
10: Nggih.
6: Wah, ya monggo. Wah, dari Demangan Baru sami sehat ya Di Dia.
10: Alhamdulillah sehat Mas Gilang kados pundi?
6: Pangestunipun tambah lemu pokok men.
10: Waduh. Pokian daging.
6: Oh, ae jandoko nek daging.
10: Orang ngelingi sing Demangan Baru lagi bagi.
6: Lah kula yo mung bagian sithik gek terus tak entek. Monggo Di.
10: Nek anu kijang Mas.
6: Napa?
10: Kijang.
6: Kok saged?
10: Lah nek kijem nek kada nggih kakung. Nek putri kan nyi.
6: Walah kok ya suka ngendi ke jawabannya. Kata jadi je.
10: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Ading ya. Piye ta iki je. Monggo matur gaduh sugeng enjang.
11: Sugeng enjang niki kalih damel kopi.
6: Sinten niki?
11: kulon won, kulon tiang Cemanu,
6: Mas. Oh, tiang Cemanu ya, damel kopi jan. Oleh seger ya weh jan.
11: Besok rodo papat kok ra lumrah. Kok do milih kijang lho saiki kijang ki ora anu saiki pang anu.
6: Weh, ya isih akeh okay, ya saniki ya, Bu. Wah,
11: iya jan Innova ding.
6: Heeh. Iya, sing
11: larang
6: kuwi. Ya, endi kopine iki kok gek melah jan.
11: Ya tak lereni sik kok ya ora kok. Ya,
6: ya.
11: Iki aku yo kok milih kijang malah
6: wong
11: aku anu.
6: Napa?
11: Anggoku ki ndek Innova, apik ya, putih.
6: Wah, pingin.
11: Disemprot nganggo pilok karo putune apik.
6: Ayo, diseneni nek ono ku kok nggo pilok.
11: Pilok iki disemprot nganggo batu
6: eh. Waduh, tau balik lho. Sedih kula. Kula ngrumakke ya sedih lho niku.
11: Wes, nek gak digawa nang anu kok.
6: Napa?
11: Digawa nang bengkelan
6: mbok disulap kok. Gak dicatke niku nggih. Heeh, ben balik meneh.
11: Kuwi karo nek kendaraan roda loro anu Mas.
6: Napa?
11: Aku tau iya tanggoku teng nek aku ora tanggo. Iki Tiger.
6: Kok Tiger?
11: Heeh, gedhe kae lho.
6: Oh. Nggih, nggih.
11: Apa kae sing?
6: No, no. Eh,
11: parani. King kaya king nggih.
6: Oh, king ki raja e.
11: Heeh.
6: Ya.
11: Gitu
6: nggih, Bu.
11: Nggih.
6: Oh ya, tak tunggu. Waalaikumsalam. Matur nuwun ya Nasi nggih. Kita lanjut lagi monggo matuk gaduh sugeng esuk.
12: Sugeng esuk matuk gaduh Mas Gilang.
6: Monggo, monggo.
12: Matur nuwun, Mas. Sagam lebet niki.
6: Ya nggih, monggo, monggo.
12: Kulon jawab.
6: Napa niki kinten-kinten?
12: Baby band.
6: Napa?
12: Bayi band.
6: Oh, baby band. Oh, bayi band.
12: Yeah.
6: Oke. Okay. Sami-sami matur nuwun. Oh, baby band. Bayi band ya, bayi. Nggih. Mobil apa sih duwe jenis utawa jenis lamil lanang? Matuk gaduh, sugeng isuk.
13: Sugeng matuk gaduh Mas Gilang.
6: Monggo. Nggih, Mbah Lurah niki.
13: Lah,
6: sami sehat ya Mbah Lurah.
13: Alhamdulillah Mas Gilang sehat nggih.
6: Pangestunipun, wah, tangi mboten kepanggih Mbah Lurah niki. Nggih.
13: Salam le Bapak.
6: Wah, matur nuwun nggih.
13: Saya kabar ada guru-guru to.
6: Nun. Guru kan daging. Monggo Mbah Lurah. Nggih.
13: Absen mawon.
6: Oh, ngaten ya Mbah Lurah. Amin. Sami-sami matur nuwun Mbah Lurah. Kita lanjut lagi monggo matuk gaduh sugeng isu.
14: Sugeng isu.
6: Matuk gaduh.
14: Matuk gaduh Celep Jalan Sama.
6: Monggo Mbah. Dari Celep.
14: Apa caklo gandeng duwene pajiru
6: rupane
14: keren wis nopo-nopo
6: mpun ngoten
14: iki mau
6: jawab. Oke. Matur nuwun Mbah. Ya, duwene kuwi ya nggih. Matur nuwun ingkang lumantar telepon nggih. Kita rehat sejenak nggih Sutresna Budaya kasih gak langkung rumiyin mangke pun lajengaken malih ugi ingkang lumantar WhatsApp sampun kathah ingkang nyawiji menika matur nuwun sanget kasih gak langkung rumiyin kita istirahat terlebih dahulu dengan satu nomor lagu dari Happy Asmara featuring Delva Cinta Tak Terpisahkan. Tetep nyawiji wonten giaran Matuk Gaduh.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Mengucapkan kata urang dapat membingungkan jika bertemu dengan orang Jawa dan orang Sunda.
2: Enak betul urang ini.
1: Urang dalam bahasa Jawa berarti udang, sementara dalam bahasa Sunda berarti saya. Jika kalimat tadi didengar oleh orang Sunda akan membingungkan, karena itu berarti saya makan saya.

0: Mantep tenan acara-acara RRI Saikiki. Kemajuannya pesat. Wis nggunakake teknologi modern. RRI digital.
1: Iya ya. Jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
0: Saatnya milenial seneng radio. Semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Prompat Jogja.
2: Tetap buat sinau tambah.
3: Iki dong apa cah loro glenak-glenik buka HP.
4: Nggih, Mbah.
3: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Prompat RRI Jogja to.
0: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
5: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI Digital.

Rumah ring leluhur budaya Jawi suara budaya Jogja. Yeay, sutresno budaya. Masih di Matu Gado Rumah ring ayu Jogarta. Tasih sarang di kalian gula Gilang Sutawiyosan. Yeay, sutresno budaya. Kasih kelangkung rumien. Yeay, kalau mau buatan salah setengah lagu saking Happy Asmara featuring Delva, Cinta Tak Terpisahkan. Lan sutresno budaya.

0: Setelah segala informasi wonten ing jam menika kait kalian prestasi DIY rata nasional tertinggi TK SD Lanugi SMP. Prestasi membanggakan tentunya kembali datang dari dunia pendidikan Daerah Istimewa Yogyakarta. DIY berhasil mencatat rata nilai tes kemampuan akademik atau TKA tertinggi nasional untuk jenjang SD dan SMP tahun 2026. Data tersebut diumumkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah setelah pelaksanaan TKA nasional selesai beberapa waktu lalu. Hasilnya, Daerah Istimewa Yogyakarta unggul dibandingkan dengan provinsi lain dalam capaian nilai sejumlah mata pelajaran utama. Pada jenjang SD, rata nilai bahasa Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 75,14, sedangkan tingkat SMP mencatat rata 73,74 dan menjadi yang tertinggi secara nasional. Tak hanya bahasa Indonesia, capaian siswa DIY pada literasi membaca dan memahami materi juga dinilai cukup merata. Banyak sekolah negeri maupun swasta di Yogyakarta mampu mempertahankan kualitas pembelajaran secara konsisten selama beberapa tahun terakhir. Dan tentunya keberhasilan ini dinilai tidak lepas dari budaya belajar masyarakat Yogyakarta yang sudah terbentuk sejak lama. Dukungan guru, orang tua, hingga lingkungan pendidikan yang kondusif menjadi faktor penting peningkatan prestasi siswa. Selain itu juga berbagai program pendampingan belajar dan penguatan literasi di sekolah juga dianggap cukup efektif. Sejumlah sekolah di DIY bahkan rutin mengadakan kelas tambahan, pembiasaan membaca, hingga latihan soal akademik sejak awal semester. Namun begitu, hasil TKA nasional tahun ini juga menunjukkan pekerjaan rumah besar, atau ini PR kita bersama di bidang numerasi dan matematika. Rata-rata nilai matematika secara nasional masih berada di kisaran angka 40-an, sehingga menjadi perhatian dari pemerintah pusat. Capaian DIY ini pun mendapat banyak apresiasi tentunya di Sutrisno Budoyo dari masyarakat dan juga kalangan pendidikan, dan juga harapannya prestasi tersebut tidak membuat cepat puas, tetapi menjadi motivasi untuk terus menjaga kualitas pendidikan khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan juga banyak warga berharap tentunya keberhasilan ini bisa diikuti pemerataan akses pendidikan yang semakin baik. Dengan begitu, nanti prestasi akademik siswa tidak hanya tinggi di kota, tetapi juga merata hingga wilayah pinggiran dan juga pedesaan. Seperti itu Sutrisno Budoyo untuk info di pagi hari ini. Dan tentunya Sutrisno Budoyo kita buka terlebih dahulu yang sudah hadir di WhatsApp menika nggih, matur nuwun ingkang sampun nyawiji menika wonten 70. Wah, kurang lebih ini di WhatsApp. Kita baca dan kita buka nggih Sutrisno Budoyo yang ada di WhatsApp dari bawah ini paling dhisik niki kita nggih. Ini dengan pertanyaan tadi nggih Sutrisno Budoyo, mobil apa sing duwe gender utawa jenis kelamin lanang? Ah, mobil. Ini jawabannya Bu Yuliana Widiyati menikah. Mobil suami Mas Gilang, maksudnya mobil punya suami. Oh ya, nggih. Pak Said Ahmad menikah dari Kali Kota Klaten, jawabannya yo enggak tahu. Nggih, idem pokoknya nggih. Bu Azumi menikah jenis kendaraan truk. Wah, truk itu sing kagung-kagung nggih. Kula nggih dereng mangertosi nek truk menikah sing gawa niku napa? Setri menika nggih. Pak Frans di Wonosari menika truk Mas dari kata petruk. Pokoke sak-sake wae sing penting gabung, matur nuwun. Mas Selamat di Papua nggih, pagi Mas Gilang. Mau bilang yang siaran namine Mas Gilang. Mobil apa mau bilang yang siaran namine Mas Gilang nggih. Matur nuwun Mas Selamat nggih, tansah sehat. Bu Siti pakem Mazda. Kancaku jenenge ya Mazda. Nggih. Bu Yaya di Jalan Paris menika jawabane kalau nggih matur nuwun sampun nggih. Kang Min menika jawabane napa niki Kang Min nggih?
1: Sugeng esuk matuk gathuk.
0: Sugeng esuk. Nggih. Monggo.
1: Min saking jojoran kula nderita tiba jangan.
0: Nggih.
1: Menurut kula masalah penipuan nggih menika kijang.
0: Kijang
1: disebutan lanang.
0: Lanang
1: kok nyilang. Ngeten Mas.
0: Matur nuwun nggih Kang Win nggih.
1: Lu jenis sithik-sithik.
0: Oh ya. Matur nuwun nggih. Lestari budayaku Besti Kulon Progo. Syuf napa niki? SUV. Oh ya, Pak Bambang kalau mau pick up nggih, Pak Kasiono. Lho kok meluncat iki WA-ne nggih. Kia Tasman nggih. Pak Agus Prastowo menika nggih. Pak Kasiono mungkin jawab menika mobil truk Mas, zaman biyen di Sengger nggih. Matur nuwun. Mas Tio di Magelang, mobilku. Oh ya. Pak Toyo di luar pickup. Nggih, Mas Enget mobil GP masih. Ya, matur nuwun. Mas Guru kadi piro? Truk pickup kabin ganda, spesifik niki. Wis siji wae liyane nggo ngomani kancare, matur nuwun. Ibu Sarmiaton di jalan Dadles Kijang. Nggih. Pak Sutarno meniko, assalamualaikum Mas Gilang, darah jam je, Mas Kulin Toyota Fortuner meniko je, matur nuwun, Ibu Widyaning je, Pak Jeru, panas jabon jeru, Mas Widi Pelayan, Kijang je, Romo Yuwono meniko, Kijang jantan, je, dan je matur nuwun, Romo Yuwono Marto Diarjo je, sak lajengi pun meniko. Ibu Jumirah menikon je, matur gaduh sugeng enjing ning jare jawab jawaban kula Toyota Kijang je, matur nuwun. Mbak Anggun menika jawabnya bonceng Kak penyiar Gilang aja deh. Salam sehat penuh semangat pagi ini Maci. Sama-sama Mbak Anggun. Bu Watik menika jawabane jantan je, Pak Irwan Pak Jiru panasin jawab jeru. Pak Kartiman menika jawaban kula Kijang je. Mbah Lanta Mbah Bantul jabare mobil kodok Mas Gilang Suto nggih matur nuwun. Pak Bardan di Imogiri napa niki jawabane?
2: Sugeng enjing matuk kato.
0: Nggih.
2: Jawaban kula Mas Gilang.
0: Napa?
2: Toyota Kijang.
0: Kijang nggih matur nuwun Pak Bardan nggih. Mbak Cindy jawab Kijang, Mas Syarif ki jawab Kijang niki nggih, Kijang mantena jantan, Pak Paryono di Bantul matur nuwun. Ibu Mae disewa jabane Kijang, Pak Tupar jabare napa niki?
3: Sugeng enjing Mas Gilang.
0: Nggih.
3: Jawab Mas.
0: Monggo.
3: Jawab Innova wae Mas.
0: Oh iya.
3: Innova Mas, saya coba Mas Nova.
0: Loh.
3: Mas Gilang.
0: Nggih. Matur nuwun.
3: Niki kula damel tongseng niki Mas.
0: Wah, enuk iki ya. Matur nuwun nggih Pak Tupar. Tansah sehat. Mbak Glendi, kula wajib nyambut jawab matur nuwun. Bu Wagianti, monggo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
4: Nggih.
0: Iya, tanteku. Nggih.
4: Kula dari absen mawon nggih.
0: Monggo.
4: Napa? Jalan-jalan.
0: Oh ya, oke.
4: Okay.
0: Napa?
4: Ter.
0: Oh ya.
4: Ya,
0: oke. Iji, sami-sami, sugeng enjing matur nuwun Ibu Bagianti. Hati-hati di jalan, sedang jalan-jalan, nggih. Pak Bodo Tri Utama menika sugeng enjing matur gaduh. Ki Suyu. Oh ya, heeh. Ki mergane sebabnya jualan lanang kaya matur nuwun. Pak Sunaryono Mazda Pak Untung Sami Galu mobil pickup jih cuaca mendung di Sami Galu matur nuwun. Ibu Ningsih di Wonosari menikah jih angel iki soalnya Mas Gila kula jawab mobil pickup mawon jih kol bukaan kepunyaane Pak Haji. Spesifik niki. Matur nuwun. Nggih, sugeng enjing Mas, salam kenal menika dari Aida, nggih, ngeluar Magelang, nggih. Matur nuwun. Jawabane napa niki sekedap. Kijang kula nggih, matur nuwun. Pak Sadiono jape mobile Bapak. Oh nggih. Pak supaya ki jawab monggo.
5: Sugeng esuk matuk gaduk sugeng esuk Mas.
0: Sugeng esuk Pak supaya nggih.
5: Panjenengan.
0: Amin matur nuwun.
5: Terang
0: nggih.
5: Jawaban kula mobil pickup mawon.
0: Pickup mawon.
5: Ampunten.
0: Nggih.
5: Matur nuwun.
0: Matur nuwun
5: seneng atine.
0: Nggih. Leres.
5: Koplo ora
0: tau. Heeh. Ngaten.
5: Nggih. Kesarasan lan panjenengan.
0: Amin. Matur nuwun Pak supaya nggih. Gues terus Pak supaya nggih. Sehat-sehat. Monggo Pak Aproni menika monggo.
6: Sugeng enjing matuk gaduh.
0: Sugeng enjing.
6: Beri pijet saking bisma usaha.
0: Monggo nggih.
6: Jawab.
0: Nggih.
6: Salah teko leres. Sing penting saged nderek partisipasi.
0: Nggih ngaten.
6: Kula Suzuki Carry.
0: Suzuki Carry nggih, matur nuwun. Pak Untung Raharjo Selamat pagi, salam sehat para salam sehat dan waras. Nggih. Kijang Om nggih matur nuwun. Ibu Partina di Bantul. Sugeng Injang Mas Gilang menika kula jawab Krista matur nuwun nggih. Ibu Mulyaji ugi jawab menika. Jawabane senyum saja. Nggih, matur nuwun. Ibu Nini Dewa ugi jawab menika kula Ki Strip Jang. Oh Kijang. Nggih, matur nuwun. Salajengipun bagaimana menika nggih? Kijang matur nuwun sanget. Umi Narti di luar Magelang menika sugeng njeng matur gatuh Mas Gilang ampun mawon matur nuwun nggih jawabane nderek Pak Untung kalau nggih selamat pagi Mas Gilang jawabane Kijang nggih matur nuwun nggih sak lajengipun saking pundi menika nggih oh apa Sarjiman Kijang bawa gender nggih matur nuwun Ibu Naomi jawabane menapa menika Ibu Naomi
7: berkah dalem
0: sugeng njeng nggih
7: jawabin derek Mas Gilang mawon
0: ngaten
7: nggih kula saged mlebet
0: ngaten nggih Ibu Naomi matur nuwun
7: Gusti amberkah nggih
0: amin amin nggih matur nuwun Ibu Dewi Budia ki jawab mobil tangki Ki kuwi lanang ya, belum ada tahu supir tangki wanita Mas Gilang nggih. Bisa juga Ki Jang matur nuwun. Pak Suwardono Rarjo Mas Da, Mbak Kirna di Berbah monggo.
8: Sugeng enjing Mas Gilang.
0: Injih sugeng enjing.
8: Injih. Jantan mung wedhus kali sapi.
0: Nggih matur nuwun. Ya, nggih matur nuwun Mbak Kirna di Berbah. Pak Sutrisno di Gamping jawabannya mobil Kijang. Pak Saryanto Sayegan monggo jawabannya Kijang. Terima kasih. Pak Ferry di Gunung Kidul mobil Kijang. Ibu Warini di Semanu monggo.
9: Halo.
0: Nji.
9: Melu
0: jeng enjing. Inji.
9: Sugeng makaryo wonten ing Matuk Gatuh.
0: Inggi.
9: Salam sehat kagem keluarga. Mugi tansah pinaringan rahayu wilujeng.
0: Amin.
9: Dari absen mawon mas.
0: Monggo monggo.
9: Matur.
0: Inji. Monggo inji.
9: Penting.
0: Sing penting absen. Sansasian inji. Buarin inji inji. Matur nuwun matur nuwun. Sak lajengipun Ibu Jumirah menika monggo.
10: Halo Mas Gilang.
0: Inggih, sugeng
10: njenjang. Sugeng matur kados.
0: Iya, matur nuwun nggih.
10: Niki kula Ibu Jumirah saking panti cetunane Trawis Makusada.
0: Nah, nggih monggo monggo.
10: Kula badhe nderek jawab.
0: Napa niki?
10: Mboten leres, mboten napa-napa.
0: Enter ngoten Mas. Enter nggih, matur nuwun matur nuwun. Mami Sartika. Iya, Mami. Sugeng isuk. Iya.
11: Sartika masuk.
0: Monggo.
11: Salam kasih sayang dulu.
0: Buat
11: semua saja. Muah muah muah. Pendengar sehat.
0: Sehat.
11: Sehat. Tak melu jawab
0: niki. Napa niki?
11: Sedan.
0: Sedan.
11: Matur nuwun salam saking Mbak Eni Sidin.
0: Nggih, matur nuwun nggih. Mami Sartika tansah sehat. Bu Yanti di Candi Turi menika jawabannya itu Yuhtai Bu Bekti Serandaan jawabannya Kijang atau Mas Dan jih Bu Muryati di Piyungan Kijang Mas Gilang jih matur nuwun lah nek Yujang motor menyate Pak Babang Eko mobil Mas Dan atau Kijang tipe jantan Mas Gilang matur nuwun Pak Surya jawabannya napa iya monggo monggo
12: jawabannya Kijang
0: Kijang matur nuwun jih Pada Mas Kus menika jawabane Mas Dan nggih sugeng tugas matur nuwun Bu Sutini menika panter nggih matur nuwun Mbah Mus monggo
13: sugeng esuk matur gatuk Mas Gilang Suto
0: sugeng esuk monggo Mbah Mus
13: Lorianto Mas
0: Oh ngaten
13: nah, niku mawon matur nuwun asalamualaikum
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh matur nuwun salajengipun menika Pak Jumakir menika nggih Jabari mobil Kijang Mas Guru Gilang matur nuwun nggih. Lan ugi Pak Rujalson Nanggulan menika nggih, jawabane balekno ya. Nggih. Salajengipun Ibu Sri Sugiyarti menika nek ninja Mas Gilang utawi Mas Da menika nek wedok ya nyuda nyun Yundai. Oh ya. Nggih, matur nuwun. Salajengipun Yurati menika nggih, selamat pagi juga njang Mas Gilang menika nggih. Yurati mboten menapa menika nggih. Melu jawab Kijang nggih, matur nuwun Yurati nggih. Sugeng njing Mas Bro jawab Kijang jantan Mas Bro, matur nuwun. Ini dari Pak Eko Mulyono, matur nuwun sangat, tansah sehat. Bu Sumaryati, Mas Anggit menika nggih jawabane Avanza. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun nggih. Sampun semua nggih sutresna budaya, sampun semua. Nggih, sampun sedaya menika kelumantar WhatsApp sudah dibuka dan juga dibaca. Matur nuwun sutresna budaya. Istunipun ingkang sampun nyawiji wonten ing giaran Matuk Gathuk wonten ing jeneng menika ingkang sampun nyawiji lumantar telepon lan ugi ingkang sampun nyawiji lumantar WhatsApp program 4 lan tentu kemawon ingkang tansah midhangetaken wonten ing pundi kawon sutresna budaya lumantar FM 106,6 MHz lan ugi waktu dalam yogi sampun sakit pun pindah katakan nugi wonten ing AM 1017 kHz lan nugi tentunipun sakit pun pindah katakan lumantar aplikasi RRI digital lan nugi streaming wonten ing rri.co.id. matur nuwun dengan semua jawabannya. Ono werna werna mau ono pajero panasin jabon jeru ono sing truk sebabe dowo. Wah rada mah iki. Ugi wonten pickup menika sebabe sing sok nempah pickup menika sing ndo sok anu nika ibu-ibu. Warna-warna jawabane nggih. Matur nuwun sangat sutresna budaya. Ning sing penting niku wau gegayengan sareng-sareng, mboten perlu sepaneng, pokoke jawab bareng. Ora ono sing bener, ora ono sing kleru, nggih to. Sing penting padha napa ora. Karo jawabane sing ngenehi pertanyaan nggih to menika nggih. Matur nuwun dengan segala jawabannya di sutresna budaya. Nanging miturut kamus besar dalam kasutawiyasan menika jawabane Kijang niki wau nggih sing padha suryen. Sebabe napa? Sebabe niki wau nggih pun nonton niki wau sing ngandharaken ki niku nggih to panggilan laki-laki nggih to. Ha nek wedok apa Nyijang. Nggih, Bapak menawi Mas Dawu gimana kan nonton Mas nggih. Nggih, pokoke ora ana jawaban sing kleru, sing ana jawabane ora padha karo nggih. Matur nuwun nggih sutresna butuh sampun nyawiji wonten giaran Matuk Gathuk nggih menika nggih. Yen ngaten ngarep pimpinan sing wekdal sutresna butuh ya nyuwun pangapunten sanget nggih. Gilang Sutawiyasa pamit mundur. Matur nuwun sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing ngatur giaran Matuk Gathuk dinten candhaipun. Matur nuwun, matur nuwun. Dadah, selamat pagi sutresna budaya. Matur nuwun.

0: kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Sutrisno Butoyo, pemerintah kota Yogyakarta akan melakukan normalisasi atau pembersihan sedimentasi serta batu di aliran Sungai Code wilayah Jetis. Langkah ini dilakukan untuk mendukung pengembangan wisata Arung Jeram di pusat kota. Wali kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan, dalam 2 pekan ke depan alat berat akan dikerahkan untuk mengatasi sedimen dan batu-batu besar yang menghambat aliran sungai. Penataan ini menjadi bagian dari pengembangan potensi wisata Sungai Code. Selain penataan fisik,